0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, setiap individu memiliki potensi besar dalam dirinya. Namun seringkali potensi ini terhalang oleh rasa takut, keraguan atau batasan yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Konsep limitless hadir untuk mengingatkan bahwa manusia sejatinya mampu melampaui segala keterbatasan, asalkan memiliki keyakinan, usaha dan tekad yang kuat. Nah saudara perempuan, limitless ini bukan berarti tanpa batas dalam arti mutlak, melainkan keberanian untuk menantang diri, keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa apa yang sebelumnya dianggap mustahil bisa diwujudkan. Dengan pola pikir ini, seseorang dapat berkembang lebih jauh, baik dalam pendidikan, karir maupun kehidupan pribadi. Banyak tokoh sukses membuktikan bahwa keberhasilan lahir dari keyakinan untuk melampaui batas. Mereka yang dulunya dianggap biasa saja, melalui kerja keras, disiplin dan sikap pantang menyerah, mampu mencetak prestasi yang luar biasa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Belajar merupakan proses penting yang dialami setiap individu. Namun perlu juga disadari bahwa kemampuan belajar setiap orang tidaklah sama. Ada yang mudah memahami pelajaran dalam waktu singkat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa benar-benar menguasai materi. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena setiap orang memiliki gaya belajar, tingkat konsentrasi dan latar belakang pengetahuan yang berbeda. Ada yang lebih cepat menyerap informasi melalui membaca, ada yang lebih efektif dengan mendengarkan, bahkan ada yang lebih mudah memahami jika langsung mempraktikkan. Demikian saya Syahdudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Nomor FM Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di mana saja berada, waspada tekanan darah tinggi. Ini pemicu utama stroke nih, saudara perempat ya. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ini seringkali juga disebut dengan silent killer ya, pembunuh senyap yang bekerja tanpa gejala namun berakibat fatal bagi kesehatan. Nah, banyak orang tak menyadari bahwa mereka mengidap hipertensi, kadang menyangkal gitu ya. Padahal kondisi ini dapat jadi pemicu utama berbagai penyakit berbahaya. Salah satunya adalah stroke. Ini penting bagi kita untuk lebih waspada, mengenali gejalanya sejak dini, serta menerapkan gaya hidup yang sehat agar terhindar dari risiko mengancam nyawa ni, sedar perempuan ya. Stroke itu terjadi ketika aliran darah ke otak itu terganggu. Nah, akibat pecahnya pembuluh darah ya, atau tersumbatnya aliran darah. Nah, tekanan darah yang terlalu tinggi itu membuat dinding pembuluh darah kita menjadi lemah dan mudah pecah. Dan akibatnya, pasokan oksigen dan nutrisi ke otak terganggu. Dan sebagian jaringan otak bisa rusak dalam hitungan menit. Dan inilah mengapa hipertensi itu disebut sebagai faktor risiko terbesar terjadinya stroke. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 80% penderita stroke ini memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Jadi hipertensi itu sering tidak menimbulkan gejala yang jelas gitu ya. Nah, penderita biasanya merasa sehat padahal tekanan darah mereka sudah melampaui batas normal. Nah, kalau tekanan darah mencapai yang batas tak normal nih, saudara perempat, secara terus-menerus, maka seseorang dikategorikan mengalami hipertensi. Gejala yang mungkin muncul seperti sakit kepala, mudah lelah, detak jantung tak teratur, ataupun pening, pusing ya, seringkali diabaikan. Padahal jika tidak segera ditangani kondisi ini, itu bisa menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, gagal ginjal, dan juga tentu saja stroke nih, saudara perempuan.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka

Selamat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat di mana saja berada, setiap kita pasti beda ya. Beda kepala, beda akal, beda pikiran, beda hatinya ya kan? Ha. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaannya adalah yang bisa dibilang sesuatu yang tak dapat kita hindari gitu ya. Perbedaan suku, bahasa, bangsa, agama, hingga cara pandang, ini seringkali mewarnai interaksi kita sehari-hari. Nah, justru keberagaman inilah juga yang jadi kekayaan berharga bagi bangsa Indonesia, kita Indonesia. Nah, mengapa saudara berempat menerima perbedaan dengan lapang dada? Itu berarti kita membuka hati dan pikiran kita untuk menghargai pendapat, kebiasaan maupun keyakinan orang lain, meskipun tidak selalu sama ya dengan yang kita yakini. Nah, sikap ini saudara berempat mendorong terciptanya rasa saling menghormati, menghindari dari prasangka ya kan, suzon gitu ya kan, dan meminimalkan yang namanya potensi konflik. Nah, dalam sejarah bangsa, semangat menerima perbedaan ini sudah jadi pondasi persatuan. Pancasila ini sebagai dasar negara itu mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong dan juga kebersamaan. Nah, ketika setiap individu mau menerima ya perbedaan dengan tulus, nah ini maka terciptalah lingkungan yang aman, damai dan penuh rasa saling percaya. Okay.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau?

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Ini saudara perempat, semangat untuk jaga kesehatan mentalnya perlu kita lestarikan nih saudara perempat. Bagaimana langkahnya, ya kan? Yang pertama, beri waktu untuk diri kita, me time bahasa anak kanan lah kan, bahasa anak sekarang, ya kan? Rutinitas yang padat seringkali membebani dan juga membuat kita stres, lelah yang berkepanjangan, ya. Luangkan waktu sejenak kita untuk mengisi kembali energi melalui kegiatan seperti jalan kaki tanpa ponsel, ya kan? Ini ponsel nih saudara perempuan yang macam bisa dibilang tak bisa lepas dari badan, ya kan? Mungkin bisa memulai untuk menulis, entah itu nulis apa saja, entah menulis cerpen, nulis diary, ataupun mungkin menulis jurnal untuk pelatihan diri kita saudara perempuan, atau mendengarkan musik. Terus belajar meminta dan juga menerima bantuan. Nah, ini masih ada stigma di masyarakat nih saudara perempuan bahwa mencari bantuan adalah tanda kelemahan. Padahal ya, dengan meminta dan juga menerima bantuan itu merupakan sebuah bentuk keberanian dan kesadaran diri bahwa kita nih tidak harus selalu kuat sendirian. Ya kan? Nah, terus juga saudara perempat, kurangi konsumsi negativitas digital nih. Nah, paparan berita atau media negatif nih saudara perempat, terus menerus di media sosial kita, ini seringkali membuat kita kelelahan mental. Saya dah terapkan tuh saudara perempat untuk media digital, ya kan, mengurangi interaksi di sosial media, informasi-informasi yang mungkin menyesatkan, hoax, ya. Lebih senang cari-cari berita yang kredibel. Ini lebih menyegarkan pikiran kita saudara perempat, ya kan. Nah, kita dapat membatasi diri dengan memilih dan juga mengurangi informasi negatif. Nah, terus juga saudara perempat, sekarang sudah kita sudah ketahui mengenai kebiasaan yang bisa kita lakukan di sendiri, ya, untuk menjaga kesehatan mental. Tapi tak bisa kita pungkiri juga bahwa kesehatan mentalnya bukan tanggung jawab pribadi saja, melainkan merupakan tanggung jawab sosial. Jadi dengan membangun lingkungan yang aman secara emosional.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, namun kenapa?
0: Tolong saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Masih bersama saya Syahrudin Azanam pagi hari ini di Segantang Lada Pagi Kemilau Kepi. Tekanan darah tinggi pemicu stroke. Ini tak tua tak muda semua bisa kena ni saudara perempat ya. Ada pencegahannya, ada pengawasan kesihatannya juga saudara perempat. Ada makanan-makanan juga yang boleh untuk kita makan sebagai pencegah gitu ya. Sebagai pengobat juga. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Tahu ada buah pipit, terung pipit, tahu kan? Ha, atau rimbang lah gitu ya. Terung cawing kalau Aceh, cepokak Jawa, takokak Sunda. Ha, ini terung pipit kata orang Melayu ya. Ini adalah tumbuhan dari suku terung-terungan yang buah dan bijinya itu dipakai sebagai saran atau bumbu ya. Terung pipit ini mampu tumbuh di berbagai daerah secara liar ataupun dibudidayakan. Kalau mak saya paling suka tu kalau nanam kat kebun dia. Terung pipit paling banyak dia. Terung pipit, ulam peragu, ulam beraja, segala macam ulam gitu dia buat ni. Dia tanam dia, kunyit segala macamnya. Nah ni, saudara perempat, bisa dibudidayakan ya terung pipit ni. Dan tak memerlukan perawatan yang khusus juga, ya kan? Nah, ada beberapa cara mengonsumsi terung pipit ni, iaitu langsung dikonsumsi mentah tu, mana sedap tu, buat ulam. Wah, atau jadikan lalapan gitu ya. Dijadikan sebagai sayuran ya, buat gulai, gulai putih sedap ya. Campur pucuk ubi, Allah, campur ikan asin. Sedap nah. Mungkin ada terinspirasi nak masak terung pipit hari ni? Masaklah. Dibuat salad juga atau bisa dijadikan jus ni saudara perempuan ya. Tanaman ini termasuk tanaman perdu yang tumbuh tegak dengan tinggi sekitar sampai 3 meter lah. Kalau saya kemarin 3 meter, adalah sekitar 3 meter kalau waktu di kebun saya dulu. Nah, batang bulat, berkayu, bercabang dan berduri. Ha. Bijinya pipih, kecil, licin dan berwarna putih kekuningan. Berakar tunggang, menjalar di dalam tanah. Nah, saudara perempuan, terung pipit ni sebutan Melayu gitu ya. Kalau daerah Minangkabau, rimbang, Aceh tadi terung cawing, cepokak Jawa, takokak Sunda. Nah, buah ini saudara perempat mengandung berbagai nutrisi ya, seperti vitamin C, kalium, serat, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, mangan, zinc dan selain itu juga mengandung senyawa antioksidan seperti klorogenin, sisalogenon dan juga terpogenin. Nah, daunnya itu mengandung senyawa saponin dan flavonoid yang memiliki sifat antiinflamasi ya. Daun ini, daunnya terung pipit ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit yang berhubungan dengan peradangan seperti radang sendi, asam urat ya. Dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat kandungan nutrisi ini yang mengandung kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ha, ya. Kalium ini berfungsi menetralkan efek garam berlebih dalam tubuh kita. Dan kalium membantu melepaskan dinding, melemaskan dinding pembuluh darah kita. Dan kalium juga membantu menjaga kesehatan jantung. Kalau saya pribadi, kalau untuk terung pipit ni, lebih sedap di ulam. Wah, paling sedap, ya kan? Apalagi nasi panas. Sambal belacan, ya Allah,

dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan

0: hiburan, pendidikan moral. Melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, globalisasi yang semakin tak terbendung perkembangannya saat ini menjadi tantangan pemahaman wawasan keindonesiaan generasi bangsa. Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap cara pandang dan berpikir generasi penerus bangsa. Jika tidak ada landasan berpikir yang menjadi pondasi, maka akan berdampak negatif. Wawasan Nusantara sebagai salah satu landasan berpikir bagi generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, menjadi semakin krusial. Karena pemahaman tentang keindonesiaan dalam bingkai Nusantara akan menjadi benteng berpikir bagi generasi penerus. Keadaan di mana era disrupsi digital serta kompleksitas geopolitik dihadapi saat ini menuntut pemahaman yang lebih serius tentang konsep kenegaraan ini. Nah, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di ruang-ruang kuliah. Lebih dari itu, suatu konsep hidup yang sangat penting diterapkan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Sebagai makhluk sosial yang hidupnya tentunya bergantung pada sumber daya alam, ini sudah seharusnya memiliki kepedulian, perhatian terhadap lingkungan demi mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan memulai kebiasaan yang baik dan sederhana menjadi perilaku yang peduli terhadap bumi tempat manusia itu tinggal. Di antaranya menanam pohon atau tanaman hias di pekarangan rumah, kemudian mengurangi penggunaan senyawa kimia dalam bercocok tanam. Nah, dalam penggunaan air juga bisa dilakukan penghematan dan bijak sesuai kebutuhan. Membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan lebih baik lagi memilah sampahnya. Dan hal yang tidak kalah penting adalah untuk menjadi kebiasaan tidak lagi membuang-buang makanan yang dikonsumsi. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dendam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ya, terima kasih masih bersama saya Syahrudin Aslam untuk pagi hari ini dengan ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Nah, salah satu dampak yang positif dari meningkatkan kualitas ibadah kita adalah dengan tumbuhnya rasa ikhlas, gitu sudah perempuan ya. Rasa ikhlas itu merupakan salah satu nilai kehidupan yang memiliki makna yang sangat dalam. Dalam bahasa sederhana, ikhlas itu dapat diartikan sebagai sikap tulus dan rela menerima segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Kalau dalam berbagai tradisi dan budaya, sikap ikhlas ini dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai kedamaian hati dan kebahagiaan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak situasi yang menuntut sikap ikhlas, seperti kita bantu orang lain ya, menerima cobaan atau menjalani pekerjaan dengan sepenuh hati sepenuh jiwa. Nah, sikap ikhlas ini mampu mengurangi stres karena membantu seseorang menerima keadaan dengan lapang dada. Dan ini juga memperkuat mental, menjauhkan dari rasa iri ya, dan juga mendekatkan pada rasa syukur yang tinggi. Kalau dari perspektif spiritual, ikhlas ini sedar perempat memiliki tempat yang sangat istimewa. Banyak ajaran agama menekankan pentingnya ikhlas sebagai bentuk pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Dalam Islam, ikhlas dianggap sebagai inti dari setiap amal ibadah, yang berarti bahwa setiap tindakan kita yang dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, tanpa motivasi lain. Ya. Namun untuk sikap ikhlas ini memang tidak mudah sedar perempat. Seringkali kita ni terjebak ya dalam keinginan untuk mendapatkan pengakuan atas apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu juga, ikhlas membutuhkan latihan, introspeksi dan kesadaran untuk mengelola hati agar tetap murni sedara perempat. Dengan menanamkan sikap ikhlas dalam kehidupan kita, seseorang juga tidak hanya akan mendapatkan ketenangan batin, tapi juga menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan juga damai.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, memahami nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri bangsa. Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar kewajiban warga negara, tapi juga menjadi kunci untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kedamaian di tengah keberagaman. Saudara perempat, kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara perempat, memahami Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan juga harus dihayati dan dipraktikkan. Misalnya, nilai ketuhanan ini dapat diwujudkan melalui sikap toleransi antarumat beragama. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan saling menghormati dan menolong sesama. Persatuan diwujudkan melalui kebersamaan dalam keberagaman. Nilai demokrasi dapat diimplementasikan melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, sedangkan keadilan sosial tercermin dari sikap adil dan tidak diskriminatif. Nah, di era digital saat ini, saudara perempat, tantangan dalam menjaga nilai Pancasila itu semakin kompleks. Arus informasi yang cepat kadang membawa paham yang juga perilaku bertentangan dengan semangat kebangsaan. Nah, oleh karena itu, saudara perempat, peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat ini sangat penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Memahami dan juga mengamalkan Pancasila berarti menjaga warisan luhur pendiri bangsa, sekaligus memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dengan Pancasila, keberagaman bukan menjadi perbedaan yang memisahkan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku janji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki kita menjadi. Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak teluk gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dah nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je, terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
3: Intermezzo.

Rombar FM, suara budaya Nusantara, kita Indonesia. Menumbuhkan kasih sayang lintas batas suku, agama, dan budaya. Ini kunci persatuan bangsa, saudara perempat. Kasih sayang tidak mengenal batas geografis, suku, agama, maupun budaya. Di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, menumbuhkan kasih sayang lintas batas menjadi kunci terciptanya persatuan dan kedamaian. Kasih sayang lintas batas ini, saudara perempat, berarti mampu melihat sesama manusia sebagai saudara tanpa terjebak dalam sekat identitas. Dan ini juga dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, saudara perempat, dan juga terbuka terhadap perbedaan. Perjumpaan antar budaya, kegiatan sosial lintas komunitas, serta dialog antar agama juga jadi sarana efektif untuk memperkuat ikatan kemanusiaan ini. Pendidikan sejak dini juga memegang peranan penting. Anak-anak yang dibiasakan berinteraksi dengan teman dari latar belakang berbeda akan tumbuh menjadi pribadi yang inklusif dan penuh empati. Nah, sementara itu di tingkat masyarakat, kegiatan bersama-sama seperti gotong royong, bakti sosial, dan perayaan hari besar lintas agama jadi jembatan persaudaraan yang menghapus prasangka. Saudara perempat di mana saja berada, menumbuhkan kasih sayang lintas batas ini bukan sekedar wacana, melainkan juga tindakan nyata yang harus terus dipupuk. Nah, saat kasih sayang mengalir tanpa memandang perbedaan, Indonesia akan semakin kokoh sebagai rumah besar bagi seluruh rakyatnya, di mana keragaman adalah kekuatan dan cinta kasih juga menjadi bahasa universal yang menyatukan.

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi, celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

101,3 MHz Penombar FM Suara Budaya Nusantara. Berjiwa sosial, wujudkan nyata peduli sesama. Nah, di tengah kesibukan dan juga tantangan hidup yang semakin modern, sikap peduli terhadap sesama itu jadi nilai yang sangat penting, saudara perempat. Berjiwa sosial, peduli ya. Ini harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menjadi pribadi yang berjiwa sosial itu bukan hanya soal memberi bantuan, tapi tentang memiliki kepedulian, empati, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita. Pribadi yang berjiwa sosial itu senantiasa peka terhadap kebutuhan orang lain, saudara perempuan. Jadi ia tidak menutup mata ketika ada yang sedang kesulitan dan juga selalu siap memberikan pertolongan, baik itu dalam bentuk tenaga, waktu maupun materi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, semangat sosial itu bisa diwujudkan dengan membantu tetangga yang sedang sakit, misalnya ikut serta dalam kegiatan gotong royong hingga jadi relawan.

memperkaya nilai kemanusiaan dalam diri sendiri. Karena sejatinya, hidup akan lebih bermakna saat kita mampu menjadi manfaat untuk orang lain.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang, dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ihwa Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Dari perempat, maklumat yang pertama. Masyarakat memegang peranan kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi dari masyarakat tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara layanan agar semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan. Melalui survei kepuasan masyarakat, kotak saran, aplikasi pengaduan atau forum diskusi publik, masyarakat bisa menyampaikan pengalaman serta kritik terhadap layanan yang diterima. Ketika masyarakat aktif mengakses layanan, mereka berkontribusi secara langsung dalam menguji efektivitas, kemudahan, dan kejelasan prosedur layanan tersebut. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Wisata edukatif semakin diminati masyarakat sebagai pilihan liburan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga syarat akan nilai pendidikan. Berbagai destinasi di Indonesia menawarkan konsep wisata yang mampu menggabungkan rekreasi dengan pembelajaran aktif, terutama bagi anak-anak dan pelajar. Wisata edukatif merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif di luar kelas. Melalui wisata edukatif, anak-anak bisa belajar langsung dari pengalaman dan ini mempermudah pemahaman dan meningkatkan minat belajar mereka. Demikian saya Syahrudin Nasdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Guhindam, pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat, kita kembali bersua pagi hari ini di Sembang Komunitas Segantang Lada Pagi Kepulauan Riau. Saya Syahrudin Asnam yang akan memandu kegiatan pagi hari ini bersama kawan-kawan narasumber kita pagi hari ini. Insyaallah akan berbincang tentang nilai Pancasila, saudara perempuan. Hari tanggal 30, kalau kita balik nostalgia lagi di zaman-zaman kecil dulu, tanggal 30 tuh kita nonton apa nanti malam? Wah, layar tancap apa nanti malam yang akan kita putar, ya? Nah, itu G30 SPKI, saudara perempuan, ya. Nah, jadi kita berbincang tentang bagaimana menguatkan nilai-nilai Pancasila ini dalam upaya menjaga persatuan dan juga toleransi dalam perkembangan digital kita sekarang, saudara perempuan. Karena di balik kemudahan informasi sekarang, digital kita sekarang luar biasa. Nah, disinilah nilai-nilai Pancasila punya peran penting. Kalau dulu kita hafal nilai-nilainya, makna-maknanya. Sekarang apakah kita bisa mengimplementasikan itu semua, ya, nak, ya? Nah, saudara perempat, pagi ini saya bersama dua narasumber hebat kita dari Persatuan Islam Persis. Ada Ustaz Muhammad Zaini, MKOMI. Beliau adalah akademisi, pemerhati sosial, politik, budaya dan ketua PW Persatuan Islam Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Sekian Syahrudin. Purnama kita tidak bersua, ya.
2: Masya Allah, akhirnya kita berjumpa kembali.
1: Kemarin dengan Bang Khos, ya.
2: Betul sekali.
1: Okay. Yang kedua, narasumber kita ini kali pertama saya nak berbincang sih. Berbual. Nama dia sangat unik, ya. Nama dia nanti kita panggil Bang Suni je, ya.
2: Betul.
1: Okay. Beliau bernama Bang Hamas Muslim Suni Esos, Ketua Bidang Infocom PW Persatuan Islam Persis Kepulauan Riau. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat Bang Suni?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dari namanya inspirasi luar biasa nih, ya.
2: Masya
3: Panjang ceritanya.
1: Panjang ceritanya nih. Luar biasa perjalanan untuk menentukan sebuah nama nih, ya. Oh. Jadi saya tengok tadi Hamas Muslim Suni. Oh, ini dari Palestina sana nih pikirnya nih, kan?
3: Tentang Palestina, ya.
1: Tentang Palestina nih, ya. Okay. Aman untuk hari ini kegiatan-kegiatannya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Ini kali pertama kita berbincang nih, Bang?
3: Kali pertama paling.
1: Oh, kali pertama juga, paling, ya. Oke. Okay. Baik, sebelum kita lanjut tentang nilai-nilai Pancasila nih, mungkin Bang Suni boleh ceritakan tergabungnya di Persis Kepulauan Riau.
3: Ya. Tergabungnya di Persis Kepulauan Riau itu kemarin tanggal berapa, Ustaz?
2: Tanggal 26 Juni. Pelantikan.
3: Pelantikannya. Sebetulnya kami itu satu pondok.
1: Satu pondok.
3: Cuma tidak ketemu dengan Ustaz.
1: Oh, begitu.
3: Anak kelas 1 Tsanawiyah sudah pindah. Beliau mualimin masuk.
1: Mualimin, ya?
3: Ya.
1: Oke.
3: Pun dikasih tahu sama kawan satu angkatan, kan, pesantren. Ada katanya lur, kalau istilah bahasa Sunda lur.
1: Iya, betul.
3: Ada katanya itu kawan kita juga satu angkatan. Sama saya ketemu enggak? Enggak kayaknya. Oh, dia dulu di apa? Dia di Bawaslu waktu itu.
1: Oh iya, betul.
3: Di Bawaslu belum sempat ketemu, cuma ketemu minta tanda tangan beliau, kan, dulu waktu abang saya di penyuluh.
1: Beliau dia dulu banyak jabatan nih.
3: Pas ketemu, okay. Pajak kaki ngobrol-ngobrol nyambung akhirnya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Lebih dekat lah sekarang.
1: Oke, okay. Sepemikiran gitu, searah, visi misi gitu, ya.
2: Satu gerakan.
1: Satu gerakan yang luar biasa. Jadi ini untuk lebih memperkenalkan kepada generasi muda juga bagaimana satu organisasi ini. Ini organisasi yang sudah cukup lama.
2: Betul sekali.
1: Persis ini, ya, kan? Karena saya pernah tanya kemarin, kalian tahu tak Persis itu apa? Anak-anak muda, Persis itu apa, Bang? Organisasi apa? baca lagi Google. By Google lah dulu gitu kan. Oh. Lama juga organisasi ini ya, macam NU Muhammadiyah juga ya, berarti lamanya betul, gitu ya.
2: Sama Bang.
1: Ah, jadi lebih kita memperkenalkan bagaimana versus itu perjalanannya dan ya, bagaimana sekarang di era digital perkembangan yang sangat luar biasa, kita memperkenalkan satu organisasi yang begitu panjang perjuangannya, visinya seperti apa, bagaimana mereka masuk ke anak muda, sesuai tak dengan harapan mereka anak muda. Inilah saatnya ini eh.
2: Betul sekali Bang.
1: Okay. Nah, kita balik ke topiknya, nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila yang ingin dipertahankan dan juga ingin diperkenalkan dari kawan-kawan Persis untuk generasi muda sesuai dengan perkembangan zamannya, bagaimana ini Ustaz?
2: Baik, terima kasih Bang Syahrudin. Kita sapa dulu pendengar setia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI Pro 4 dimanapun kita berada, semoga senantiasa sehat walafiat selalu.
1: Insya Allah.
2: Terkait dengan Pancasila ini menarik sekali untuk kita bahas Bang.
1: Betul.
2: Bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita saat ini. Itu yang paling penting. Namun Bang, sedikit kita mencoba untuk sharing nih dengan generasi muda hari ini. Jika hari ini tanggal 30 September dan besok insya Allah 1 Oktober dan besok adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Itu sebab korelasi kita hari ini membahas tentang Pancasila.
1: Ingat esok apel. besok. Jadi kalau dari dulu apel jangan lupa kan.
2: Sebagai bentuk peringatan kita tentang nilai-nilai Pancasila. Namun sedikit kita mencoba flashback Bang ke belakang secara historis. Kenapa besok 1 Oktober dan apa korelasinya dengan hari ini tanggal 30 Oktober terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi besok 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan dengan keputusan Presiden Soeharto pada saat itu dengan nomor 153 tahun 1966 atau 167 pada saat itu. Dan kemudian itu ditetapkan karena memang pada saat itu terjadi sebuah peristiwa nasional yang kelam pada saat itu. Karena terjadi pembunuhan terhadap 6 jenderal Angkatan Darat pada saat itu yang dilakukan oleh gerakan tertentu pada saat itu. Dimana sama-sama kita ketahui tepat tanggal 30 Oktober jenderal-jenderal itu ditangkap dan kemudian sejumlah pihak juga ditahan oleh sebagian kelompok yang pada saat itu berideologi komunis
1: dan pada Partai saat Komunis itu, Indonesia
2: dan ya, saat itu dilakukan oleh kelompok oknum tertentu dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan pada saat itu rupanya sudah ada upaya-upaya untuk menggantikan dasar negara yang merupakan Pancasila, yang merupakan adalah konsensus para pendiri bangsa dengan ideologi komunis. Nah, dalam salah satu wawancara Presiden Soeharto yang pada saat itu punya jasa mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila dan kemudian menumpas gerakan G30 SPKI mengatakan pada saat itu bagaimana mungkin PKI akan bisa hidup di Indonesia? Bagaimana dia bisa berdampingan dengan Pancasila? Karena kenapa? Karena pada saat itu ideologi komunis dia ateisme, menolak ketuhanan. Sementara dalam Pancasila ada sila tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa tentu di sini akan bertentangan. Nah, maka tidak akan mungkin. Dan kemudian Pancasila ini kan sudah merupakan konsensus kesepakatan bangsa. Ini yang kemudian menjadi landasan kita dalam bernegara dan Pancasila ini menjadi simbol pemersatu bangsa. Maka ingin digantikan dengan ideologi yang lain, inilah yang disebut dengan ke Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila berhasil dipertahankan dan artinya Pancasila juga berhasil mempertahankan dirinya menjadi sebuah ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun golongannya, apapun latar belakangnya, semuanya bisa bersatu di bawah naungan Pancasila.
1: Itu dia,
2: nah, itulah salah satu bentuk kesaktian Pancasila. Pancasila bisa diterima oleh berbagai macam kalangan. Dan kemudian Pancasila ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita tentu untuk menjadi kalimatun sawa. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kalimat pemersatu, kalimat yang sama.
1: Okay.
2: Sebagaimana dulu Rasulullah juga ketika berada di Madinah, beliau itu menyusun, merumuskan, mengkonsep yang disebut dengan Piagam Madinah. Itulah untuk menyatukan kaum muslimin, muhajirin, dan ansor. Untuk menyatukan masyarakat yang pada saat itu enggak hanya ada kaum muslimin, tapi juga di sana ada berbagai agama pada saat itu. Tapi bisa hidup rukun, bersatu. Nah, demikian juga Pancasila dalam konteks kebangsaan, dalam konteks keindonesiaan. Nah, maka hari kesaktian ini, kesaktian Pancasila ini mengingatkan kita bagaimana Pancasila hari ini harus direfleksikan, dan harus diartikulasikan, dan harus direfleksikan bagaimana mampu menjadi pemersatu di tengah-tengah kehidupan.
1: Bukan kita hanya sekedar kita hafal Pancasila gitu.
2: Bukan
1: ya.
2: Bukan sekedar hafal Pancasila.
1: Karena
2: bukan
1: banyak yang hafal Pancasila, tapi nilai Pancasila yang nak terapkan apa?
2: Nah, gitu. Dan Pancasila ini Bang menjadi salah satu pilar bangsa Indonesia.
1: Iya, betul.
2: Dari empat pilar. Empat pilar bangsa kita kan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Inilah empat pilar final bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan. Salah satunya Pancasila. Dan Pancasila ini sesuai dengan namanya, panca artinya lima, sila artinya dasar. Berarti ada dasar, ada lima dasar, ada lima konsep yang melandasi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, kalau kita mencoba untuk melihat dari lima Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti Pancasila berbicara tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, bagaimana kita mengkontekstualisasikannya? Dalam konteks ketuhanan, misalnya nih, pada sila ke-1, kita menghormati perbedaan keyakinan di media sosial.

0: Karena mungkin dari generasi sekarang banyak yang buta sejarah juga, buta kayu tak bagatus tadi tak kilas sejarah lagi.
1: Betul.
0: Karena jas merah gitu kan.
1: Jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah.
0: Karena terkait macam Pancasila juga kan ada Piagam Jakarta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Nah, ini kan juga banyak generasi sekarang yang tidak tahu menahu bagaimana prosesnya dari Piagam Jakarta berubah ke konteksnya di sila sekarang gitu ya.
1: Betul
0: kan.
1: Sekali.
0: Jadi ya sejarah yang memang harus kita angkat lagi supaya generasi muda juga mengerti bagaimana bila bisa berubah.
1: Yeah.
0: Gitu ya kan.
1: Betul.
0: Bagaimana mempertahankan Pancasila di zaman sekarang. Kalau dari Bang Suni.
2: Siap, siap.
0: Konteksnya untuk generasi sekarang, generasi yang serba digital gitu ya.
2: Betul.
0: Serba media sosial, apalagi serba AI sekarang nih kan. Aduh, saya sempat berpikir zaman AI sekarang ini ada semua serba AI. Jadi nak kita tengok pun ini asli ke real atau fake nih. Ya kan? Nah, terkait dengan macam itu kita nak nanamkan nilai Pancasila terkait dengan ketuhanan saja nih ya.
2: Ya.
0: Sila pertama. Bagaimana itu Bang Suni?
2: Kalau saya melihat dari apa menguatkan nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya di Kepri ini udah NKRI banget. Di Kepri ini.
0: Ya, ibaratnya itu Indonesia mini di sini ya.
2: Iya betul. Dari apa banyak berbagai suku, berbagai agama, berbeda-beda agama saling berdampingan. Tidak ada masalah rukun, tetap rukun. Paling aman Tanjung Pinang tuh. Bahkan tetangga saya tuh satu rumah Ustaz di 12 itu ada 3 agama. Hindu, Kristen, Islam. Jadi setiap hari besar tuh agama ada mengundang tetap rukun. Jadi terus terkait dengan Gen Z ini ya, yang serba digital, AI. Sebetulnya ada yang tuh bagus nggak bagus juga kalau menurut saya.
0: Iya.
2: Bagusnya ya apa sekarang kan buat apa-apa serba gampang kan.
0: Iya betul.
2: Dulu nggak perlu apa dulu sampai desain grafis tuh kuliah.
0: Tuh ribet untuk animasi aja bukan ribet. Sekarang tinggal ketiknya formnya jadi.
2: Ah itu. Jadi kalau pendapat pribadi saya memang untuk karena kalau di kebetulan saya megang di Infocom ya, setiap media itu apa setiap organisasi membuat media itu pasti ada nah kedepannya itu pasti ada isu-isu yang
0: ya betul
2: mengapa jadi di situ saya coba mengcounter. Jadi
0: betul,
2: buat di situ akun resminya. Jadi meskipun banyak yang ini sekarang di Indonesia aja media online yang tidak terdaftar itu udah puluhan ribu.
0: Iya jelas.
2: Puluhan ribu. Itu di luar buzzer ya.
0: Betul. Nah,
2: makanya saya selalu bilang sama Ustadz, Ustadz suatu saat kita ini organisasi di sini kebilang baru. Pasti ada aja itu yang apa?
0: Biasa itu dalam berlaku.
2: Udah biasa itu. Tetap kita fokusnya di media kita sendiri. Kita yang mengcounter. Jadi ada. Jadi wartawan nih beda apa? Cara nangkapnya beda. Kita yang lebih meluruskan di situ.
0: Betul betul. Begini yang sebenarnya, gitu ya, kan. Apalagi
2: itu
0: berkaitan dengan konsep ketuhanan. Kan
2: betul.
0: Banyak juga di sosial media nih sekarang bermunculan akun-akun yang kadang mengarahkan kepada generasi muda tuh ke ateis, gitu ya, kan.
2: Ya.
0: Meniadakan agama. Ibaratnya macam benar-benar mabuk agama kalian. Ya, kadang istilah yang istilah macam gini yang bikin kita tuh apa pasal gitu ya. Kita nak beragama, kita nak menjaga diri gitu ya kan.
2: Betul.
0: Kita beragama untuk kita apa mewujudkan bagaimana kita nih hidup kita bukan langsung ada gitu ya. Pasti ada Tuhan yang menciptakan kan.
2: Betul.
0: Kalau berpikir kalau masa konsep Nabi Ibrahim ini ya. Itu bagaimana tuh Ustaz ya? Banyak konten-konten yang berseliweran sekarang di media sosial tuh jadi mengarahkan generasi kita sekarang ini menganggap Tuhan itu tak ada. Gimana Ustaz?
1: Iya. Bentuknya macam-macam Bang.
0: Banyak.
1: Mulai dari yang betul-betul menentang dan meyakini tidak adanya Tuhan. Ada. Sampai kemudian penggiringan tentang konsep Tuhan. Kalau kita lihat dalam video-video tertentu, motivasi tertentu, bagaimana dia mensikapi jiwanya ketika menghadapi masalah, lalu kemudian dia berkata wahai semesta.
0: Nah, tuh. Ada yang viral-viral beberapa waktu sekarang kan?
1: Betul.
0: Okay.
1: Semesta itu memberikan kebaikan untukku. Aku layak untuk dimuliakan oleh semesta. Ini kan sebetulnya niatnya baik, tapi sebetulnya dia salah konsep.
0: Yeah. beda jalur tuh.
1: Ya, beda jalur. Sebetulnya dia tidak perlu mengatakan semesta. Nah, bagi kita yang berketuhanan, yang maha

0: Esa, kita kembalikan kepada Tuhan kita. Nah, dalam konteks Islam, kita kembalikan, wahai Allah, Engkau lah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau lah yang kemudian memudahkan segala urusan. Mohon mudahkanlah urusanku, ya Allah. Begitu mudahnya Engkau menciptakan langit dan bumi, maka mudahkanlah urusanku, ya Allah. Begitu mudah bagi Engkau untuk memberikan kemudahan bagi urusanku, ya Allah. Nah, kembalikan kepada konsep ketuhanan. Nah, ini juga, kalau kita lihat, Bang, hari ini banyak konten-konten yang kesannya menarik, seakan memberikan sebuah solusi.
1: Betul.
0: Tapi sebetulnya tanpa kita sadari, itu mengikis nilai-nilai ketuhanan.
2: Betul.
0: Jadi kalau ada istilah tuh dalam sebuah buku, The Secret. The Secret itu kan bukunya tentang konsep teori law. Law of attraction. Hukum tarik menarik. Kalau kita tertarik terhadap sesuatu, kita bangunlah energi untuk sesuatu itu tertarik dengan kita. Kalau kita ingin mobil misalnya, bayangin terus mobil, ya kan, mobil, maka energi mobil akan mendekat kepada kita. Sebetulnya kalau dalam konsep ketuhanan, kita nggak perlu menarik energi mobil.
1: Iya
0: kan, hukum tarik menarik dalam konsep mereka, cukup kita minta kepada, ya Allah, hamba pengen mobil, ya Allah, untuk keperluan sehari-hari supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan, mohon ya Allah berikan hamba mobil yang berkah, ya Allah.
1: Betul.
0: Itu sudah sangat luar biasa.
1: Mereka sebelah nyata kerja, usaha, doa, gitu kan. Jangan cuma berpangku tangan nak mobil, tak dapat. Langsung dicatat.
0: Betul, Bang. Maka kalau kembalikan kepada konsep agama, dia akan komprehensif.
1: Betul.
0: Tidak hanya dia berharap, enggak hanya dia memohon, enggak hanya dia berdoa, maka diiringi dengan usaha. Makanya kalau kita kembalikan kepada konsep agama, khususnya Islam, maka ada ayat di dalam Al-Quran menyebutkan, fa'idha azamta fatawakkal alallah. Jika engkau sudah berazam, maka bertawakallah engkau kepada Allah. Kita sudah berdoa, sudah memohon, sudah meminta, sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah bekerja, maka Allah akan memberikan. Selanjutnya kita tawakal, maka Allah akan memudahkan kepada kita.
1: Kuncinya itulah. Tawakal itu, Allah kasih semua itu. Kalau mungkin tak sekarang, ya nanti, ya kan? Kalau misalnya tak nanti, mungkin belum jodohnya, belum waktunya kita dapat, itu kan? Ya. Berkaitan dengan takdir juga, ya.
0: Betul.
1: Kadang orang apa ini takdir? Itu takdir itu kan iman,
0: ya
1: kan? Karena anak generasi sekarang, takdir itu apa, tadi kan?
0: Ya.

0: tuh banyak karena
1: sangat banyak.
0: Ngajarnya tuh ini apa kalau bahasa agensi sekarang tuh algoritma.
1: Algoritma.
0: Jadi kontennya tuh udah ya udah jauh lah dari melenceng dengan ketuhanan tuh udah jauh.
1: Karena sekali kita klik konten itu dia kan rekomendasi terus.
0: Betul.
1: Rekomendasi
0: betul.
1: Terus. Jadi kalau untuk generasi sekarang supaya tidak ibaratnya terkontaminasi terus,
0: ya
1: refresh dulu lah riwayat pencarian, hapus betul. Segala macam. Dia kan munculkan aja pencarian yang bagus, itu kan bagus muncul bagus terus
0: semua.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi tidak otak kita pun tak terdetak terus gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi pening gitu ya. Apalagi ya, berkaitan yang kadang bisa dibilang dia kan bertentangan dengan keyakinan ya, bertentangan dengan akal kita juga.
0: Iya.
1: Itu kan apalagi lah informasi ini bisa aja muncul gitu ya.
0: Iya.
1: Okay. Nah, di zaman digital media sosial perbedaan pendapat pasti banyak terjadi gitu ya. Kita bisa lihat sekarang kalau tidak menyukai sesuatu udah itu saling serang tuh di sosial media, saling hujat segala macam. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang mana yang harus kita wujudkan kepada generasi, semua generasi sebetulnya kan. Kadang ada orang sekarang bilang ala generasi muda aja yang salah tuh. Kan tidak semua generasi muda,
0: ya
1: kan? Karena dari pengajaran generasi yang terdahulu juga yang kadang menganggap generasi muda ini tidak punya kualitas, ya hanya kuantitas saja banyak, ya bonus inilah bonus demografi segala macam. Tapi mereka tidak mengajarkan bagaimana anak muda tuh sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Bang Suni?
0: Kalau menurut saya kan di tengah perkembangan era digital ini kan kita betul kata kemarin pas Muskerwil tuh kata Pak Wagub tuh yang diwakili dengan Kes Bangpong, etika berbicara sama jari. Sekarang tuh kalau dulu kan mulut harimau.
1: Oh iya, sekarang udah berubah lagi istilahnya ya. Peribahasa berubah.
0: Apalagi lah Timpo Pinang tuh.
1: Aduh,
0: itu ujaran kebenciannya luar biasa kata saya.
1: Pening bale.
0: Ah, di situ apa? Kita emang betul-betul harus milah-milih apa yang mau dikomen, apa yang mau ditanggapi, apa yang mau di ini. Sekira-kiranya tidak ada ini. Tapi kan kita juga kadang suka gatal gitu kan.
1: Pengen tahu gitu ya,
0: pengen tahu. Tapi di sisi lain takut salah juga. Bagus diam aja, bagus isi, bagus scroll aja lah. Jadi mengundangan di teknologi itu tidak mudah percaya dengan hoax. Karena sekarang buat berita aja sekarang satu orang pun bisa buat berita langsung.
1: Betul.
0: Udah
1: gitu, langsung
0: menyebar hoax, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan tetap menjaga etika saat berkomunikasi di dalam media sosial tersebut, mau itu di IG, di ini. Pokoknya sekarang tuh ngeri bang.
1: Iya betul.
0: Main-main medsos tuh status mau apapun, saya status sudah status musik aja, cari aman aja.
1: Cari aman gitu.
0: Cari aman motivasi aja.
1: Betul.
0: Cari aman aja.
1: Tidak memberikan ruang untuk hal-hal yang negatif termasuk dalam pikiran kita ya.
0: Soalnya takut salah apa yang diketik, apa yang di-share, apa yang di.
1: Walaupun tidak menutup kemungkinan hal-hal negatif juga kita harus cari tahu juga tentang apa yang terjadi gitu ya kan. Supaya kita tidak ketinggalan hot isunya.
0: Kan ada dulu Bupati Tasik kalau nggak salah tuh. Dia keceletot salah, cuma itu lebih apa masyarakat Jawa Barat tuh lebih ke ini karena mungkin lupa. Jadi kan dulu pri Palestina, jadi dia pri Israel bukan Palestina. Keceletot itu. Tapi nggak dihujat. Soalnya ini mungkin apa salah ucap aja.
1: Salah ucap biasa.
0: Salah ucap aja. Nah, kadang seperti itulah. Takut terjadi itu salah gimana gitu kalau
2: sasol ya.
0: Oh,
1: iya. Kata orang sasol. Tersasol mulut kebijakan. Ya, tak tahu gitu ya kan. Apalagi terkait dengan pemimpin sekarang gitu ya.
0: Wah,
1: pemimpin
0: ya,
1: yang
0: biasa.
1: Betul-betul bagaimana menunjukkan kepada rakyatnya itu begini sebenarnya pemimpin, bagaimana macam kaitan dengan umaranya, dengan alim ulamanya gitu ya kan. Kalau dalam seminggu terakhir kan dua minggu terakhir lah ada contoh yang baik lah dari ulama kita, bagaimana memberikan teguran, bagaimana memberikan wawasan kebangsaan kepada para pemimpin ya, walaupun kita tahu sama tahu kadang ada saja yang memelintir kalimat-kalimat ulama ini supaya menumbuhkan rasa kebencian terhadap satu golongan. Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Menjaga perasaan, rasa sayang, rasa benci yang kita punya sebagai manusia dalam konteks nilai Pancasila kita.
2: Iya, itulah sebabnya kalau dalam konteks Pancasila ada istilahnya kemanusiaan yang adil,
1: yang
2: dan,
1: adil beradab. Dan beradab.
2: Jadi bagaimana kita membangun nilai-nilai humanisme,

0: beradab, termasuk misalnya adab dalam media.
1: Ya.
0: Media ini kan ketika melihat satu gambar, melihat satu video, itu kan bisa dilihat dari berbagai angle.
1: Iya, betul.
0: Kalau dilihatnya dari angle positif,
1: muncul maka yang positif,
0: kita akan bisa memaknai secara positif. Hmm. Tapi kemudian ketika dia dilihat dari angle negatif, maka gambar dan video tersebut akan dimaknai secara negatif dan itu dikhawatirkan mempengaruhi opini publik.
1: Dan itu terkait dengan psikologi kita juga ya.
0: Mempengaruhi psikologi kita, opini publik secara umum. Nah, oleh karenanya disitulah pentingnya kita memiliki prinsip di dalam kehidupan.
1: Oh iya.
0: Kita jangan menjadi korban media.
1: Betul.
0: Kita jangan menjadi korban konten. Tapi kita harus punya prinsip. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an itu kan Allah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa informasi, maka fatabayyanu, maka bertabayunlah. Supaya apa? Kita tidak salah dalam menjudge seseorang. Kita betul. Tidak salah dalam menghukumi seseorang.
1: Betul, betul.
0: Karena kenapa? Supaya kita tidak menyesal terburu kita menjudge seseorang. Nah, oleh karena kita perlu tabayun. Terkadang memang kita mudah mendapatkan informasi. Informasi dari media sosial, informasi dari berbagai macam platform media, termasuk juga gosip-gosip dan sebagainya. Nah, maka disitulah kita perlu cerdas, kita perlu kepekaan dalam menilai suatu berita. Bisa saja berita itu sengaja untuk mendiskredit, untuk menimbulkan konflik. Ya, ya kan?
1: Betul.
0: Antara ulama dengan pemimpin menimbulkan betul. Konflik. Atau kemudian untuk menimbulkan diskredit dan konflik antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, justru Pancasila itu menghadirkan persatuan.
1: Betul. Sesuai dengan tema
0: makanya
1: kita,
0: persatuan, ada toleransi persatuan gitu ya? Indonesia. Nah, justru kita hadir merajut persatuan. Kalaupun seandainya memang realitasnya memang ada persatuan, ada perselisihan dan sebagainya, bagaimana kita hadir menjadi pemersatu? Nah, inilah yang paling penting. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu ayat yang senantiasa kita baca dalam surah Ali Imran ayat 103 itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Artinya kita harus bersatu. Bersatu dalam apa? Dalam nilai-nilai kebaikan yang Allah ajarkan, dalam nilai-nilai agama. Justru kalau ada orang yang berselisih, kita yang menyatukan. Jangan sampai orang nak bersatu, dia
1: kita pula yang memecah lagi kan.
0: Ah, itu
1: tak bersatu gini batu api gitu.
0: Jangan sampai menjadi batu api antar golongan, antar kelompok, antar ormas, antar partai, antar keyakinan, tapi kita menjadi pemersatu. Nah, Pancasila hadir untuk merajut persatuan dan kesatuan.
1: Disitulah penting kita berkomunikasi yang baik gitu ya.
0: Betul.
1: Dialog gitu ya kan. Kita berbeda bukan berarti kita nak berpecah gitu ya. Nak berkelahi tidak. Nak bercekau haguk gitu kadang. Nak bergamuk atau Melayu kan. Tapi kita nengok perbedaan itu, oh begini. Kan dah Tuhan ciptakan manusia berbeda-beda, nak bersuku-suku ya, untuk saling mengenal gitu ya. Bukan nak saling bermusuh-musuhan. Walaupun kita persepsi kita beda, terus cara pandang kita dengan orang lain juga tak mungkin sama ya kan. Barangkali kita nggak, ini pandangan gue salah. Barangkali kita belum sampai ke situ,
0: ya
1: kan?
0: Betul sekali.
1: Karena banyak manusia belum sampai ke situ. Banyak kita langsung menghakimi dia. Saya pernah pengalaman sekali begitu. Betul juga. Aku belum tahu kan ilmunya. Jadi dia setelah bertanya dengan guru, oh begini. Jadi ada jalan tengahnya, kita benang merahnya begini, ya, ketemunya gitu ya kan? Kita tidak langsung menghakimi bahwa itu salah, ini salah, ini salah, itu salah. Kita tak belajar, kuncinya belajar ya kan, nggak berkomunikasi, dialog, itu apa manfaat kita berkawan, ya, kawan, kopi kawan,
2: siap,
1: kopi kawan gitu kan,
2: kopi dulu,
1: jadi di situ ada ruang diskusi, ada ruang dialog yang akan menjembatani perbedaan pikiran kita, ya, kata kawan-kawan sekarang tuh. Bercekau dalam pikiran ini, bercekau walaupun kita bercekau dalam pikiran, beradu argumen, tapi tidak menyurutkan persaudaraan kita, pertemanan kita, silaturahim kita sebagai anak bangsa. Pasti semuanya beda lah, latar belakang sukunya segala macam. Yeah,
2: beda. Kan? Rambut aja yang waras sama itu. Mm-hmm.
1: Kadang ada warna putih dah. Ada, saya pun dah pegang nanya. Ini akibat kata kawan saya, kalau kawan ngopi itu lapar gitu dah. Dia manggil kan sapar kan. Akibat sering itulah pergi naik sampan tak pakai topi. Kan pegang rambut dia kan.
2: Jadi kuning kena panas gitu.
1: Iya, kepanasan gitu ya.
0: Alamak. Atau bukan efek asap sekarang Bang?
1: Oh, jerebu ya. Kalau efek asap sekarang nih, saya rasakan seminggu terakhir nih. Suara hilang, batuk segala macam.
2: Terasa,
1: mata,
2: ya?
1: Terasa.
2: Mata pedih.
1: Padahal kemarin 2 hari yang lalu kan hujan lebat. Alhamdulillah ya. Tapi habis itu jerebunya makin tebal.
2: Iya.
1: Jadi kalau misal kita pelajari lagi, walaupun hujan itu turun lebat, dia akan menaikkan lagi uapnya gitu ya. Okay, nah generasi muda nih Bang Suni, apa perannya dalam menjaga persatuan dan toleransi di tengah derasnya arus informasi digital tadi?
2: Ya kita harus benar-benar meng-counter ya, terkait jangan terlalu percaya dengan isu-isu yang sekarang banyak di medsos yang berseliweran. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang tuh ikut-ikutan, ikut trending.
1: FOMO lah gitu ya.
2: Ah, FOMO, ikut trending. Ada dari apa, contoh isu pemerintah lagi digoreng gini-gini, ikut dia dibuat konten model-model joget, model-model sketsa atau
1: padahal kita tak tahu di situ ada undang-undangnya
2: gitu. Betul. Kadang kan takutnya terjebak di situnya, kalau yang ngerti paham dengan ilmunya sih tidak apa-apa. Ini yang ikut-ikutan kan kasihan. Paham
1: nih, kita gitu. Buat konten ini kena delik tak nih?
2: Gitu kan? Karena sekarang mah buat konten pun udah ada undang-undangnya yang harus menuju ke lebih baik gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi harapan saya untuk anak-anak muda yang sekarang tuh lebih diperhatikan lah kalau buat konten, lihat isu-isu itu, jangan terlalu ikut karena isu apa, pengen trending atau apa, daripada itu celaka.
1: Karena banyak orang sekarang tuh yang bukan anak-anak muda saja, banyak golongan lah gitu ya.
2: Yeah.
1: Mereka naik dengan hal yang viral yang tidak mendidik.
2: Ah, betul.
1: Banyak nah, bisa dibilang itu. Macam menormalisasikan hal-hal yang buruk, gitu ya kan? Tidak sesuai dengan adat ketimuran kita, tidak sesuai dengan nilai Pancasila kita, macam menormalkan dugem-dugem di jalan,
2: nah,
1: ya kan? Itu. Macam jalan yang heboh kemarin, macam sound horek itu kan? Ya. Terserah Mika lah, Mika nak dengar. Tapi kata orang tu konser kan di satu tempat kan,
2: ya.
1: Bukan di jalan-jalan, ya, menghancurkan rumah kuat. Orang, menyakitkan telinga. Ya pakai akal lah sikit, kata orang botak lah sikit ya. Kata orang Melayu, botak lah sikit wak. Mereka nak berhibur, tengok juga toleransi ke tidak kan?
0: Iya. Akhirnya MUI pun mengeluarkan fatwa untuk merespon itu.
1: Iya. Betul.
0: Fatwa MUI pun ditanggapi secara
1: dibilang
0: tidak bijak.
1: Kalimat dia, kita yang nonton, astagfirullahaladzim, hei kau dekat kelepak gitu, ya. Geram jadi ya. Ya, itu kan respon yang wajar kita sebagai umat beragama. Bagaimana jalan pikir orang ini gitu ya. Sampai ulama sini dibilang macam gitu. Ya kan? Sangat disayangkan gitu ya, sangat disayangkan. Kita kan bisa bebas berekspresi itu kan ada aturannya.
2: Betul, Bang. Betul,
1: ada aturan. Termasuk macam son horeng itu kan, memang kayak ekspresi kan. Kita tak nyalakan ekspresi mereka. Tapi kan pakai aturan lah gitu. Iya.
2: Ini masuk perkampungan kan.
1: Itu terus apa namanya, kalau tak bayar dikucilkan masyarakatnya yang tak mau bayar sumbangan gitu kan. Ya, kalau saya bilang tuh, kawan saya bilang itu kan dugem berjalan tuh.
2: Dugem berjalan,
1: dugem berjalan, betul, erotis berjalan tuh. Yang nengok budak kecil ya kan, orang-orang tua yang ibaratnya yang sakit dan gitu, dipaksa untuk mendengar gitu ya kan, dipaksa untuk hal-hal yang tak baik gitu ya. Kalau misalnya macam nak konser ya itu satu lapangan kayak gitu ya kan. Ini bagaimana Ustaz mandang hal-hal yang macam gini, yang viral-viral macam ya, hal yang sedemikian rupa, supaya kita tidak ala biasa lah tuh. Padahal itu bertentangan. Bagaimana Ustaz?
0: Ya, jadi kalau kita kembalikan kepada Pancasila, di sini kan tadi ada beradab.
1: Beradab,
0: ya?
1: Betul. Nah,
0: beradab. Jadi kita tidak selalu kebebasan itu diukur dari hawa nafsu kita.
1: Betul.
0: Tidak selalu kebebasan itu diukur dari perspektif masing-masing.
1: Yeah.
0: Tapi kebebasan itu juga tetap diukur dengan norma-norma sosial.
1: Betul, betul.
0: Diukur dengan norma-norma agama, diukur dengan norma-norma adat setempat dan sebagainya. dan kemudian dilihatlah dari kemaslahatannya sama kemudorotannya. Nah ini kira-kira banyak memberikan manfaat atau justru memberikan mudorot, memberikan sesuatu yang berbahaya. Jangankanlah secara norma agama, kalau secara norma agama tentu banyak sekali di situ hal-hal yang tidak sesuai. Kalau kita lihat dari sisi norma sosial yang Abang sampaikan tadi, banyak orang yang terganggu. Kemudian fasilitas jalan ketika terhalang sound horeknya, kemudian mengganggu kemudian fasilitas itu pula yang dirobohkan dan sebagainya. Nah, maka kita oleh karenanya kita kembalikan kepada nilai budaya kita. Kita ini bangsa yang berbudaya yang tinggi. Kita ini bangsa yang memiliki etika yang sangat tinggi. Salah satunya adalah saling menghargai, saling menghormati, dan kemudian jangan sampai menimbulkan keresahan dan kesusahan bagi orang lain. Kembali mengukur, kita kalau diganggu sama orang lain nyaman gak?
1: Tak nyaman.
0: Kalau seandainya seseorang itu sedang sakit dengan suara teriak-teriakan seperti itu, sound yang seperti itu, kira-kira nyaman atau tidak?
1: Betul.
0: Nah, kembalikan kepada diri sendiri.
1: Sakit gigi itu.
2: Wah, bahaya.
1: Gitu ya. Macam meluat kalau rasanya. Kadang apalagi dengan kehidupan bertetangga tak jauh lah gitu ya, bertetangga ya. Walaupun kita suka musik, bermusik ya, tahu kondisilah ya, dengan sekeliling kita. Tak mungkinlah sampai tengah malam nak bermain bermusik-musik gitu, bermekak telinga gitu kan. Dari norma sosial dah kena di situ kan. Bukan norma agama, semua norma sosial saja. Ini memang tak berakal nih. Tak mengingat orang sebelah nih kan. Sama kalau macam kami dulu, kalau diajarkan lagi kecil itu, kalau kita masak tercium je tetangga bau tu, kita hantar.
0: Betul.
1: Ya kan? Kita hantar. Ya, ibaratnya kalau misalnya di kampung tu, kebersamaan tu sangat luar biasa. Kita masak walaupun tercium, sedap bau masaknya tu. Itu menjelang 5 menit kemudian dah sampai piring mangkuk tu.
0: Masya Allah.
1: Ya kan? Jadi saling berbalas, di situlah keharmonisan beradab yang tadi gitu kan. Okey, Bang Suni, terakhir nih, macam mana kita merumuskan generasi muda kita sekarang di zaman AI sekarang ini supaya nilai-nilai Pancasila yang selama ini kita kenal, yang kita pahami, yang kita hafalkan itu tidak hilang dengan

0: Oh, milenial ya.
1: Iya. Kita milenial ya, sama lah kita. Kalo paling banter beda beberapa bulan aja gitu nih.
2: Betul. Kalau sekarang mah anak-anak tuh aduh ada yang kasih iya lihat di Facebook-Facebook tuh media sosial tuh ada yang melawan ke orang tuanya.
1: Aduh.
2: Gara-gara enggak dibeliin motor, enggak dimiliki rokok. Masyaallah katanya kok. Saya dulu Bang ya, sedegil-degil saya sama orang tua, sama abang-abangan, sama yang di atas saya. Saya hormat, Bang. Enggak ada sama kecaya. Ya kalau di bawah saya barulah agak boleh sikit gitu kan. Kalau saya nggak pernah, meskipun saya dulu degil kan, nggak pernah sampai ke ngelawan orang tua, abang, apalagi ke ulama, ke ustaz, ngebantah gitu. Tapi anak-anak sekarang tuh ngeri,
1: Bang.
2: Lihatlah sekarang tuh di era digitalisasi ini, apa terus banyak kasus-kasus yang lirik-lirik lagu tuh yang diroba-roba tuh sampai, itu yang di apa makanya siapa tuh?
1: Ya kemarin
2: yang goyang patah-patah tuh. Kok sampai pelugar gitu, itu kemana apa sampai ada yang memproduksi kan itu harus dipertanyakan kalau liriknya seperti ini kan
1: terus bebas pula mutarnya gitu ya
2: itu
1: kan?
2: Makanya kok ya kan? Berani kali kata saya
1: kalau
2: nggak di gitu lagi
1: kalau zaman kita dulu kalau untuk musik hip hop aja lah gitu itu. Ya mereka sering diss itu mereka di komunitas itu tidak tersebar luas.
2: Iya.
1: Tidak tersebar luas di komunitas itu aja ngedis ini ngedis itu, ya kan? Dengan walaupun kalimat-kalimat kotornya, tapi tidak semua kalangan bisa mengakses itu. Sekarang.
2: Satu Indonesia ini Anissa Bahar.
1: Itu marah lah orang tuh lagu orang tuh bagus ya. Gitu ya kan?
2: Bagus ini kok.
1: Diubah lagi yang kayak gitu. Diubah. Ya. Aduh sakit. Itulah. Kita nonton sakit, telinga dengar pun sakit.
2: Ya. Tak orang sini tak elok.
1: Memang tak elok, tak mulik dia dengar, tak elok dia pandang mata. Betul. Memang kata kejadah kebudayaan kadang-kadang. Kan bahaya ini deh. Ustaz, ini untuk pesan yang mungkin bisa Ustaz sampaikan pada semua kalangan, bukan hanya generasi muda, semua generasi untuk masyarakat agar kita tetap dapat menjaga persatuan dan toleransi di era digital kita sekarang nih.
0: Baik. Pancasila merupakan simbol persatuan bangsa Indonesia. Yeah. Bukan sekedar untuk kita hafal, bukan sekedar untuk kita ketahui, tapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasi di tengah-tengah kehidupan kita. Seiring kemajuan era teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini, maka kita juga harus menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Yeah. Kita gunakan media sosial kita justru untuk menguatkan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan. Silakan kita sebarkan konten-konten keagamaan yang justru semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan.
1: Betul.
0: Semakin mendorong kita termotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai agama. Dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tetap kita memperhatikan etika dalam bermedia sosial. Tetap kita harus santun menggunakan media sosial kita. Dalam konteks persatuan dan kesatuan, maka kita harus sharing dulu. Kita harus saring dulu sebelum kita sharing terhadap konten-konten yang akan kita sebarkan. Nah, dalam konteks kita kerakyatan, maka kita gunakan media sosial kita ini untuk membangun rasa persaudaraan.
1: Ya.
0: Untuk membangun rasa solidaritas di antara sesama. Untuk kita saling sharing antara satu dengan yang lain. Untuk kita saling membangun. Bangunlah dialog-dialog yang positif. Kemudian dari sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manfaatkan ruang-ruang digital kita untuk menggalang solidaritas kemanusiaan. Seperti kita melakukan fundraising ketika ada saudara kita yang terkena musibah.
1: Ya,
0: beberapa waktu lalu kita alhamdulillah Kang Suni ya, ya, pimpinan wilayah Persatuan Islam yang ada di Tanjung Pinang, yang ada di Batam, dan kemudian juga secara umum keluarga besar Persatuan Islam se-Indonesia dan kemudian juga ormas-ormas lain, kita sangat mengapresiasi melakukan penggalangan dana. Baik secara langsung, ada yang turun di forum-forum, ada di berbagai majelis taklim, di berbagai masjid, ada yang sampai turun ke jalanan. Nah, justru kita manfaatkan media sosial kita untuk menggalang solidaritas antar sesama, untuk membantu saudara kita. Itu baru produktif.
1: Betul.
0: Dan ada kalangan remaja dan pemuda kita, manfaatkan komunitas-komunitas itu untuk mengasah kepekaan dan kepedulian sosial. Betul. Kita. Itulah seorang yang Pancasilais.
1: Itu dia, bukan hanya sekedar hafal Pancasila gitu ya. Saya Indonesia, saya Pancasila. Tanya sila pertama apa? Hah? kan? Kan banyak kejadian seperti itu kan. Tapi mudah-mudahan itu tidak menggambarkan semua golongan lah gitu ya. Jadi kita saling berempati, saling beradab lah kita bagaimana menjaga etika pergaulan kita dalam kehidupan bermasyarakat.

0: bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Terima kasih Bang Suni untuk waktunya. Mudah-mudahan tidak kata-kata tak jera lah datang ke sini lagi ya.
1: Insya Allah.
0: Untuk kesempatan yang akan datang, kita bisa berbagi lagi informasi bagaimana tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, etika pergaulan, segala macam isu-isu yang krusial yang bisa kita angkat di perempat di Sembang Komunitas. Terima kasih juga Ustaz Zaini.
1: Sama-sama.
0: Sekian purnama kita tak bersua, ya kan? Okey. Salam juga untuk kawan-kawan versus yang lain. Semoga makin sukses, saling erat, memperkuat uhwah Islamiah kita, memberikan dampak yang bagus untuk generasi yang akan datang. Insyaallah ya.
1: Amin.
0: Okay. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempatan Raya Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Kali ini edisi akhir September, hari Rabu 30 September 2026. Menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya saudara perempat di siang hari ini? Semoga masih sehat-sehat selalu dan juga masih bahagia selalu ya. Tentunya sembari mendengarkan siaran Pro4 Tanjung Pinang yang selalu mengudara untuk Anda. Di hari ini saudara perempat, di tanggal 30 September ya, ini merupakan hari apa ya? G30 SPKI, peringatan peristiwa gerakan 30 September, di mana memang sebagian instansi ataupun juga wilayah tengah mengibarkan bendera setengah tiang. Juga mengaitkannya dengan penghormatan sejarah menjelang hari kesaktian Pancasila. Dan juga tentunya di siang hari ini sudah ada berempat, alhamdulillah tadi waktu saya berangkat ke kantor kan, dah mulai nampak tuh langit-langit warna biru, macam baju saya hari ini warna biru-biru mentereng. Semoga ini menjadi pertanda baik ya saudara perompa, di penghujung September, di bulan ber-ber ini kita mendapatkan keberuntungan-keberuntungan dari manapun, dari pintu mana saja, serta pastinya kita selalu dijauhkan dari mara bahaya, bahkan dari jerebu sekaligus. Kita usir cantik dulu ya jerebu-jerebu itu supaya tidak lagi menyelimuti bumi Segantang Lada ini, khususnya di Kepulauan Riau. Kita sapa dulu saudara perempat yang berada di Tanjung Pinang, kemudian juga yang berada di Kabupaten Bintan, lalu ada di Kabupaten Natuna, Lingga, Anambas, Karimun, dan juga di Kota Batam. Semoga ini hari menjadi hari yang baik dan juga tidak ada hari buruk, tidak ada hari sial di kalender kita, mana-mana lah pokoknya ya. Dan untuk anak-anak sekolah yang masih libur sekolah hari ini, selamat menikmati hari belajar di rumah, maksud kami ya, dari perempat tidak ada libur, karena tetap ada belajar secara daring, entah itu melalui Google Meet, ataupun juga Classroom, ataupun juga melalui by WhatsApp. Pokoknya dikerjakan tugasnya sebaik-baik mungkin, sebab emak kalian tuh kan tengah masak siang supaya kalian tuh semangat belajarnya, ya. Yeah. Di hari ini, dari perempat kita mengawali acara pada acara Jelajah ke Pulau Riau, yang mana kita akan melintasi di udara saja melintasinya ya. Kepulauan Riau ini sekiranya ada apa-apa saja dan juga ada hal-hal unik apalagi nih, setelah kemarin-kemarin kita banyak sekali membahas hal-hal unik yang ternyata Kepri juga punya. Kepri juga ada hal-hal tersembunyi macam gini dari perompet. Nanti juga ada sembang UMKM menemani Anda di siang hari ini, yang kita ngebahas kuliner-kuliner Nusantara, khususnya Tanjung Pinang, yang barangkali menggugah selera Anda dan jadi mood booster Anda kalau Anda lagi bad mood. Serta nanti akan ada acara Suara Budaya Nusantara yang menghadirkan informasi-informasi seputar culture ataupun juga kebiasaan adat istiadat masing-masing daerah di Indonesia. Serta pastinya gak ketinggalan juga hadir berbagai lagu-lagu Tanjung Pinang ya, yang menemani Anda di siang hari ini saudara perempat. Kayak lagu yang satu ini nih, lagu yang baru mungkin kita dengar ya saudara perempat di akhir-akhir September ini, yang juga pastinya menemani akhir September Anda, dari Yudi Tengkar. Bukan kopi ya saudara, tapi nama orang nih, Kepri Bikin Katong Jatuh Cinta. Macam mana lagunya, kita hadirkan untuk Anda.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit, aku kan tak ada kaki satu ni. Lupa aku. Aku sepak engkau ni eh.
1: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu, buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya, tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari Perempat, pendakian Gunung Ranai jadi pengalaman tersendiri bagi seorang remaja bernama Akil yang juga menjelajahi keindahan alam di tengah kondisi kabut asap tebal. Ternyata suasana pegunungan yang diselimuti kabut ini pun menghadirkan pemandangan yang berbeda loh, saudara. Sekaligus juga ada tantangan selama perjalanan menuju puncak. Akil mengaku kalau pendakian kali ini memberikan kesan yang berbeda loh dari perjalanan sebelumnya, sebab jarak pandang di sekitar jalur pendakian ini terlihat terbatas, saudara. Jadi kabut tebal yang menyelimuti kawasan Gunung Ranai ini ngebuat suasana terasa lebih sejuk dan juga menghadirkan nuansa alam yang unik. Dan Alif ini, Akil ini menikmati suasana alam Gunung Ranai yang memang punya daya tarik tersendiri loh, saudara. Ya meskipun pemandangan di sekitarnya tertutupi kabut ya, jadi memang kondisi ini menjadi pengalaman berharga baginya untuk mengenal lebih dekat lagi keindahan alam Natuna. Nah, Akil juga mengatakan kalau mendaki gunung ini bukan hanya tentang mencapai puncaknya saja, tapi juga menikmati setiap proses perjalanan yang dilalui, apalagi pengalaman menghadapi perubahan kondisi cuaca, saudara, dan suasana alam yang juga menjadi bagian daripada suasana serta prosesnya ketika mendaki gunung ini. Nah, ternyata kabut tebal yang meliputi Gunung Ranai ini juga menjadi pengingat bagi para pendaki untuk selalu memperhatikan kondisi alam selama melakukan perjalanan, saudara. Entah itu kesiapan fisik, perlengkapan yang memadai, serta kewaspadaan pun juga diperlukan ya, saudari perempat, supaya pendakian bisa berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Ya, meskipun menghadirkan suasana yang berbeda, tapi Gunung Ranai tetap menjadi salah satu destinasi alam yang menarik loh untuk dijelajahi di Kabupaten Natuna, saudari perempat. Apalagi pendakian di tengah kabut tebal, jadi cerita berkesan nih yang berbeda pastinya, saudara, yang nantinya bisa selalu dikenang. Tentunya juga diharapkan dengan pendakian Gunung Ranai yang seperti ini, dengan cuaca memang baik, tapi suasana lagi tak baik sebab diselimuti kabut asap, ini juga jadi tantangan ya untuk para pendaki, apalagi mendaki Gunung Ranai ya yang sangat indah itu, saudara perempat. Jadi untuk Anda memang yang pengen mendaki dalam kondisi yang seperti ini, gunakanlah masker dan juga peralatan yang memang sangat memadai.

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek dekat paha. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, fasih bukan main. Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya. Kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang. Yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi, kata kita. Lah kemarin waktu masih di tangan kita, pernah tak kita sentuh? Kita tengok barang tu sekilas je, pernah tak? Kalau sibuk marah, hak kita diribut orang luar sana, padahal kita sendiri yang menelantarkannya sampai berdebu di rumah sendiri pula. Gonggong dan laksa memang masih kita banggakan, tapi kuliner tradisional yang lain entah kemana. Luti gendang dicari kalau ada pelancong saja. Hari-hari biasa, kita pilih makanan cepat saji yang mendunia. Tanjak yang penuh filosofi di setiap lipatannya sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna dibaliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa, saya pun kadang abai pada warisan yang ada.

0: lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah ke mana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
1: In, in, in, internet.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Eh, bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perompas, tiga berbeda dengan waterpark top 100 Tambasi. Meskipun sama memiliki wahana air yang cukup lengkap, perbedaannya ialah pada kolam airnya yang kebanyakan hanya sedalam lutut orang dewasa. Dan memang sepertinya waterpark Ocarina ini dikhususkan untuk anak-anak. Jadi tempat wisata di Kepri ini memang sangat cocok untuk wisata keluarga. Fasilitas seperti playground juga ada di waterpark Ocarina. Kita beralih ke maklumat lain. UPTD Puskesmas Dabo Lama memberikan periksaan kesehatan dan juga vitamin kepada personel damkar yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Lingga. Kepala UPTD Puskesmas Dabo Lama Dr. Hesni Ningrum mengatakan, dukungan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi dan daya tahan tubuh petugas yang menghadapi paparan asap, panas, aktivitas fisik berat, serta waktu kerja panjang selama penanganan karhutla. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk memantau kondisi personel agar tetap prima saat bertugas di lapangan. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perumpat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, banyak sekali saat ini peluang ekonomi yang bisa kita jadikan sebagai ladang usaha, yang mana ini bisa kita lihat daripada sektor makanan, minuman, ataupun juga barang-barang elektronik dan lain-lainnya, saudara. Entah itu jasa pun juga bisa. Bahkan juga hal-hal sepele ya yang kita pikir selama ini hanya orang-orang tertentu yang bisa buat, tapi ternyata seorang mahasiswa juga bisa buat, saudara, sebagai ladang cuan dan bagian daripada UMKM. Layanan pencetakan tugas kuliah dan juga foto. Ini juga ada peluangnya loh, saudara perempuan, untuk kita buka sebagai ladang usaha, yang mana juga dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Natuna, Muhammad Raus. Ia mendirikan Raus Print dan juga Cuci Foto Express yang memberikan layanan cetak secara cepat dan juga praktis bagi mahasiswa ataupun juga masyarakat. Ide ini awalnya ini dari keinginannya untuk memperoleh penghasilan tambahan saja tanpa mengganggu aktivitas perkuliahan, saudara. Jadi ketika dia itu ngelihat banyak sekali nih mahasiswa butuh tempat print yang bisa memberikan pelayanan yang cepat ya, yang cepat, yang ramah, dan juga pastinya fast respon ketika dikacet, ia pun akhirnya mencobalah jadikan kebutuhan ini sebagai peluang usaha. Raus Print dan juga Cuci Foto Express ini berdiri pada tahun 2025. Nah, seiring berjalannya waktu, usaha ini pun terus berkembang, saudara. Dan kini, Raus bahkan juga sudah punya tim lah yang membantu dalam proses pelayanan ataupun juga pengerjaan pesanan pelanggan. Untuk menarik pelanggan, Raus Print juga menawarkan harga yang terjangkau, saudara perempuan, terutama bagi mahasiswa. Selain itu, usaha ini pun juga memberikan kemudahan loh melalui layanan selama 24 jam. Jadi kalau saudara perempat ada tugas-tugas kantor atau juga tugas-tugas anak-anak yang mendadak nih kan butuh di print secara cepat di malam itu juga sebab besok pagi mesti dikumpul, Raus Print ini bisa lah salah satu pilihan terbaiknya, saudara perempat. Tinggal kita WhatsApp saja, dan ketika kita ambil dekat toko langsung diterima tanpa harus menunggu lagi kan. Tapi tak hanya menyediakan layanan print dan juga cetak foto saja, Raus Print ini pun juga memberikan layanan antar bagi pelanggan yang membutuhkan. Jadi nantinya pesanan ini akan diproses melalui WhatsApp dan juga hasil cetakan ini bisa diantarkan pula kepada pelanggan, tentunya dengan tambahan biaya sesuai kebutuhan pengantarannya, saudara perompak. Nah, dalam membangun usaha yang awalnya kecil-kecilan menjadi besar-besaran ini, saudara perompak, ternyata Raus juga mengaku kalau pastinya membutuhkan modal awal yang cukup besar, terutama untuk membeli laptop dan juga printer ya, sebagai peralatan utama. Ia pun juga memilih mengumpulkan modal ini secara bertahap melalui tabungan pribadinya. Ya, meskipun perkembangan usahanya ini dilalui secara perlahan, ia pun bersyukur ya, saudara perempat, karena mulai membuahkan hasil. Jadi untuk Anda yang memang melihat peluang-peluang sedikit nih, awalnya buka joki-joki skripsi misalnya, ataupun juga buka-buka printer untuk ngeprint-ngeprint biasa, siapa tahu jadi ladang usaha juga nih untuk kita semua, saudara perempat. Karena sekecil apapun peluang, kalau sudah ada jalannya, itu pasti akan menjadi cuan pada akhirnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang, Surabaya Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, nampak hujan sudah mulai turun di siang hari ini. Alhamdulillah kembali membasahi bumi segantang lada. Jadi untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya saudara perompat. Karena itu bukan judul lagu, tapi pengingat untuk Anda supaya selalu awas diri dan juga bawa kendaraannya pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan. Dan untuk Anda yang baru saja berangkat keluar rumah, bawalah mantel ataupun juga payung ya, karena supaya ketika sampai ke tujuan tidak basah-basahan saudara perompak. Kita lagi beralih ke Sembang UMKM, lagi dan lagi ngebahas kewirausahaan anak-anak yang masih menempuh pendidikan tapi ternyata sudah bisa menghasilkan cuan daripada peluang yang ia lihat saudara perompak. Ada anak-anak dari mahasiswa Institut Agama Islam Natuna. Ini berawal dari tugas kewirausahaan yang diberikan oleh kampusnya, ternyata berhasil mengembangkan ide usaha gantungan kunci yang juga dapat dibuat sesuai dengan pesanan atau custom. Dan ini pun dapat informatif juga ya saudara perompak, terutama dari kalangan mahasiswa di Natuna. Lydia ini awalnya membuat gantungan kunci hanya untuk memenuhi tugas kuliah saja. Namun selepas beberapa kali mempromosikan produknya, ia pun mulai mendapatkan pesanan dari masyarakat, khususnya mahasiswa saudara perompak. Usaha ini pun diberi nama Lydia Keychain. Nama ini diambil dari nama Lydia, sedangkan kata keychain ini berarti gantungan kunci saudara, yang bisa ditawarkan sesuai dengan keinginan pembeli ya, baik dari segi desain ataupun dari gambar yang nak digunakan. Menurut Lydia sendiri, salah satu keunggulan Lydia Keychain ini ialah proses pengerjaannya yang relatif cepat. Ia pun selalu memastikan produk ini selalu siap dikerjakan setiap hari, sehingga para pelanggan ini tak payah nunggu lama-lama sangat lah untuk mendapatkan pesanan satu ini. Kalau untuk harganya pun juga cukup terjangkau ya saudara perompak, dibanderol mulai daripada harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja, tergantung tingkat kesulitan desain yang memang di-request oleh para pelanggan. Kedepannya pun nantinya Lydia juga berencana untuk mengembangkan produknya dengan menghadirkan desain-desain yang mengangkat destinasi wisata Natuna dan juga mengembangkan peluang kerjasama nih dengan pihak pariwisata yang nanti juga bisa jadi oleh-oleh nih saudara perompak ya. Lydia pun mengaku masih ingin mempromosikan, mengoptimalkan, memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya, untuk entah itu promosi melalui media sosial Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yang memang jadi rencana Lydia Keychain nih, supaya bisa dikenal lebih luas lagi dan juga berkembang pastinya sebagai usaha kreatif mahasiswa Natuna.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh wak, token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dah lah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah wak. Aku janjilah tak boro-boro lagi. Miskin kita nanti.
2: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh MB Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, destinasi wisata keluarga yang sangat sempurna di Tanjung Pinang ialah Areca Water Park. Yang paling menarik wahana air yang ada di Areca Water Park ialah adanya kolam ombak. Para wisatawan akan terasa berada di lautan dengan ombaknya yang cukup menantang. Selain itu juga banyak wahana lainnya seperti perosotan air dan juga kolam air khusus anak-anak. Areca Water Park menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup difavoritkan terutama bagi warga lokal. Kita beralih ke maklumat lain. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan sidak ke SMKN 8 Batam menyusul keterbatasan ruang belajar akibat lonjakan jumlah siswa dari sekitar 400 menjadi 900 orang. Kepala Sekolah SMKN 8 Batam, Solehanurul Bahriyah, mengatakan sekolah yang sebelumnya menampung 13 rombel kini harus melayani 23 rombel, sehingga 6 kelas secara bergantian menggunakan koridor sebagai tempat belajar. Selain kekurangan ruang kelas, sekolah juga menghadapi keterbatasan guru dan ruang praktik. Nyanyang menyebut kebutuhan ruang dapat diatasi sementara melalui sistem dual shift. Sementara Pemprov Kepri akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung menambahkan pemerintah juga mendorong penataan jumlah rombel, pembangunan fasilitas pendidikan serta pembangunan SMKN 13 dan SMKN 14 Batam untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pendidikan vokasi. Demikian, terima kasih. Kembali baru jumpa di Hawa Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
3: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

dari Perempat, sejenak kita akan matikan sejenak siaran kita sebab melihat cuaca tengah tidak baik-baik saja, dan kita nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Hmm, sedapnya Pek Dos ni. Pek Dos ialah makanan khas Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang diolah dengan ikan yang segar seperti tenggiri ataupun ikan parang. Pek Dos dinikmati dengan sambal merah khusus yang semakin menambah kelezatan dia. Pek Dos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah Pek Dos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena Pek Dos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
1: Kalau ditanya apa yang menjadi istimewanya, ya tentu saja cita rasa ya. Soalnya kan Pek Dos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan Pek Dos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan Pek Dos itu pasti mau lagi gitu makan Pek Dos.

0: Untuk membuat makanan kita terasa istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan sangat berpengaruh pada rasa pekdos. Begitupun dengan sambalnya. Harus dibuat dengan tepat dan sedap. Sebab sambal menjadi penambah rasa lezat pekdos.
1: Kalau berbicara tentang resep khusus, sepertinya hampir semua daerah di kawasan Moro itu mempunyai resep yang sama, tidak ada yang khusus sih. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini, pedos itu makannya itu kan bukan pedosnya aja, jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal. Enggak. Ada beberapa orang yang bisa membuat pedos, tapi enggak bisa buat sambalnya. Nah, sambal ini yang mempunyai resep khususnya, bukan di pedosnya.
0: Bahan baku pedos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pekdos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pekdos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing yang bermunculan.

tantangan terbesar sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.

Pelestarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti pekdos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

0: Nah, kami Mikdos, mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan tempe.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual Mikdos, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. Mikdos ini ada dua macam, Mikdos kukus dan Mikdos goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan Mikdos itu sebelumnya saya jelaskan dulu. Mikdos ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada Mikdos kukus dan ada Mikdos goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng, selesai udah masak, udah matang, itu harus dimakan. Soalnya kalau nggak dimakan, Mikdosnya nggak enak nih, kayak keras ya kan. Terus kalau bagian tersulit dari Mikdos kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah. Dia nggak masak, masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian sulit di kedua Mikdos tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya. Jadi kalau nggak bisa buat, ya nggak enak, rasanya aneh.
1: Anak muda sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual, tak berhenti untuk membuat Mikdos dan terus memasarkan di berbagai kalangan, termasuklah anak muda.

0: Yang pertama, ya tentu saja karena soal cita rasa, makanya siapapun dari anak kecil sampai orang tua, kalau sudah merasa makan pedas itu enak, otomatis ya pengen lagi. Jadi masalah kelestarian itu udah pasti terjaga. Yang pertama bukan karena untuk dijual ya, hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pasti pedas. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedas goreng. Pedas goreng itu kan makannya kan harus digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengan itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedas makan, begitu masak aja pedas makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak muda cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedas menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedas yang ada di Moro. Anak kenari si anak merbah, terbang hingga di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

Demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak dan Rarikan Jom Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, liburan sedari di Kota Batam tidak akan lengkap jika tidak mampir ke rumah adat khas Melayu Kepulauan Riau. Mayoritas bahan dari rumah limas potong ialah berbahan kayu yang mulai ditempati oleh Haji Sain pada tahun 1959. Arsitekturnya nyaris tanpa perubahan dan juga sebagian besar kayunya juga masih bertahan dan awet hingga saat ini. Dan sekarang rumah limas potong ini menjadi tempat wisata di Kepri yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain. Yayasan Kanker Indonesia YKI Provinsi Kepulauan Riau menggelar bakti sosial berupa screening IVA atau pap smear, pemeriksaan payudara klinis Sadanis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program sejuta vaksin bagi ASN serta keluarga di Aula Wan Seri Beni Dompa dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Ketua YKI Kepri Dewi Kemalasari Ansar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker serviks. Peserta yang ditemukan memiliki indikasi akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri menyebut, layanan pemeriksaan IVA telah tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, serta mendorong pencegahan kanker melalui edukasi, screening, dan vaksinasi agar penyakit dapat diketahui lebih awal dan beban pelayanan kesehatan di masa mendatang dapat ditekan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hela Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar terus ya, jangan pindah-pindah frekuensi tau.
1: Dari Perompat, kita akan bergabung bersama dengan Perompat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu dengan tema kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana.
2: Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Yoritiah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa internet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RNA, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi. Gitu.
1: Oh oke. Okay. Dei Ratu. Dei itu panggilan untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh
2: sih,
1: semua umur Dei, sama gitu. Aja, gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Dei. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut. Dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Ya aduh.
2: Kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung
2: jadi,
1: gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Ya,
2: nah, karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah. Dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Iya, baik.

0: di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana, dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
1: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini, ada Bapak Herman. Silakan. Herman, UPTS ESOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Yeah.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
1: okay,
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu. Sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z kanan, itu mereka akan terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
1: Lingu
2: itu, lingu
1: ya?
2: Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan
2: ya,
1: gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu, itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Okay.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul. Tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul itu. Tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Riansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Ya,
2: karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
2: Sejak lama.
1: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu
1: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke.
2: Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
1: Oke, okay. Itu tsunami atau
2: tsunami?
1: Oke, okay. Tsunami
2: yang
1: ya.
2: Yang meluluntarkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti
2: sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
2: ya.
1: Dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili
2: iya,
1: ya.
2: Iya,
1: dan seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa yang saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang susah kita untuk menulis.
1: Oke.
2: Itu satu tanda-tanda budaya kita
1: budaya
2: itu
1: tutur, ya?
2: Budaya tutur karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
1: Okay.
2: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah, itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca
2: situasi alam itu okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
1: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
1: ya yang bisa membaca alam gitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, Komyo dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan, ke Ardi.
3: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
1: Oke.
3: Okay. Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal, gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur. Yang tadinya dia memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
1: Okay.
3: Misalnya
1: lagu ya, Kayori.
3: Iya, Kayori. Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
1: Yeah.
3: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, Kami coba dalam bentuk audio visual.
1: Oke.
3: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasanya seperti itu, Pak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu, kira-kira, Pak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuat ke sebuah naskah? Apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
3: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari Arab atau Barat, karena kejadiannya banyak sana.
1: Iya, iya.
3: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data. Itu seperti itu literasi, pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya Pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun, kurang lebih tahun 28, yeah. 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise, Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun?
3: 1928.
1: 1928 ya?
3: Iya. Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang daripada tiang pelabuhan itu. Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai
1: ini masuk ke arah pendokumentasian. Oke. Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival. Yeah. Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu. Yeah. Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data, kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti komium lihat ini.
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom kita, kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu pasti banyak di sini berbicara tentang lumpur. Ya. Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Ya. Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini. Tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu. Itu. Adapun kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Itu seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pus air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: lokasi itu
2: sebagai ada penanda.
3: Betul.
2: Bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, Nalodo.
3: Jono juga bisa. Jono
2: itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu jono itu.
2: Oke.
3: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang. Rawa begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an ya, kalau 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli.
3: Tidak,
2: valid juga.
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di...
3: Allah masih mengizinkan betul. Kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata, ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang itu. Ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang itu sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini apa namanya informasi yang harus diketahui.
3: Gitu. Betul.
2: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya. Nah.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya, sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka. Jadi satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali tempat terjadinya musibah itu ya, bencana itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu
2: namanya. Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Kok ini seperti ini? Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya, besar. Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu. Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang dulu, yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Itu dia. Kalau dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu, Mbak, dia ada semacam brojongan dari anyaman bambu.
2: Betul
1: itu. Di dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Daerah itu.
2: Halo.
4: Iya, daerah itu ini udah menit 30 lebih ya. Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru, ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya, ternyata ya daerah tuh ya.
2: Iya, betul
4: sekali. Tadi udah kedengeran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon di Palu nih, daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk nih.
2: Silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta dari Mas Haris di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya, Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu, dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasaknya. Oke. Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita, lebih aman
2: rumah
3: untuk
2: rumah tinggi ya.
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah Bang rumah tinggi atau Bandua Langga ya.
2: Iya, Bandua Langga.
1: Nah, jadi Bandua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak.
1: Nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon.
2: Nah,
1: ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
2: Oke.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Iya.
1: Itu kira-kira.
4: Okay.
1: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul.
1: Nah, aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya. Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul-betul. Karena itu memang tidak, ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga. Karena memang, iya, itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini, bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida Mbak Ratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana, Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam, Ibu.
5: Iya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Untuk cara sumbernya, assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Ili nih.
1: Iya.
5: Asli apa lu? Cuma tinggal mencuro di Ampas, Kale.
2: Iya.
5: Iya. Nah ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya. Selalu untuk itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya tadi temanya itu apa ya karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
5: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya? Untuk untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya cuma ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Bu Farida.
2: Ibu Farida, ya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung?
4: Gak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
2: Boleh.
4: Oke. Okay. Halo, perempuan. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dei Ratu.
2: Dei Ratu.
6: Dei Ratu sama itunya.
2: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Herman dan Ardian.
6: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman. Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa manggilannya? Mangge, bapak ya?
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
6: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya.
6: Kalau Ratu apa tadi?
4: Dei.
6: Oh, kalau di Jakarta Tembo.
2: Dei itu anak perempuan gitu.
1: Iya,
2: anak laki-laki Ojo gitu.
4: Boleh. Silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, tentang kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu, bata. Satu, keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
2: Okay.
6: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
1: Oke. Terima kasih banyak ini Pak Ardiansyah. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KLI. Yang pertama tadi itu yaitu sistem
3: batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Mm-hmm. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya? Gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping.
2: Yeah.
3: Nah, itu dinamakan bangunan gampiri. Okay. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara tiang dengan tiang itu kan. Mm-hmm. Nah, dia menggunakan itu.
2: Okay.
3: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa.

0: tidak goyang sama
1: Iya.
0: sekali. Tidak
1: Itu
0: runtuh juga ya.
1: bahasanya masyarakat lari ke luar, kita sampai itu tanya.
0: Oke.
1: Adapun yang bisa goyang di dalam itu aja itu adalah hiasan di dalam rumah.
0: Oke. Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu gitu.
1: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
0: Oke, 1,5 meter ya.
1: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
0: Oke. Dan
1: daripada gempa.
0: Dari kayu.
1: Kayu.
0: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat rumah?
1: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
2: Ya, kayu jenisnya kayu
1: jenis,
2: ulin.
1: Ulin.
0: Oke, jadi bukan kayu di sini ya.
1: Sembarangan ya.
2: Sebenarnya ada juga.
1: Ada.
0: Kayu di sini.
2: Kayu daerah ada seperti itu.
0: Kayu akan kita punya pohon kayu ya, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau itu tidak.
0: Oke.
1: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu.
0: Oke.
1: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
0: Kayu ulin
1: iya.
0: Ya.
2: Mengenai kalau kayu yang
1: jenis
2: dimaksud tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
1: Silaguri.
2: Itu dia masuk di legenda.
1: Legenda kalau menurut yang
2: dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Okay. Atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
0: Iya, Pak Amsal.
2: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
1: Sigi Donggala.
2: Sigi Donggala itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
0: di Kabonena,
2: masih tersisa
0: ya?
2: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari
0: okay,
2: ini.
0: Oke, okay, oke,
2: okay. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jidi, gitu atau para mula nama beliau.
0: Okay,
2: itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada akulturasi.
1: Akulturasi.
0: Oke,
1: okay.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
1: Dua.
0: Dua tangga ya.
1: Dua tangga.
2: Kalau bangunan seperti itu bangunan yang untuk dimiliki publik misalnya itu bangunan rumah raja itu biasanya dua tiang
0: harus dua tangga.
2: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
0: Oke.
2: Satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
1: Di belakang.
0: Tetap ada di belakang
2: nah,
0: ya.
2: Nah, mengenai perihal gampiri. Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
1: Persegi empat ya.
2: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk
1: penyimpanan
2: gabah, penyimpanan hasil perkebunan
0: yeah.
2: Untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampir adalah posisi, bahkan gabah itu aman. Itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
1: tambale, ya.
2: Di bawahnya gampir itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, ya. Kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
1: Oke,
2: karena siap. Itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi.

0: daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya, sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampir itu. Seperti itu.
1: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
1: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh benar. Kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Herman sih, Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
2: Silakan ada yang mau disampaikan. Ya.
0: Jadi terima kasih, saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
0: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
2: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
3: Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu. Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
1: Oke, siap.
3: Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
1: Terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal, bahasa. sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perompak, pemandangan yang berbeda jika dibandingkan dengan Bukit Senyum ketika berada di Taman Habibie Tangga Seribu. Jika Bukit Senyum view-nya ialah perkotaan, kalau di Taman Habibie Tangga Seribu ialah lautan nan biru dan beberapa pulau kecil tepat di depannya. Sudah pasti udara yang segar dan suasana yang sangat tenang menjadi tujuan utama wisatawan yang datang ke tempat wisata di Kepri ini. Lokasi wisata Taman Habibie Tangga Seribu ini berada di Bukit Harimau, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Tanjung Pinang menerima kunjungan rombongan BBTC Singapura untuk melaksanakan ibadah dan pembinaan kerohanian bersama warga binaan. Kalapas Tanjung Pinang, Suparman mengatakan kegiatan keagamaan menjadi bagian penting dalam pembinaan untuk memberikan penguatan spiritual, membangun kepedulian dan kebersamaan, serta mendorong warga binaan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo saudara Prompat, kita beralih pula pada acara Blaze di siang ini bersama saya Yara.
1: Iya, bersama dengan Kak Yara. Halo, halo, halo.
0: Halo.
1: Wis, ini penyiar baru kah? Amin ya Kak Yara ya. Dan juga selain Kak Yara juga ada sama siapa aja nih, kenalan lagi dong.
2: Halo, saya Juju.
1: Iya.
3: Dan aku Kansa.
1: Kalau masih ingat ya saudara Perempat ya, ini kakak-kakak cantik yang bertiga di studio Perempat ini yang kemarin sempat gabung dengan kita juga dan tandem bersama dengan kita ya. Kembali lagi hadir bersama dengan kita saudara Perempat setelah tadi kita mendengarkan Suara Budaya Nusantara menemani Anda di pukul 13 hingga pukul 14. Ini pula lagi kita akan bersama dengan Kak Juju, Kak Kansa dan juga Kakak Yara ya. Sehat ya Kak ya?
0: Alhamdulillah.
1: Oh, kompak sekali ini. Oke, iya. Alhamdulillah. Ini kalau dengan cuaca macam gini kan kemarin sempat jerbu yang memang tebal sekali ya menyelimuti bumi Tanjung Pinang dan sepertinya hari ini udah kembali normal ini. Kak Juju sama Kak Yara dan juga Kak Kansa, gimana nih kemarin setelah 2 hari atau 3 hari sempat jerbu tebal, apakah keluar rumah atau abai aja nggak pakai masker?
0: Tetap keluar rumah tapi tidak memakai masker. Salahnya ya. Itu salah sih, makanya jadinya sakit kan.
1: Oh,
0: itu nggak boleh ya kayak kita. Tapi alhamdulillah hujan kan jadinya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sedikit membuang debu-debu.
1: Asik. Asap-asap mengusir asap ya,
0: bener.
1: Kak Juju Kak Kansa ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini ngebahas hujan. Ini kan biasanya hujan itu dijadikan orang-orang untuk pengantar tidur ya, atau juga menemani tidur. Bahkan juga ada orang-orang yang memang tidurnya itu mendengarkan YouTube yang ada suara hujan-hujannya gitu.
0: Tahu
1: ya kan ada
0: konku
1: gitu.
0: Reflex.
1: Betul.
0: Apa,
1: ya kan? Biar rileks, terus ke bawah tidur juga.
0: Bener.
1: Nah, sampai akhirnya memang enggak begadang lah gitu, kan.
0: Bener.
1: Tapi kalau ngebahas begadang, ini para Gen Z ini apakah masih suka begadang atau aku tim tidur yang pukul 8 udah tidur?
0: Oh,
1: enggak mungkin.
2: Enggak mungkin.
0: Itu baru ini ya, baru gerak ya.
1: Baru gerak. Kalau Kak Kansa gimana nih?
3: Aku tim yang kalau emang mau begadang kayak begadang bisa sampai jam 12 gitu.
1: Oh, jam 12 aja mentok.
3: Heeh, mentok.
0: Oh iya.
1: Oh.
0: Iya.
2: Dan otomatis kalau udah besok satu langsung tidur.
1: Oh gitu. Oke, Berarti habis itu tidur.
3: Tidur.
1: Berarti begadang Kak Kansa itu adalah versi yang pukul 12 begadang gitu ya.
0: Mm-mm. Itu begadangnya.
3: Itu begadang aku ya.
1: Iya.
0: Begadang
1: itu begadang
0: dia.
1: Versi anak-anak SMP ya. Kalau dulu ya.
2: Iya.
1: Kalau saya sih kayak gitu dulu ya. Kalau Kak Juju gimana ini? Ini memang nggak pernah tidur malam kah? Kayak nggak mungkin ya saudara ya?
2: Pasti tidur.
1: Oh tidur.
2: Dan itu menyesuaikan.
1: Oh menyesuaikan. Kak maaf Kak, itu terbalik Kak itu.
2: Iya, soalnya kami berbagi ya.
1: Oh gitu ya Kak Juju ya.
2: Kan headphone cuma dua.
1: Iya. Ya,
2: jadi kami kasihan Kansa kan.
1: Oh, oh.
2: Jadi telinganya sini terbalik.
1: Ada speaker gitu Kak.
2: Oh iya Kansa, kamu gak ngomong.
1: Juga dengar suara kita Kak Kansa ya. Iya. Oke, gimana tadi Kak Juju? Tim yang begadangnya tuh seperti apa sih?
2: Kami menyesuaikan gak kalau misalnya ada apa namanya? Kalau misalnya ada kesibukan atau ada agenda yang mengharuskan kita begadang.
1: Okay.
2: Mungkin tidurnya agak tertunda.
1: Ah.
2: Kalau misalnya udah gak tahan lagi, mau gak mau, besok aja lah. Jadi tidurlah. Kayak apalagi kalau cuacanya dingin, hujan kan. Mau itu relax sekali pun.
1: Berarti gak begadang kalau macam tuh ya?
2: Enggak, itu kalau misalnya hujan kak. Kalau misalnya panas tuh kan, mau sengantuk apapun pasti kebangun gitu kan. Kalau panas, kepanasan
1: ya kan? Kita anti panas banget ya.
2: Betul.
1: Kak Juju ya. Tapi kalau Kak Juju sendiri, begadang Kak Juju tuh sampai jam berapa sih biasanya?
2: Sampai ngantuk. Iya.
1: Ya iya dong.
0: Kayak
2: jam scroll
1: berapa?
2: TikTok gitu kayak paling batas-batasnya jam 2 jam 3 tuh udah.
1: Oh.
2: Itu paling limit.
1: Limit ya, jam 2 jam 3 mentoknya situ.
2: Mentok-mentoknya ngaji-ngaji masjid.
1: Subuh.
2: Ya, iya.
1: Tidur.
2: Tidur Kak.
1: Orang
2: kenapa?
1: Sholat dia tidur. Dia,
2: setannya emang gitu gak? Dia kalau nak menjelang subuh, kita dibuat ngantuk sama dia.
1: Kasian, disalahkanlah setan itu ya.
2: Setan itu
0: emang
2: setan
1: ya. Gak salah, mereka disalahkan sama Kak Juju. Ini gimana ini?
0: Juju.
1: Gak tahajud Kak Juju?
2: Alhamdulillah lagi
1: liburnya. Oke, oke, oke. Cukup ini ya, mengerikan ya versi begadang kejut sampai jam 2 dan juga jam 3 subuh, bahkan sampai azan subuh gitu.
2: Itu kebangun Kak, maksudnya kalau kebangun
1: kepanasan. Oh, kebangun. Oh, kepanasan terus wudu.
2: Wudu, salat, tidur lagi.
1: Oh iya, tak apa-apa. Itu salat dulu kan. Betul. Iya. Kalau Kak Yara gimana ini?
0: Sama aja sih kayak Juju.
1: Oh iya.
0: Karena tergantung kalau misalnya kalau aku begadang kalau misalnya ada kerjaan yang harus diselesaikan dulu begadang. Biasa karena otaknya tuh lebih cair pas di tengah malam kayak ngerjain tugas. Betul. Nah, itu tuh kayak biasanya tuh aku tidur dulu jam 8, misalnya aku tidur jam 9 tuh tidur. So nanti udah pasang alarm jam 12 malam atau jam 1 malam gitu buat ngerjain sesuatu, ngerjain tugas. Nah, itu aku.
1: Kebangun tuh.
0: Kebangun.
1: Sampai pagi.
0: Enggak apa-apa, mentok-mentok sampai subuh habis sholat itu baru.
1: Ah.
0: Iya. Jadi kayak biasanya tuh cair otaknya. Sebenarnya itu enggak boleh ditiru ya, guys.
1: Betul,
0: itu enggak boleh ditiru sebenarnya, tapi enggak tahu kayaknya itu kayak di jam-jam rawan. Enak gitu loh. Iya, abisnya kayak enak ngerjain sesuatu, ngedit video misalnya, kayak ngerjain tugas kuliah. Jadi kayak di tengah-tengah malam gitu otaknya baru cair.
1: Pas tengah malam ya.
0: Iya,
1: justru.
0: Tengah malam justru.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi ngebahas soal otak cairnya tengah malam, selain tadi begadang itu adalah hal yang membahayakan untuk tubuh kita ya. Ini saya pernah dengar pepatah, bukan pepatah sih, dokter yang mengatakan kalau dia tuh lebih takut sama orang yang enggak tidur daripada orang yang enggak makan nasi. Nah, itu artinya memang orang yang gak tidur itu adalah orang yang berbahaya gitu kan, terhadap kesehatannya sendiri. Nah, lantas muncullah orang-orang yang ada dalih nih. Saya aktif otaknya tengah malam, nanti tadi kan. Saya punya gitu Kak Yara. Saya kalau belajar lebih aktif itu tengah malam. Ketika buat skripsi misalnya, buat laporan, buat tugas, ngedit-ngedit gitu kan. Anda sekarang kan mainnya kan mood-mood gitu ya,
0: bener.
1: Tengah malam adanya. Tapi otak aktif tengah malam itu apakah bagian daripada sugesti atau memang emang udah itu aja, lepas-lepas kontrol gitu aja Kak menurut Kakak?
0: Ya itu sugesti juga.
1: Oh, sugesti
0: sih?
1: Ya.
0: Iya, karena mungkin karena kita itu sebuah kebiasaan. Sebenarnya kan enggak boleh jadikan kebiasaan itu kan.
1: Betul.
0: Nah, itu jadi mungkin itu jadi sebuah kebiasaan kita kayak aku harus kerjainnya tengah malam, aku bisanya itu kan sebuah sugestis dari diri kita sendiri. Sebenarnya kan bisa di-compare di lain, tergantung kita dan fokusnya itu di mana kan.
1: Betul.
0: Ya itu sebuah sugesti sih. Kalau misalnya makanya kayak lagi belajar sih buat konsisten, mungkin aku bisa nih ngerjainnya sebelum jam 10 atau mungkin sore pas di jam-jam siang pagi gitu aku ngerjainnya biar produktif. Istilahnya kita membagi waktu lagi lah, produktifnya tuh di jam berapa kayak gitu biar nggak tengah malam itu. Itu sebuah sugesti sih kalau misalnya diri kita nggak bilang, karena kan kita bilang aku biasanya tuh kerjainnya tengah malam. Tapi kita nggak pernah coba kita ngerjain di jam-jam nggak di
1: 8.
0: Jam tengah jam 8 habis maghrib mungkin kita ngerjain ya kan. Padahal kalau coba kita, kalau kita sugesti sama diri kita sendiri kalau misalnya udah aku bisa kok ngerjain jam 7, ya itu bakal ya oke, kita bakal bisa sampai kapanpun kan. Udah, itu sebuah sugesti sih sebenarnya,
1: karena ada perintah dari otak kita.
0: Iya,
1: ya
0: bener.
1: Kayak
0: kan,
1: ayo.
0: Iya,
1: jalannya pas tengah malam gitu.
0: Itu kan kita yang mengendalikan sebenarnya.
1: Iya, betul Kak Yara. Nah, kalau Kak Juju gimana nih nanggapi hal ini? Ini apakah juga ngerasain hal yang sama dengan Kak Yara atau enggak deh? Tapi kita akan bahas ya selepas lagu yang satu ini. Kita hadirkan lagu Gasing dari Langgam Timur untuk Saudara Perempat.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Masih bersama Juju nih menemani siang hari ini.
1: Iya. Asik. Kalau tadi ada Kak Yara, ini juga Kak Juju ya, yang membuka siaran kita sedia ada perempat. Gimana rasanya Kak Juju?
2: Gemetar.
1: Gak apa-apa, sama belajar juga Kak Juju ya.
3: Iya, benar. Besok kansa.
1: Oh iya, ganti-gantian lagi kita ya.
3: Iya, boleh.
1: Tapi Kak Juju tadi ngebahas soal, apa tadi ya?
3: Soal
1: belajarnya malam hari.
3: Iya.
1: Nah, ini entah itu baru bangun tidur seperti Kak Yara, atau malah kita menunda. Kayak kita itu pukul 8 sampai pukul 11 kita main handphone dulu, scroll-scroll TikTok, nonton drakor misalnya. Kemudian pukul 12 baru deh otak kita tuh encer gitu kan. Kak Juju apakah tipe orang yang seperti itu, atau malah aku mah belajarnya dari sore gitu.
2: Lebih kurang sama sih sama Kak Yara sama.
1: Oh iya. Gimana lagi? Ayo jawab lagi Kak Juju.
2: Iya, sama kayak kalau misalnya melakukan aktivitas atau tugas-tugas gitu tuh enaknya tengah malam gitu kan, kayak karena kita dari pagi sampai sore itu kan kita beraktivitas di luar. Maksudnya kayak kemarin kuliah sampai sore, terus sekarang juga lagi PPL kan sampai sore. Jadi kayak nanggung nih maghrib gitu kan. Nah, pas maghrib, abis itu lepas maghrib tuh mandi, bersih-bersih gitu segala macam, lepas sisa makan segala macam, baru nanti encernya tuh tengah-tengah jam-jam 9 ke atas gitu, baru kayak istirahat tuh. Dan gitu barulah buat yang apa yang perlu dibuat gitu, kayak tugas atau ada apa ya, keperluan lain lah gitu. Emang tengah malam tuh lah memang waktu encernya yang pas ya. Karena lagi sunyi, sepi, jadi kayak
3: bener.
2: Bisa me time juga gitu kan.
1: Me time dengan belajar.
2: Dengerin lagu.
1: Oke.
2: Sambil buat tugas gitu, tonton-nonton apa yang ini, kayak Upin Ipin, nonton dangdut.
1: Oh, dangdut juga Kak Juju.
2: Yeah.
1: Oh, suka dangdut. Dangdutnya suka siapa nih penyanyinya?
2: Yang di mana? Yang di DA 9.
1: DA 8 masih.
2: DA 9 Kak Yara mau masuk.
3: Oh iya kan dong.
2: Zivana.
1: Oh, Zivana.
2: Karena dia multi talenta.
1: Iya, sama lagi kita.
2: Benar.
1: Juga suka DA ternyata ya.
2: Iya, suka. Kami ikutin dari DA 1 ya.
1: DA 1.
2: DA 1 kayaknya.
1: Iya, dari zaman Lesti.
2: Dari zaman SD ya pokoknya kami.
1: Oh. Suka dangdut ternyata Kak nih.
3: Iya, nyanyi dulu lah dikit Kak.
1: Coba.
2: Gak bisa, kami nanti aja ya. Dan kalau DA 9 ada kami.
1: Oke, kita tunggu nanti Kak Juju di DA 9 nih ya. Oke, baik, berarti Kak Juju juga tipe yang ngerjainnya malam gitu kan guysnya. Nah kalau Kak Hansa nih gimana? Apakah juga malam atau, tadi kan cuma sampai jam 12 doang ya begadangnya.
4: Benar.
1: Gimana nih?
4: Kalau Kak Hansa untuk ngerjain tugas gitu, iya sih sampai malam juga.
1: Oke. Okay.
4: Jamnya tapi ya nggak sampai jam 12-1-2 itu, nggak, paling abis isya gitu.
1: Oh, berarti mungkin abis isya.
4: Iya, abis isya. Kayak aku udah ada planning gitu, kayak udah ditargetin. Kalau mau ngerjain tugas jam 7 deh gitu.
1: Oh.
3: Ini bagus.
1: Tersusun ya jadwalnya.
3: Iya,
1: tersusun. Ya. Iya. Terus kalau Kak Kansa sendiri kalau scroll TikTok itu kadang suka sampai bablas nggak sih, sampai pagi gitu
4: scroll TikTok? Iya, sampai ketiduran.
1: Oh, ketiduran. Ya
4: sampai ketiduran.
1: Iya, berarti nggak pernah sampai pagi.
4: Nggak
1: pernah.
3: Pokoknya dia jam 12 teng udah tidur.
4: Udah.
1: Berarti masih aman sih harusnya ya jam.
3: Karena dia takut berubah kan, dia Cinderella.
1: Oh, udah tahu jawabannya. Ya
3: iya,
1: Cinderella pun tiba.
3: Asik.
1: Jangan-jangan ini lagi Cinderella-nya perempat ini.
3: Iya, benar. Kan pakai biru hari ini.
2: Benar.
1: Oke. Berarti masing-masing ini ada ini sendiri lah ya. Apa yang namanya ya? Susunan-susunan
3: sendiri,
1: jam-jam
3: jadwal.
1: Ini jadwalnya sendiri lah ya.
3: Biar untuk konsisten ya kan kita.
1: Betul. Tapi Kak Yara sama Kak Juju nih ya, ini kan memang yang bahkan saya pagi gitu tahan gak tidur. Ini kan kita tahu ya dampak-dampaknya begadang ini memang sangat-sangat buruk. Itu entah kelelahan otak atau bahkan ada penyakit kronis. Dan juga ketika pagi ini macam gini nih, ngantuk gitu.
3: Iya,
1: pernah gak sih ada kepikiran, aduh kayaknya harus diubah deh jam tidur aku, karena ngelihat dampak buruknya ke depannya untuk tubuhku sendiri tuh gak baik gitu.
3: Pernah dong.
1: Pernah harus, aja gitu, tapi enggak ada.
3: Maksudnya iya belajar, lagi usaha.
1: Oh, lagi usaha.
3: Sekarang sebenarnya lagi usaha sih buat gak tidur, buat di jam, ya kalau bisa kan kita tidur jam 10 tuh kita udah tidur gitu kan.
2: Karena jam-jam segitu yang bagus
3: tidur. Iya kan.
2: 6 sampai 8 jam.
1: Betul.
3: Iya, jadi kan kayak pas juga gak ngantuk juga kan paginya. Habis itu badan juga lebih sehat pastinya kan. Itu jadi kayak sekarang tuh lagi berusaha untuk tidur di jam 10 gitu loh. Jam 10 mentok-mentok mungkin jam 10.30 lah aku tidur gitu. Kayak lagi menghilangkan kebiasaan. Itulah yang tadi dibilang, itu sugesti diri kita sendiri. Iya. Jadi kita harus mengubah kebiasaan. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik
1: kan. Kalau Kak Juju gimana? Ini kan kalau tadi Kak Yara sudah ada pergerakan nih untuk mengubah jadwal tidurnya. Kak Juju apakah masih sama? Karena buat cireng barangkali.
2: Itu enggak sih, itu buat cirengnya sampai sore aja. Cuma gini, malamnya bisa untuk apa ya, relaksasi untuk keliling-keliling Tanjung Pinang. Karena habis buat cireng kan keluh badan kan.
1: Encok ya, gitu enco. Ya.
2: Jadi kayak malamnya kita mau refreshing, menghirup udara. Sambil ngantar-ngantar pesanan gitu kan. Itu kayak wah gitu. Nah, kalau misalnya kebiasaan tidur itu kami udah usaha sih Kak untuk apa ya, untuk berubah menjadi lebih baik gitu kan. Kayak jangan begadang-begadang gitu kan. Masalahnya kalau misalnya begadang tuh emang paginya dari pribadi kami tuh emang gak enak gitu. Kayak pasti capek, habis itu ngantuan gitu kan. So kayak kerjaan gak fokus gitu paginya. Itulah efek dari begadang juga, kayak makin dibiasakan tuh pasti larinya pasti ke badan kita. Jadi kayak pegel-pegel sih, kayak sakit gitu kan. Nah, dari situ kami udah mulai sadar kayak udahlah berubah gitu maksudnya. Kayak tidur tuh dimundurin jamnya. Jadi kayak mulai dari jam 11, jam 10. Sekarang kami tidur jam 11 paling mentok.
1: Udah ada nih berarti ya.
2: Dari kemajuan.
1: Alhamdulillah ada giatnya gitu ya Kak Juju. Enggak hanya omon-omon aja. Oke. Tapi kalau ngebahas soal tidur sendiri, ini kan kadangkala yang ngebuat kita begadang itu adalah
2: pikiran
1: asik. Aduh, anak-anak Gen Z sekarang emang suka overthinking kita-kita ini ya. Biasanya karena apa sih sampai akhirnya overthinking ini Kak Juju?
2: Mungkin kalau kami pribadi ada masalah pribadi lah, masalah keluarga atau masalah mungkin sekarang masalah PPL kami. Karena kami dah di semester 7. Banyak yang harus dipikirin, kayak bimbingan kapan, apa judul revisi kah, apa gimana, terus magang lagi di RRI, apa tugasnya kan ada bawa naskah segala macam. Itu kan pasti harus dipikir untuk kedepannya lagi gitu.
1: Akhirnya berisilah kepala kita ini ya.
2: Terus belum lagi masalah-masalah ini dalam rumah, kayak masalah pertemanan segala macam. Itu kan pasti ada aja kan, dari sini-sini semua masuk
1: gitu. Semua nyerang yeah, gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini masih kontong menghadapi ya.
2: Alhamdulillah. Allah bersama kami.
1: Asik.
2: Allah bersama kita.
1: Iya. Kalau Kak Kansa gimana? Ini apakah pernah gak sih begadang gara-gara overthinking?
4: Pernah itu.
1: Oh iya. Karena cowok kah?
3: Kansa dia sleep call.
1: Sleep call.
2: Aduh. Kalau gak sleep call gak bobo.
1: Oh gitu. Juga. Oh itu mengantar tidurnya ya. Kita mau apa yang hujan
3: jadi,
1: ya.
3: Jadi iya.
2: Kita yang ngobrolnya pindah tidur.
4: Enggak juga loh. Mungkin overthinking ada. Ya tentang pribadi juga. Masalah keluarga. Terus mungkin untuk sekarang karena kuliah, skripsi gitulah, proposal itu. Jadi kayak mau tidur, aduh kepikir. Apa ya judul apa ya?
3: Iya lagi.
4: Mau bikin judul apa ya? Terus sama di hubungan sih.
1: Aduh. Itu. Ternyata hubungan juga ada ini pengaruhnya ya. Tapi sefatal itu enggak sih Kak Kansa? Sampai akhirnya ngebuat Kak Kansa nggak tidur sampai pagi gitu.
4: Kok di hubungan sih ya?
1: Iya lagi katanya. Oh iya.
4: Ya itu sampai nangis sih bisa.
1: Bisa. Tapi nggak akhirnya ngebuat diri ini down, sedown-down-downnya kan?
4: Enggak.
1: Enggak. Berarti masih aman lah ya. Masih bisa dikontrol ya, diselesaikan ya. Dengan kepala dingin atau kepala panas nih?
4: Dingin.
1: Iya. Kayak cuaca hari ini ya.
4: Iya, gitu. Dingin banget.
1: Oke. Tapi pernah gak sih kakak-kakak bertiga ngerasa tidurnya cepat hanya gara-gara capek gitu? Kayak pernah. Udah PPL sampai sore nih kan.
3: Pernah lagi.
1: Tapi akhirnya ngerasa kayaknya aku harus capek deh setiap hari biar tidur cepat gitu.
3: Enggak juga sih.
1: Enggak juga.
3: Tapi kalau misalnya capeknya jelas.
1: Kayak aktivitas yang memang produktif
3: itu,
1: ya.
3: Iya itu benar-benar capek, yang tidurnya itu kayak udah habis mandi, udah bersih-bersih semua. Itu kayak kalau aku nggak sempat megang HP lagi sama
1: itu surga dunia sih kak.
3: Itu
1: kata
3: surga
1: kami.
3: Dunia, abis itu kayak tidur langsung gitu loh, nggak
1: rebahan.
3: Kayak ketiduran langsung gitu, itu enak banget.
1: Itu nikmat sih kata kami.
3: Iya benar.
1: Oke. Berarti
3: kalau tidur cepat, kalau aku bahkan kalau misalnya tidurnya jam 7 misalnya jam 8 kan tidur kayak kita capek. Nah, itu tuh kayak salahnya tuh kebangun nanti jam 11.
0: Betul.
3: Karena kayak tidurnya udah kelamaan gitu loh, berasa ya. Jadi ya yuyu begadang lagi gitu.
1: Oh, juga pernah yang seperti itu. Iya, tapi kayak itu hal yang lumrah deh ya, kayaknya.
3: Iya, benar-benar.
1: Dan begadangnya siap pagi itu sampai jam tertentu aja.
3: Sampai pagi juga, sampai enggak tidur lagi. Sampai besoknya bangun ya udah gitu. Aktivitas lagi.
1: Kayaknya generasi sekarang tuh akibat jompo itu gara-gara itu ya, Kak.
3: Iya,
1: ya.
3: Benar, jompo banget lagi.
1: Udah terjawab ya. Nah, kalau Kak Juju nih gimana nih?

0: ya gitu kan, karena kan itu rawan juga karena waktu maghrib kita tidur.
1: Betul.
0: Jadi lebih baik kami tahan sampai habis maghrib atau nggak habis lepas sisa baru tidur gitu.
1: Oh macam tuh, gitu sih, iya. Tapi berarti nggak pernah di fase yang, adalah aku capek terus aja biar cepet tidurnya gitu.
0: Oh kita sibukkan diri gitu.
1: Ah sibukkan diri terus.
0: Pernah sih, cuman kalau misalnya waktunya emang nggak bisa tidur susah juga sih kak.
1: Oh macam tuh.
0: Waktunya kayak udah tuh ngantukan tuh ini kayak apa, tiba-tiba kalau misalnya ngantuk udah ngantuk tuh tidur lah, ada kayak ada kesempatan ngantuk nih udahlah tidur gitu kan, karena kalau misalnya kami udah nggak ngantuk tuh susah tidurnya nanti setengah malam lagi kayak gitu, jadi mumpung masih ada kesempatan ngantuk tuh udah tidur aja hantam gitu.
1: Berarti manfaatkan momen ngantuk-ngantuk itu ya.
0: Iya benar kak.
1: Baik. Oke, berarti ada hal-hal yang memang bisa kita kontrol dalam diri sendiri ya, termasuk tadi ketika jam tidur kita yang awalnya sangat-sangat buruk di penghujung waktu, di penghujung hari, akhirnya kita bisa majukan lah jadi jam 10, jam 11 gitu. Itu benar udah masuk oke juga ya untuk ukuran kita sebagai gen apa nih?
2: Gen Z.
1: Iya. Tapi pernah enggak sih kakak-kakak ngerasa kalau kadangkala tidur itu apa ya? Semacam ya udahlah lebih milih enggak usah tidur, lebih milih menghabiskan waktu dengan kawan-kawan gitu loh. Karena memang ada satu waktu yang kita butuhkan untuk menghabiskan momen bersama gitu. Nah itu kadangkala kan emang ya udah karena ikut kawan akhirnya nggak tidur gitu.
2: Oh iya, nggak pernah lagi.
1: Iya, aku pernah gitu soalnya.
2: Oh iya.
0: Kenapa tuh kak?
2: Iya, kamu people pleaser banget.
1: Pas makrab.
2: Oh.
1: Kan pada bilang ya, makrab ngapain tidur gitu. Karena kita ngantuk ya. Terus pas misalnya kayak gini kan di ujung semester, di ujung kuliah banget nih. Ayolah kita jalan-jalan malam-malam keliling Pinang gitu atau nongkrong di mana gitu sampai jam 2 jam 3 padahal kita ikut-ikut. Padahal kita ngantuk gitu. Itu pernah enggak sih di situ kalian posisinya seperti itu?
2: Pernah sih. Pernah kayaknya kan? Sampai jam 2 jam 3
0: tetap aja ngantuk gitu.
1: Oh, pernah. Sampai akhirnya kan karena aku udah enggak enak banget kan, aku tidur di situ. Tapi kakak tuh enggak peka juga.
2: Oh. Hi, kasian banget.
1: Iya, oh berarti enggak ada yang pernah seperti itulah ya.
2: Enggak sih, alhamdulillah kalau aku ngantuk ya udah aku tidur.
1: Oke, baik. Berarti sangat menikmati rules hidupnya dengan baik
2: ya. Iya, benar. Harus
1: kita. Baik. Nah, terakhir nih kita minta sama Kakak Yara, Kak Juju sama Kak Kansa. Ini sebagai generasi muda ini yang suka begadang sampai sekarang karena kebalasan scroll TikTok ya. Ini apa nih yang harus dilakukan supaya pada akhirnya kakak-kakak semua inilah mau untuk mengubah jam tidurnya dan juga mau untuk berdamai dengan diri sendiri supaya enggak terlalu sering overthinking. Dari Kakak Kansa dulu boleh deh.
2: Kak Kansa,
1: kita sudah di penghujung masa juga ini Kak Kansa.
3: Mungkin dari Kansa sih harus dirubah ya, soalnya itu juga akan menjadi penyakit yang namanya insomnia.
1: Ah betul.
3: Iya, jadi yang nggak bagus buat kesehatan.
1: Betul. Kalau Kak Juju gimana Kak Juju?
0: Iya lebih kurang sama dengan Kansa kayak. Apa ya, kalau bukan dari diri kita sendiri itu siapa lagi gitu kan, karena efeknya tuh bakal dirasain sama diri kita sendiri juga di kemudian hari.
1: Betul.
0: Jadi efek dari begadang itu sangat berbahaya, kayak lebih kurangnya kayak membunuh diri kita sendiri sih gitu. Jadi kayak mari kita menyayangi diri kita sendiri dari sekarang.
1: Asik
0: gitu.
1: Applause.
0: Love yourself.
2: Yes benar.
1: Love yourself. Yes
2: benar.
1: Kak Yara gimana Kak Yara?
2: Sama kayak mereka berdua.
1: Love yourself.
2: Iya, kita harus mengubah habit buat hidup kita dan diri kita sendiri. Karena mungkin kita gak sakitnya sekarang, tapi pas di tua nanti kita baru ngerasain itu semua. Dan olahraga itu penting, jadi kayak kita selengilah dengan olahraga. Walaupun saya mas olahraga juga, tapi kita berusaha untuk olahraga.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Yara, Kak Juju dan juga Kakak Kansa. Semoga betah-betah ya di RRI ya, sampai nanti di penghujung magangnya.
2: Amin.
1: Ya
2: amin.
1: Dan juga jangan begadang, serta tadi
4: love yourself.
1: Baik, Sedada Perempat sudah di penghujung masa menemani Anda. Nanti selepas ini akan ada Kak Juju yang menemani Sedada Perempat. Bukan Juju ini ya, tapi Juju Kejora yang menemani Sedada Perempat nanti di acara Nuria, di acara Kawan Celote, Belese dan juga di Ragam Budaya. Saya selalu mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan Kak Yara.
2: Saya juga pamit undur diri.
0: Saya juga Juju
1: serta
3: Kansa.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompak, awal dari pembuatan Taman Kolam Sekupang ini hanya sebagai ruang terbuka hijau. Tapi justru banyak warga yang mengunjungi taman ini sebagai tempat wisata alternatif yang cukup menarik. Pemandangan nan hijau pepohonan berpadu dengan bunga teratai di dalam kolam semakin cepat memberikan efek segar di mata, hati, dan juga pikiran. Lokasinya yang berada di kawasan hutan lindung menjadikannya tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menarik untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain. Bupati Bintan Robi Kurniawan menandatangani komitmen bersama percepatan penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Regional 1 dalam rapat koordinasi Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN di Jakarta. Komitmen tersebut menjadi dukungan PMK Bintan untuk mempercepat penyusunan tata ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investasi. Di Bintan, RDTR akan disusun untuk di wilayah Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, dan direvisi untuk wilayah Tanjung Oban, Kecamatan Bintan Utara, dan pertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara perampat di hari ini. Dengan cuaca di kota Tanjung Pinang terpantau dari tadi pagi sampai hari ini begitu mendung ya. Dan juga beberapa daerah, beberapa titik di Tanjung Pinang juga sudah turun hujan, alhamdulillah. Walaupun beberapa hari yang lalu kita tengok kabut asap masih melekat di kota Tanjung Pinang, tapi tak apa ya, yang paling penting pergi-pergi yang kosong pada hari ini terisi penuh kan. Amin. Baik, seperti biasa sudah pada segantang lada petang bersama saya Julia Puspita. Di hari ini tentunya ada acara Dangdut Ria. Berkirim-kirim salam, juga request-request lagu dangdut, atau juga nak bersembang sekejap boleh kan. Nah juga ada kawan celote dan perakiraan cuaca BMKG Tanjung Pinang. Kemudian juga ada Blese dan ragam budaya ya. Nah yang ingin bergabung di hari ini boleh di talian telepon 0771-444-9050 atau juga bisa di 0811-704-8860. Yang semalam belum kebagian nak bersama dengan saya boleh masuk hari. Tampaknya dekat sini nih banyak nemu-nemu baru yang saya belum tahu . Oke, kalau macam itu saudara perempuan, untuk mengawali di hari ini dengan lagu-lagu dangdut, kita akan coba terima dulu melalui talian WhatsApp. Sepertinya ini ada nomor baru nih ya, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa cerita?
1: Cerita hujan nih.
0: Di daerah mana tuh?
1: Daerah Bintan Buyu.
0: Oh, Bintan Buyu. Masih hujan ke atau tinggal gerimis-gerimis manja saja?
1: Gerimis manja.
0: Oh, gerimis manja. Macam mana di sana? Cukup air ke atau kurang air ke?
1: Alhamdulillah, dah kelebihan air pula nih.
0: Alhamdulillah, dah penuh lagi ya.
1: Alhamdulillah, nanti kami bagilah yang mana belum turun hujan.
0: Ini Anjang lah tu dekat Senam tu, beli air katanya.
1: Nanti kami kirim nanti tempat, ini Anjang nanti hujan.
0: Boleh, dah. Lewat apa tu?
1: Lewat inilah, lewat ojek online.
0: Baiklah.
1: Apa kabar Ju?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu apa kita nih Bang Riki?
1: Lagu dah ini je lah. DJ Siapa di Hatimu.
0: Siapa di Hatimu?
1: Iya. Yeah.
0: Lagu di dari siapa ya lagu itu ya?
1: Tak tahu, kalau cowok banyak sih, tapi ini kan dari Persi Dangdut kan. Juju pilihin aja.
0: Ada lagu dangdut ya. Siapa di Hatimu? Nanti kita coba tengok dulu ya.
1: Kalau tak ada Persi Dangdut dia, cari Persi DJ dia aja.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Juju, selamat sore menjelang malam, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Hujan tak di Pinang tadi?
0: Dah, tinggal mendung aja.
1: Mendung aja ya? Yalah, semoga rata lah hujan ini menghilangkan kabut kan.
0: Amin.
1: Buat Kak Putri Pondok juga, buat Kak Nelly, buat Telur Pekan Jogi ini, buat Mama Ju. Buat pelan-pelan kedua sampai terakhir aja lah Ju ya.
0: Boleh.
1: Ada lagunya Ju?
0: Nanti kita coba tengok dulu ya.
1: Oke. Kalau tak ada gantikan ini aja lah. Apa nama apa tamu tak... kata ada digantikan tamu tak diundang aja dari Is Dahlia.
0: Tamu tak diundang?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, makasih Ju.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki dari Bintan Buyu sudah bergabung. Kita angkat lagi dekat talian telepon ya. Mana dia macam tak muncul je. Ulang lagi ya. Baik. Tak ada dia punya monitor, dia tak nampak ni saudara perempuan. Nah, kita cuba angkat dekat sini dulu ya. Ada siapa di belakang sana? Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu kat belakang? Siapa
2: Ya, kasih tahu tak ya?
0: Bagilah.
2: Orang Lingga lah.
0: Oh, Pak Kumis. Biasa dekat WhatsApp. Tak bagus jaringan .
2: Ganti-ganti gitulah.
0: Oh gitu. Baik.
2: Kadang WhatsApp, kadang di telepon biasa kan. Apa kabar Ju?
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana pula
2: Juju,
0: Pak
2: Kumis? Juju, Juju atau Salwa ni?
0: Juju.
2: Juju. Ya semalam Juju juga dah saya dengar.
0: Memang. Saya dah rindu makanya 3 hari ni.
2: Oh gitu. Diborong.
0: Iya betul.
2: Lagu lah dulu kan.
0: Boleh, lagu apa kita?
2: Dari Nela Karisma, Kau Tercipta Untukku, ada tak?
0: Kau Tercipta Untukku, ada.
2: Ada ya? Lagu itu aja ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Terus kita lanjut salam yang barusan siapa tadi?
0: Ada Bang Riki.
2: Salam kenal dari Pak Kumes ya, Bang Riki. Bintan Buyu ya?
0: Bintan Buyu.
2: Bintan Buyu itu daerah mana, Ju?
0: Daerah Bintan, dekat aja, dekat daerah mana? Daerah, pokoknya tak jauh lah. Dekat Bintan, kenapa? Dia tak jauh dari ini, dari kantor-kantor bupati, kat situ-situ lah.
2: Oh, kalau Pak Kumes memang kurang tahu. Kalau Uban, Pak Kumes tahu, Kijang tahu.
0: Oh, kalau Kijang tahu.
2: Kijang sudah pernah nyampai, Uban sudah pernah nyampai, kan? Kalau yang tempat yang lain-lain tu tak pernah lah, belum Ju.
0: Dia tak jauh lah dari Pinang ni.
2: Lanjutlah salam Ju ya.
0: Sila.
2: Dah berapa orang yang gabung Ju?
0: Baru dua.
2: Saya yang kedua ya?
0: Betul sangat.
2: Buat Mak Rosi ya. Kak Delima kita, Dang Merdu, Sarina Kiu-Kiu, Yang Ucu ya. Siapa lagi? Buat semua lah Ju ya.
0: Boleh.
2: Tanpa terkecuali kita senggol semualah ya, dari A sampai Z. Okeylah Jo, itu aja ya.
0: Baik, terima kasih Pak Kumis sudah bergabung.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Kumis sudah bergabung di petang ini. Kita putarkan lagunya ya. Kita agak lagi dekat talian WhatsApp di sebelah belakang sana. Halo.
3: Halo.
0: Siapa sih kamu? Waalaikumsalam. Sikit lagi.
3: Iya. Apa khabar Juju?
0: Alhamdulillah baik kak. Macam
3: ketemu
0: mana?
3: Ketemu lagi kita di petang ini.
0: Jumpa lagi.
3: Jumpa lagi.
0: Siapa sih kamu?
3: Tadi hai, yang baru masuk tadi.
0: Yang baru masuk tadi tuh Pak Kumis.
3: Kan. Oh, Riki ya.
0: Oh Bang
3: Riki. Dia pakai di sini Riki. Kalau dekat sini lain.
0: Oh iya, apa dekat situ?
3: Agak tak ya. Kalau kami panggil jujur aja, Yori.
0: Yowi, oh gitu
3: pula. Yori, bukan sorry.
0: Yori.
3: Apalah, kami aja banyak nama.
0: Nama KTP yang mana?
3: Tanya dengan dia nanti kenalan kan. Dia lagi bujang juga kan.
0: Oh gitu. Ada lagunya tuh kan?
3: Ada lagu. Bujang Nandara.
0: Ah, ada tuh lagunya tuh, yang mana tuh?
3: Iyalah tuh, gurau aja ya Roy. Error buat Yori. Lagu lah kami hari ini.
0: Lagu apa? Kami masuk awal kan?
3: Ingat minta.
0: Yang ucuk ke belakang.
3: Biasa kan kami kasih. Iya. Kayak kami minta lah, lama tak dengar Lesti.
0: Tak dengar semalam.
3: Judul dia Egois.
0: Harusnya tak begini. Okey boleh.
3: Ini yang beb kami datang pula lah. Di batu sepuluh tetangga Mak Rosi.
0: Bila? Barusan.
3: Banyak tamu ini.
0: Oh,
3: di HP.
0: Oh, di HP.
3: Manalah dia tu nak ke rumah kami. Kami pun tak pernah bandar.
0: Oh, dekat-dekat tinggal panggil aja.
3: Iyalah, gitulah. Ada sibukan masing-masing lah, Ju. Salam lah, Juju.
0: Sila-sila.
3: Terutama untuk Juju sama petugas. Sihat selalu, Ju, ya.
0: Amin.
3: Balik hati-hati. Cuaca mendung, tapi hati tak mendung.
0: Jangan dong.
3: Taklah. Mana ada mendung-mendung. Dibawa happy aja ya kan. Jadi sehat badan.
0: Betul.
3: Tadi ada Pak Kumis. Kabut ke main tengok pong-pong dia. Sihat selalu keluarga ya.
0: Amin.
3: Yori. Salah. Riki.
0: Itulah
3: kata
0: kan.
3: Dia,
0: kat sasul lidah tu.
3: KTP dia terbuka. Riki sihat selalu keluarga. Terus di Mak Rosi sihat selalu masuk. Lanjut ya.
0: Boleh.
3: Terus ada Mak Belian, Yang Ucu sayang, Kak Serina sayang, Nek Pania pula. Mak siapa tu? Mak Dini. Mak Long Aida. Salah, Mak Ngah Aida. Lanjut sikit.
0: Boleh.
3: Nanti ada masuk Bang Udin, Bang Lukman, Bang Iman, Mas Prabu. Mak Rika ya.
0: Boleh.
3: Kak Siti keluarga. Ada nanti masuk siapa ya?
0: Siapa lagi tu?
3: Tu kan? Dah lupa kan?
0: Tadi ingat kan lupa.
3: Itulah. Teringat terbayang wajah Juju aja.
0: Lah pandai.
3: Ini Bang Awang Janggut. Yeah. Bunda Permata. Nanti masuk Nek Manda ya. Nek Balkis juga. Nek Anjang. Semua-semua aja lah. Okay. Oh, sama Kak Deli sama Bang Bayu. Ada Pak Asmati juga. Makasih ya, Sarang Kiu.
0: Sama-sama, Kakak Kiu. Bye.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sudah bergabung di petang hari ini. Kita angkat lagi sudah Bapak ya, dekat talian terbang. Kita ganti-ganti dulu ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
4: Selamat petang Kak
0: Selamat
4: Juli.
0: Selamat petang juga.
4: Apa kabar Kak Ju?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa.
4: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga sehat. Ya. Mendung ke di
4: Jambi?
0: Cuma
4: yang tak sehat tuh satu cuma.
0: Aduh, janganlah dah penghujung bulan ni saya tahu apa tu.
4: Kata Bang Golek-Golek.
0: Kenapa sih? Satu aja yang tak sehat eh.
4: Dompet.
0: Oh, padahal tak adil lah demam-demam sangat dompet tu kan. Tapi kesian pula dia kena.
4: Iya. Yang barusan tadi siapa Kak?
0: Yang barusan
4: Dang Merdu ya?
0: Betul.
4: Iya, Kak Dang Merdu ya. Oh, lagunya tadi dia minta lagu Lesti ya.
0: Lagu Lesti.
4: Kalau ini engkau takdirku dari Winnie ya, ada dah ya?
0: Winnie tak?
4: Engkau takdirku dari Winnie.
0: Engkau takdirku tuh dari Winnie kan, DA kan?
4: Iya. Yeah.
0: Nah betul.
4: Ada ya?
0: Ada.
4: Salam-salamnya pertama sekali intinya Kak Julia ya, selamat petang sama gitu ya, semoga sehat selalu. Kemudian tadi ada yang pertama tadi siapa? Lupa sudah.
0: Pertama tadi ada Bang Riki.
4: Bang Riki, kemudian ada Pak Kumis yang kedua. Yang ketiga tadi ada Kak Dang ya, semualah yang difotokopi, semua yang dari pertama hingga yang terakhir. Nah, disenggol semua untungnya Kak Julia, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf sudah bergabung di petang hari. Kita angkat lagi kata yang maksud kita ganti dulu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Ya, apa cerita yang Tanjung Batu?
5: Ya, aduh. Hujan sana tu.
0: Oh, tinggal mendung aja.
5: Ini macam geruduk-geruduk ni tu.
0: Di Tanjung Batu macam mana hujan ke?
5: Geruduk ni. Okay. Ada yang hujan, ada belum.
0: Geruduk dia. Hmm. Tapi air, macam mana air kita aman?
5: Aman. You dah minum kopi belum?
0: Belum, air putih aja belum. Biar sehat.
5: Okay. Saya pandai jaga diri ya. Anda je. Lagu, apa lagu ya? Jalan Datar aja juga ya.
0: Apa tu?
5: Jalan Datar.
0: Jalan yang datar, boleh.
5: Boleh. Kalau salah ni juga.
0: Semalam bukannya itu juga eh? Oh bukan eh?
5: Masalah itu juga.
0: Oh iya. Memang sedap dia punya lagu ni kan?
5: Lagu dia sedih sih kan? Jalan yang datar. Apa gila lagu agak melo, mai. Dengar lagu kan.
0: Macam mana dia awalannya?
5: Jangan meti air mata eh.
0: Ya? Macam mana dia punya awalan tu?
5: Macam mana yo?
0: Awalan dia punya lirik macam mana tu?
5: Ni.
0: Oh, ya. Mengapa aku terjatuh? Oh, ya.
5: Dia pandai lagu dia. Pandai dia.
0: Oh, ya.
5: Gila macam nak faham eh.
0: Dia lagu ini memang.
5: Macam. Okey, dah salam yo. Tadi pertama, tadi ada Ricky ada, ya? Ada Pak Kumis, jadi ada Kak apa, Kak Dia kita, ya? Terus kita ada Kak Ben kita. Dekat Jambi apa tu? Lupa dia, Pak Hamzah.
0: Zah Yusuf.
5: Pak Hamzah, kemudian dekat Dangundu tadi dah masuk. Kak Sarina, Dua Permata. Yang Ucu, Bang Udin, apa, Bang Awang kita. Pokoknya dia senggol habis lah semua juga eh.
0: Boleh.
5: Oke. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iman sudah bergabung dari Tanjung Batu ya. Oke, kita angkat lagi ke talian telepon. Di belakang ada siapa nih? Halo.
6: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
6: Selamat petang.
0: Selamat
6: assalamualaikum,
0: petang.
6: Nak Juju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Iman jalan data terus dia anu nak Juju.
0: Tapi emang sedap lagu dia, tapi sedih.
6: Dia tak pernah berpindah selain hati dia nak Juju.
0: Kalau biasanya Eri Susan.
6: Itung orangnya setia lah tu anu nak Juju.
0: Betul. Insya Allah.
6: Insya Allah. Bang Iman ya. Iyalah. Ya, Nak Juju.
0: Alhamdulillah, Nyang Ucu macam mana pula?
6: Alhamdulillah, di sini hujan dari jam 11 tadi, Nak Juju. Hujan
0: 11 sampai sekarang sih.
6: Gila, petir. Ini alhamdulillah dah terdor dah. Tak tahulah kan ni anjang kan hujan tidak.
0: Iya, iya. Sampai sekarang masih ke?
6: Udah alhamdulillah dah tinggal gerimis-gerimis saja dia Nak Juju, dia punya deras hujan Nak Juju.
0: Oke. Okay.
6: Alhamdulillah.
0: Iyalah. Tapi aman ya Nyang Ucu ya.
6: Jangan minta Nak Juju . Semalam comel lah sangat-sangat lah. Lesti Kejora ya.
0: Sedih dia semalam.
6: Apa ni macam mana kalau nengok Lesti tu
0: Kenapa tu?
6: Rasa nak nangis rasa.
0: Dia memang anak dia hatinya melo.
6: Nak mandang Bilal, mandang Lesti aja.
0: Iya, hati dia melo.
6: Soalnya ada Rafi Ahmad situ. Hati dia melo ya. Orang kalau hati melo dia cantik di mata dia, cantik di hati dia Nak Juju ya. Iyalah macam yang ada dekat depan nano
0: apa? Alah.
6: Depan mikrofon tu. Iyalah. Dari pintak tadi sama Kak Dang Comel kita. Apa Nak Juju bilang lagu apa tadi?
0: Lagu apa?
6: Dara dan Bujang.
0: Dara dan Bujang. Ayuh,
6: ada ya?
0: Entahlah. Ada saya cakap macam tu, ada?
6: Ya, ada tadi.
0: Enggak, tadi tu ada yang apa tadi sebut? Saya cakap, ada tu lagu.
6: Tak salah, ada lagu Dara dan Bujang.
0: Yang ini
6: lagu,
0: bukan yang ini. Apa sih? Aku masih bujangan, kalau kau tak percaya, belahlah dadaku. Itu
6: apa yang nyanyi?
0: Itulah dia, saya lupa saya judul lagunya.
6: Kalau kau tak percaya, belahlah dadaku. Masya Allah, kalau lagi
0: bujangan tak
6: nak jadi.
0: Lagunya, judulnya Zubaida. Zubaida.
6: Zubaida.
0: Zubaida.
6: Zubaida. Zubaidah pun Zubaidah lah Nak Juju. Saya Nak Juju bagi ayalah. Yang salam Nak Juju ya.
0: Ya boleh.
6: Tadi awal-awal tadi ada Pak Amzah Yusuf kita iyakah Pak Amzah Yusuf? Siapa? Ini Bang Ricky di Bintan Buyu tu tetangganya Mak Rika, tetangganya Mak Cik Mah, tetangganya Mama Muda tu Pak Kumis. Dengan nyang pun tak jauh juga. Tapi kalau jalan kaki penat.
0: Penat? Janganlah jalan kaki.
6: Jauh Nak Juju. Dari Tembleng Tanjung ke Bintan Buyu. Ku semangat. Kalau Mak Rika bolehlah jalan kaki, tak jauh mungkin nanti Mak Rika mungkin Mak Rika nonton turnamen lah dia buat Mak Rosi, buat Nek Anjang, buat Bunda Permata. Jadi ada Pak Kumis, ada Pak Amzah Yusuf, buat Kak Dang Comel sehat selalu, Kak Sarina kita Mak Belian. Nanti yang salamnya kat di belakang dia kebagian semua Nak Juju ditunggu Zubaidahnya buat Nak Juju sama tugas sehat-sehat selalu Nak Juju yuk, terima kasih Nak Juju. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Nak Juju.
0: Karena sudah ramai bergabung, sudah ramai kita hadirkan lagu berikutnya ya. Dari Ada Rabu. Siapa di hatimu?

0: Baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita? This is one DJ.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampat, wahana air tergolong masih baru jika dibandingkan dengan waterpark sebelumnya seperti Duta Mas dan Ocarina. Waterpark top 100 Tembesi dibangun pada tahun 2010, jadi memang terlihat masih sangat bagus dan juga lebih lengkap. Seperti berbagai macam seluncurannya cukup tinggi yang ada di waterpark 100 Tembesi. Dan juga masih banyak lagi wahana air seperti kolam renang dan juga lainnya. Perusahaan tadi Kepulauan Riau juga dilengkapi dengan fast food yang siap menyajikan bermacam makanan dan minuman setelah bermain air. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan menyoroti keberlanjutan program ketahanan pangan desa, termasuk usaha budidaya cabai yang mendapat penyertaan modal sekitar 180 juta. Kepala Dinas PMD Bintan Firman Setiawan mengatakan pihaknya masih menelusuri pengelolaan program tersebut dan alasan kegiatan tidak berlanjut. Ia menegaskan program ketahanan pangan seharusnya dikelola secara berkelanjutan dengan sebagian keuntungan disisihkan untuk membeli bibit dan kebutuhan produksi berikutnya. Dinas PMD juga tengah mengkaji kebijakan penyertaan modal serta pengelolaan usaha desa agar BUMDes dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan memperoleh penghasilan dari hasil usaha tersebut. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Program 4R di Tenyembilan Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau sedang di petang hari ini. Tadi kita sudah juga putarkan beberapa lagu juga, baik itu di permintaan dari telepon maupun permintaan dari WhatsApp ya. Kalau macam untuk karena saudara yang bergabung, kita angkat dulu ke talian WhatsApp ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Yus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Riau asik. Waalaikumsalam Mbak Dini.
1: Iya, dapat juga masuk akhirnya Ju. Tadi mak dari pertama dah pencet-pencet juga.
0: Oh, iya.
1: Kan memanggil dekoh Ju.
0: Ya Allah.
1: Habis tu mak tinggal beli goreng pisang Ju.
0: Oh, goreng pisang.
1: Habis buat kopi ni sambil lah dengar lagu ni langsung minum Ju.
0: Alah sedapnya, berarti harus beli goreng dulu
1: tadi. Kan sambil santai dengar Ju siaran, dengar lagu-lagu kan. Ayolah Ju, kena dah petang mak langsunglah lagu.
0: Lagu apa mak?
1: Lagunya Cemara Biru aja Ju.
0: Biru. Okay.
1: Ada kan?
0: Cemara Biru. Ada.
1: Ayolah, ada. Mak salam lah sikit, Ju.
0: Boleh.
1: Salam pertama buat Julia. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga Ju sehat selalu. Balik hati-hati. Di sini mendung. Tadi gerimis sikit, Ju. Ni petang ni mendung
0: pula. Oh, tak lebat ya?
1: Tak, Ju. Tak panas. Tak panas pula. Tak basah.
0: Hujan.
1: Ini, Ju. Apa, Ju?
0: Sasuh lidah. Ya.
1: Iya Ju, tidak ada kopi nah ni. Mata ngantuk Ju, malam sering terjaga Ju. Berapa kali bangun kan itu, jadi kan tak cukup tidur agaknya Ju. Biasalah Ju, tak apa dipikir. Terus Ju, salam buat Ju dah tadi. Buatnya Pak Hamzah Yusof, adanya Kak Dang Merdu. Buatnya Mak Rosi, buatnya Kak Senengah Q. Buatnya Iman tadi. Salam kenal Ju, orang Tanjung Batu Ju.
0: Yeah.
1: Tak kenal salam kita Ju.
0: Loh tu lah, harus kenal.
1: Kita dengar je Ju.
0: Yeah.
1: Kak dia aja dia kenal seorang kak kasi Ju.
0: Alamak, siangnya.
1: Terus Ju, buatnya. Yalah Ju, Mak dah sebut kakak-kakak semuanya. Mak salam tanpa tercuali Ju. Buatnya Mak Ucu juga tadi. Buatnya ini Ju, Mak Rosi, buatnya Kak Deli. Buat salam mesra, buat semua aje lah Ju. Mak yang satu, yang dua, Bunda Berlian. Bunda Berlian, Mak Berlian. Kalau lama-lama nanti tak apa-apa yang Mak cakap Ju. dari pertama sampai terakhir Mak salam semuanya tanpa tercuali. Ekor salam yang udah masuk semua aje ya Ju.
0: Boleh.
1: Buat Julia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini yang sudah bergabung. Kita angkat lagi saudara perempat ya. Berganti dulu ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
2: Ya, Ju.
0: Iya, Bunda. Macam mana Bunda, sehat?
2: Alhamdulillah, susahnya Ju nak masuk Ju.
0: Memang kena antri ni, ramai dekat WhatsApp pun ramai ni Bunda.
2: Pokoknya dah berapa hari ni, tangan ni macam
0: harus tekan terus ya.
2: Alhamdulillah, dapat juga masuk.
0: Alhamdulillah, lagu apa kita Bunda? Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Lagu apa ni Bunda nak dengar ni?
2: Siapa sih kamu?
0: Hai hai, siapa kamu?
2: Siapa selalu menggoda?
0: Hai hai, siapa kamu? Judulnya apa ya?
2: Siapa kamu lah.
0: Oh, siapa kamu?
2: Umi Elvi tak? Ada kan
0: Umi Elvi? Umi Elvi, nanti kita cari ya.
2: Umi Elvi terus aku yang nyanyi lah. Siapa kamu tak salah?
0: Si. Oh, judulnya Pengobat Rindu. Ya Allah. Tu lah saya cari. Kenapa tak ada Umi tu? Pengobat Rindu dia punya lagu tu.
2: Salamnya buat Mak Didi tadi Endon. Lama tak dengar saya cakap Endon. Untuknya apa namanya? Karina Kiu-Kiu. Dang Merdu, Mak Berlian, siapa namanya? Kak Deli, Kak Siska, siapa lagi tu Nak Anjang, siapa? Anu yang lucu, Iman Lapa tadi Iman Lapa. Untuk Bang Nandi, siapa lagi? Bang Edo, lama tak dengar Bang Edo. Bang Gapar, siapa namanya? Mak Rosi, Daya tadi. Mak Rosi, terus orang masuk ni kadang-kadang lupa, iya betul. Ini Nek Balkis, apa nak, Awang Janggut, Bang Kumis, Bang Kumis tadi, terus satu lagi ya, belum sebut. Satu lagi, semuanya lah.
0: Boleh.
2: Akhir, Angga Yusuf sama Yusuf. Dari pertama sampai akhir semuanya itu enggol.
0: Moni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda Permata. Kita angkat lagi dekat telah WhatsApp ya. Kita ganti dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Dandut Ria Asik.
0: Dandut Ria Asik. Ada Nek Teh.
3: Iya.
0: Macam mana Nek Teh? Cerita kabarnya sehat?
3: Lagi dengan TPA nih, ngajar TPA.
0: Oh, ngajar TPA boleh. Iya, lagu apa nih, Nek? Nek teh. Nek
3: lagu salam untuk semua aja lah, Julia.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagunya Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan,
0: janji yang ku harapkan,
3: siang ku nantikan dan malam aku mimpikan. Mengapa kau lupakan?
0: Apa tu judulnya?
3: Tunggu kau tak pandai mengimbang rasa, kerana janjimu diriku tersiksa. Sungguh kau tak pikirkan betapa ku derita. Mengapa kau lupakan?
0: Asik.
3: Salam untuk Mak Lisa ya.
0: Ya, boleh.
3: Untuk Julia, selalu ni anak-anak dah berapa kek ni manggil Julia. Tadi Nek Teh nelpon.
0: Ramai yang ngantri. Ramai yang ngantri.
3: Padahal tadi lagi kat rumah.
0: Oh, tadi di rumah.
3: Lagi. Nangnya nak nelpon dulu baru pergi.
0: Tak apa, salam dia semua ya.
3: Buka WhatsApp-nya memanggil terus.
0: Ramai yang nelpon memang.
3: Untuk Mak Lisa, Mak Dini, Bunda Pantai, Kak Ruh, Mak Iyah, Mak Indah, Mak Nora, adanya Mak Cik Mah, Mama Muda, Bang Udin, Bang Herman, Bang Kemalai, Bang Ali, golek-golek Mak Lisa, Pak Busu, Mak Busu, apa lagi ya? Ini Bang Edi di Mantan, Bang Amdah Yusuf, Mas Prabu di Batam. Salam satu untuk semua ya Julia. Janji lah punya Julia.
0: Ya, judulnya janji ya. Dari Epita Mala.
3: Terserahlah lagu siapa aja, penting janji. Siapa aja menyanyi terserah Julia, yang penting ada dagunya, janji.
0: Okay.
3: Salam satu untuk semua aja, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Julia sehat selalu, balik hati-hati ya Julia, musim kabut ni.
0: Amin.
3: Baik, lupa pakai masker Julia. Nanti Julia datang. Mana Nek Teh? Nek Teh pengen nak muka Julia.
0: Amba. Insya Allah ya.
3: Ini asyik dengar suara aja, tak dapat nampak muka. Nanti kalau musim buah, nanti Nek Teh khabar ya.
0: Insya Allah.
3: Dandut Ria Asik. Tadi lupa pasport dia. Dandut Ria Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nek Teh sudah bergabung di petang hari ini ya. Sangat ramai saudara perempat yang bergabung di petang hari ini. Dan berapa yang nelpon nih? Tadi ada Mak Dini, Bunda Permata, Nek Teh ya. Sembari kita menunggu ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4. Untuk putar kita hadirkan lagu berikutnya ya. Saudara perempat, ini ada dari Repina Alpira, Jalan Datar.

0: Intermezzo.
1: Mak cik, pesan nasi lauk sotong masak hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali perbaikan rezeki.
2: Lah, apa kisah cumi satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Eh, jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo.

0: Mbak Miranda.
1: Selamat sore Mbak Rika, apa kabar?
0: Sehat, kabar Mbak Rika. Waduh, sama-sama tugas sore nih. Udah lama kita nggak satu shift ya. Sore itu dari
1: suaranya ya.
0: Iya sama. Sore itu dari jam berapa sampai jam berapa sih kalau teman-teman di BMKG itu?
1: Kalau di kita itu dari jam 1 siang sampai jam 7 malam Mbak Rika buat yang sore. Jadi lanjut lagi yang malam ada lagi.
0: Oh gitu. Berarti satu hari mungkin di sana 3 shift kali ya.
1: Iya, 3 shift.
0: Oh iya, kalau kita sih lebih dari 3 shift.
1: Banyak ya shiftnya.
0: Oke. Baiklah, silakan Mbak Miranda informasinya, Mbak.
1: Oke, terima kasih Karika. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, tepatnya di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Untuk cuaca esok hari pada pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, baik di kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan, dan untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 96%. Selanjutnya, untuk perakiraan ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, dan juga Bintan diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk perairan Lingga dan juga Tambelan diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Anambas diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir ataupun kilat dan juga angin kencang, terutama pada pagi dan siang hari. Dan selanjutnya juga diharap waspada untuk potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan juga menurunkan kualitas udara. Demikian Mbak Rika yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rika.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Miranda. Selamat bertugas ya, selamat sore.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore.

0: Berangkat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perwakilan itu sudah bergabung dengan perakiran cuaca BMKG kita Tanjung Pinang ya. Dan kita angkat satu lagi ya sebelum kita mengakhiri untuk perjumpaan di hari ini. Kita coba dulu angkat dekat talian WhatsApp yang saudara tadi berbunyi-bunyi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum juga. Alah jujur.
0: Alah tersasul pula.
1: Mengantuk ju.
0: Mengantuk. Dengarlah gua dangdut, jangan mengantuk ya.
1: Iya betul, memang tak boleh lagi kan.
0: Iya tak boleh. Nanti pening dah kepala.
1: Tak pening ju, sedap rasanya ju, tapi itu
0: untuk
1: tak
0: kesehatan
1: boleh,
0: tak bagus. Lagu apa ni, Nek?
1: Lagu bekas pacar aja ju.
0: Bekas pacar halah. Oke, boleh. Salam-salamnya, Nek.
1: Salam satu untuk semua aja lah Ju.
0: Boleh.
1: Waktu apa namanya itu. Apa namanya itu ya. Kan dah lupa dah. Memang ni kalau ngantuk ni membawa. Membawa berita aja. Aku Ju untuk semua aja lah Ju. Dari pertama masuk sampai terakhir. Disenggol semua. Disalamin semua ya Ju.
0: Boleh.
1: Adilah engkau.
0: Baik. Iya,
1: Udah
0: tulan.
1: datang. Dari tadi mencet-mencet lagi.
0: Kedua
1: Itu
0: orang
1: lari ke
0: tadi.
1: kuliah, lari ke kafe biasa. Dah kita pencet apa biasa. Lah kue, alak. Ya Allah, si Juju ni kita dimain-mainkan.
0: Tak lah, memang kena ganti-ganti tadi. Dari WA telepon lagi. Nanti kalau tak kata kita mengajuk pula ni kat telepon ni kan. Baik.
1: Terima kasih Ju.
0: Ya, Nek. Sehat selalu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbicara, karena sudah mengunjung acara. Dan memang untuk lagu kita dah tak dapat lagi nak diputar. Dah masa dah habis pun saudara perempat ya. Kalau macam untuk saya, pamit undur diri lah ya. Nanti kita jumpa lagi lagu persembahan terakhir dari Arafik dan juga Mirnawati, Bekas Pacar.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perampet, sedikit berbeda dengan waterpot 1000 Lembesi, meskipun sama memiliki warna air yang cukup lengkap, perbedaannya adalah pada kolom airnya yang kebanyakan hanya sedalam lutut orang dewasa. Dan memang seperti waterpot Ocarina dikhususkan untuk anak-anak. Jadi tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat pas untuk wisata keluarga. Fasilitas seperti playground juga ada di waterpot Ocarina. Kita beralih ke maklumat lain. UPTD Puskesmas Dabolama memberikan pemeriksaan kesehatan dan vitamin kepada personel damkar yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan di Lingga. Kepala UPTD Puskesmas Dabolama, Dr. Hesti Ningrum mengatakan, dukungan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi dan daya tahan tubuh petugas yang menghadapi paparan asap, panas, aktivitas fisik berat, serta waktu kerja panjang selama penanganan karhutla. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk memantau kondisi personel agar tetap prima saat bertugas di lapangan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Letih juga dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

0: Intermezzo.
1: Bang, password Wi-Fi kafe ini apa ya?
2: Aok bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aok bang.
1: Tak sudah-sudah aok bang ni dari tadi. Saya tanya password Wi-Fi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aok bang. Huruf besar semua bang. Ha, aok bang, aok bang, huruf besar.
1: Eh, aok bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aok, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Penyimpangan Akidah yang disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 yang dibacakan oleh Nurul Aisyah untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga, memelihara keyakinan kita yang lurus hingga kita berada on the right track. Satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu jalan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia akhirat, yaitu akidah yang lurus. Saudaraku, urgensi akidah dalam Islam ini menjadi hal yang pokok karena itulah satu-satunya ikatan yang menghubungkan antara kita kepada Sang Khalik, hubungan antara makhluk kepada Sang Khalik. Dan akidah ini itu adalah suatu keyakinan, keyakinan, pemikiran atau perbuatan yang mesti berada pada jalan yang benar. Akidah berasal dari kata akad. Akad itu identik dengan ikat dalam bahasa Indonesia. Maka akidah dimaknai dengan ikatan, ikatan yang lurus antara seorang hamba kepada Khaliknya. Saudaraku, oleh karena pentingnya akidah yang lurus itu, maka kebengkokan dalam akidah itu akan mengakibatkan kesesatan. Kalau kita berada pada jalan yang benar, maka kita akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan tersebut, maka kita tidak akan sampai dan kita akan tersesat. Apa bentuk penyimpangan akidah yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini? Yang pertama disebut dengan nama syirik. Syirik berasal dari kata syaraka, yaitu berserikat, yaitu menyekutukan, ya, meyakini bahwa Allah itu ada partisipan, ada yang lain selain Dia yang menjadi padanan Allah untuk mengurus urusan yang identik harusnya itu hanya kepada Allah. Seperti menciptakan, memelihara, membagi rezeki, memberikan kesehatan, ya, itu hak prerogatif Allah. Itu adalah kerjanya apa? Itu adalah wewenangnya Allah, gitu. Maka tidak boleh kita meyakini ada yang lain selain Allah dalam mengurusi itu. Nah, adanya keyakinan kepada yang lain itu, ya, baik dalam bentuk benda, ya, dalam bentuk keyakinan, ya, itulah yang disebut dengan nama syirik. Syirik dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni kecuali hanya taubatan nasuha. Nah, saudaraku, syirik ini adalah merupakan hal yang sangat dimurkai Allah. Tapi bukan karena Allah cemburu dengan yang kita syarikatkan dengannya. Ya, sering orang mengatakan, ya Allah itu tidak mau diduai, Allah tidak mau diselingkuhi, Allah mau kita hanya terfokus kepadanya. Lantas, ya orang yang mensyirikan Allah itu berarti membuat Allah cemburu. Oh tidak, saudaraku, tidak. Ya, padanan yang kita jadikan sebagai partisipan Allah SWT itu kan semua ciptaan Allah. Maka Allah tidak akan mungkin cemburu kepada sesuatu yang sebenarnya Dia yang menciptakan. Tapi sebenarnya konsepsi syirik sebagai dosa besar, sesuatu yang dimurkai Allah, la zulmun azim, itu adalah karena manusia itu terlalu bodoh untuk merendahkan dirinya di bawah sesuatu yang sebenarnya itu di bawahnya manusia. Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah fi ahsani taqwim. Allah sudah katakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Seluruh ciptaan Allah itu yang paling utama adalah manusia. Nah, ketika manusia merendahkan dirinya kepada batu, kepada patung, kepada sapi, kepada matahari, ya, kepada keyakinan-keyakinan yang lain, nah, itu berarti merendahkan harkat dan martabat hidup manusia itu sendiri. Maka Allah murka karena manusia itu telah merendahkan harkat martabatnya. Padahal Allah sendiri sudah memuliakannya. Karomna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Sehingga jangan sampai mereka merendahkan harkat martabat dirinya dengan kesyirikan. Yang kedua adalah kufur. Ya, kufur itu saudaraku adalah mengingkari atau tak percaya kepada Allah Ta'ala. Menutupi kehebatan Allah. Kata kufur itu terambil dari kata kafaro yang makna menutup. Yang dalam etimologi, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan nama cover. Maka orang yang kufur itu, sifatnya kufur, orang yang disebut kafir, sama seperti syirik tadi, orang yang disebut dengan musyrik, sifat kufur itu adalah sikap menutupi kehebatan Allah, menutupi kekuasaan Allah. Nah, maka
itu merupakan bentuk penyimpangan akidah. Padahal hanya Allah lah satu-satunya pengatur, pemelihara dan pencipta alam semesta. Maka kalau kita melihat kepada pembahasan kepada kufur, kufur itu sendiri bisa kita lihat daripada dua aspek. Ada memang kufur secara teologis, kufur secara akidah. Itu orang-orang yang mencari Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Matahari, ya, bulan, bintang, sapi, ya, batu-batu, patung-patung, Masya Allah. Yang dituhankan, nah itu merupakan bentuk kekufuran secara akidah. Tapi ternyata Al-Quran juga menyebutkan kata kufur, kata kafir, untuk konteks perbuatan harian. Yang ini konotasinya kepada orang Muslim sendiri. Ya, seperti ada Allah katakan kata kafir, ya, kata kufur kepada orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya dalam surah Ibrahim itu Allah sandingkan kata syukur dengan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka bentuk kekufuran secara muamalah, secara perbuatan harian adalah orang-orang yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan padanya. Harta, nikmat, jabatan, pangkat, apapun, istri bahkan, ya, yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita syukuri, maka kita termasuk orang yang kufur namanya. Nah, maka dengan kufur itu nanti Allah akan cabut semua nikmat yang ada. Saudaraku, ya, jangan pernah ingkari, jangan pernah tutupi pemberian yang Allah beri. Ya, syukuri dengan sesuatu yang baik. Kedua bentuk syukur secara perbuatan itu juga non-akidah adalah orang yang menyombongkan diri, meremehkan orang lain dan membesarkan diri, menganggap diri paling hebat. Itu arti dasar daripada sombong. Ya, Allah katakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Orang yang aba suka meremehkan orang lain dan pada saat yang sama dia merasa dirinya yang paling hebat. Ya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Wa kana minal kafirin. Ya, jangan. Maka saudaraku, jangan pernah tak berpikir, ya, mulianya Allah, mulianya manusia itu karena kehebatan dirinya, bukan. Allah memuliakan kita karena takwa kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang lain dan menganggap kemampuan kita lah yang paling baik. Yang ketiga adalah nifak. Nifak itu adalah orang yang berpura-pura. Ya, walaupun konteksnya kalau akidah berpura-pura masuk Islam, ya, tapi kalau kita generalisir, nifak itu adalah orang yang penjilat. Iya, orang yang lain di mulut lain di hati, orang yang suka mengampu-ngampu, itu nifak, Masya Allah. Iya, Al-Quran mengatakan, Islam, akidah Islam mengajarkan kita ini mesti mengatakan yang benar, walaupun itu pahit. Jangan yang salah pun dibenarkan, karena demi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Iya. Tertawa ketika ada yang salah, bertepuk tangan ketika ada yang salah, itu bentuk daripada orang munafik. Ya, paduka, pasukan dua muka, orang yang tak punya prinsip. Ya, agama mengatakan kul haqqu walau kana murran, kul haqqu, katakan yang benar walaupun itu pahit. Bukan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar karena kepentingan yang ingin terdapatkan. Saudaraku, munafik ini berat, Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tempat kembalinya orang munafik itu lebih parah daripada tempat kembalinya orang kafir. Orang kafir kata Allah finnari jahannam, ditempatkan neraka jahannam. Tapi orang munafik, innal munafiqina kanu fiddarkil asfal. Mereka ditempatkan di kerak-kerak daripada neraka jahannam. Masya Allah. Itu merupakan bentuk ketidaksukaan Allah kepada orang yang munafik. Orang manis muka. Lain di depan, lain di belakang. Masya Allah. Hindari penjilat, saudaraku. Jangan jadi penjilat. Iya, iya. Karena penjilat itu gak enak. Masya Allah. Iya, saudaraku, berbahagia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, adalah khurafat tahyul. Ya, apa itu? Ya, percaya pada mitos-mitos, adat istiadat, cerita-cerita mistik yang tidak ada dasarnya dalam ajaran agama kita. Ketika mungkin cicak berdecak, oh, kan betul kalau itu cicak, umpamanya begitu. Wah, ini kalau begini gini akan begini nih. Wah, termasuk ya riwayat-riwayat, kisah-kisah yang terkait dengan keyakinan-keyakinan gaib yang tidak ada dasar di Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan khurafat dan tahyul. Sering kita plesetkan tahyul itu adalah akronim daripada entah iya entah betul gitu ya, Masya Allah. Maka kita mesti membuang sifat-sifat atau keyakinan khurafat-khurafat dan tahayul. Sandarkan semua kepada teks-teks yang valid,
Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, untuk meyakini perkara-perkara yang gaib yang di luar kemampuan kita untuk menalarnya. Yang berikutnya adalah sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Ini juga merupakan bentuk penyimpangan akidah yang amat sangat nyata hari ini. Ya, yaitu sebuah pemikiran yang sekular, memisahkan antara agama dan kehidupan duniawi. Ya kalau cerita politik ini cerita dunia, duniawi, tidak boleh dihubungkan sama agama. Ya salah. Agama itu kan tuntunan yang mengatur seluruhnya secara syumuliyah, secara komprehensif. Seluruh aspek kehidupan kita itu mesti didasarkan pada agama supaya lurus jalannya. Memisahkan agama dengan perkara-perkara dunia, itulah yang digaungkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Cuma sayang disayang hari ini, orang Islam pun tidak memahami bahwa sekularisme dan sekularisasi itu adalah bentuk penghancuran daripada akidah yang lurus. Memahami bahwa kehidupan dunia berbeda, mesti dipisahkan dari kehidupan agama, itu merupakan bentuk penyimpangan akidah dan jalan kesesatan yang menghantarkan kita kepada keburukan dan kehancuran. Kemudian pluralisme, plural, ya, menganggap bahwasanya semua agama sama, ya. Yang penting kebaikan. Wah, walaupun agamanya apa, agamanya beda, yang penting dia buat baik, ajarannya baik, itu patut untuk kita, ya, apa, patut akan mendapat jalan keselamatan di akhirat. Menghargai sebuah kebaikan, apapun agamanya, itu harus. Itu bentuk kejujuran dalam melihat sebuah kebenaran. Tapi kalau kita yakinkan bahwasanya orang-orang yang di luar agama Islam karena kebaikan-kebaikan perbuatan itu akan menghantarkan dia kepada keselamatan di dunia dan akhirat, itu yang perlu dipertanyakan. Tidak bisa. Ya. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang Allah ridha itu Islam. Ya. Ya, apa itu? Keyakinan yang lurus kepada Allah. Allah itu menerima, ya, perbuatan manusia itu dengan dua hal. Pertama, amal soleh dan yang didasarkan atas keimanan. Maka iman wa amilus solihat. Ya, bukan semata-mata amal soleh saja. Ya, karena iman itu, syahadat itu adalah password untuk bisa masuk ke surganya Allah SWT. Ya. Kalau lah mungkin perbuatan baik itu kita katakan sebagai akun untuk bisa memasukkan kita kepada satu buah wifi gitu. Tapi untuk bisa masuk dan bisa menggunakan wifi itu, mesti kita masukkan kata kunci, kata sandi, passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu yang mesti, ya, kita pahami sehingga kita tidak berpahamkan kepada pluralisme, menganggap semua agama sama, ya, apalagi dihubungkan dengan filsafat perennial. Ya, ada tuh buku Fritjof Schoen yang kemudian dia tukar nama dengan Muhammad Isa Nuruddin dengan bukunya Filsafat Perennial. Dikatakan bahwasanya agama itu seperti jari-jari pada roda, ya, dan Tuhan itu adalah as tengahnya. Maka boleh saja jari-jarinya banyak beragam, selama dia bertumpu pada as yang sama, maka itulah jalan keselamatan. Tidak bisa. Itu perennialisme. Maksudku, pluralisme itu akidah menyimpang. Apalagi Pak, ya, liberalisme, bebas. Apa saja bebas boleh dibuat, Masya Allah. Ya, padahal kebebasan manusia itu dibatasi oleh kehendak Allah Sang Pencipta alam semesta. Kebebasan kita akan menghancurkan kita. Karena kebebasan kita itu didasarkan atas nafsu. Nafsu itu kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu, akan membawa kita kepada kehancuran. Saudaraku, mari kita back to on the right place. On the right way. Kita balik kepada jalan yang benar. Apa itu? Akidah yang lurus. Masya Allah. Bentuk-bentuk penyimpangan akidah, termasuk seplis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, hari ini begitu nyata depan mata. Didesain secara terorganisir untuk muaranya kepada kehancuran Islam. Salah satu bentuk daripada ajaran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme itu adalah ajaran feminisme. Ajaran yang membuat kaum perempuan kita itu mesti maju, setara, dan sejajar dengan pria, yang akhirnya itu bermuara kepada kehancuran. Feminisme mengajar apa? Mempropagandakan tiga apa grand design utama. Apa itu? Emansipasi, emansipasi pula. Emansipasi, kesetaraan gender, apa gender,
Dan satu lagi, peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bentuk kehancuran, saudaraku. Emansipasi membuat perempuan itu maju, ya, sama laki-laki. Akhirnya apa? Khalwat di mana-mana. Dengan khalwat, maksiat di mana-mana. Masya Allah. Sehingga hari kita aneh, jangan aneh melihat banyaknya kasus-kasus asusila. Karena apa? Karena batas dan norma-norma pergaulan laki perempuan dilabrak oleh yang namanya emansipasi. Iya, akhirnya apa? Enggak karu-karuan kita, emansipasi. Kemudian apa lagi, Pak? Iya. Kesetaraan gender. Ya, perempuan juga boleh menempati posisi-posisi strategis. Saudaraku, Allah Ta'ala sudah bagi laki-laki itu untuk kawasan pabrik, perempuan itu untuk kawasan domestik. Kesetaraan perempuan itu, kalau perempuan sudah maju terlalu tinggi, itu yang membuat dia tamu diatur. Itu yang membuat dia keras. Maka dikatakan ulama, perempuan-perempuan kalau terlalu maju di luar rumah, banyak beraktivitas di luar rumah, Allah akan tanamkan sifat kelakian kepadanya. Tak mau diatur, mau mengatur. Masya Allah. Ya? Keras kepala. Tidak bisa dibina oleh suaminya. Itu bahayanya. Sebaliknya perempuan laki-laki, kalau terlalu banyak di rumah, nanti Allah tanamkan sifat keperempuanan. Tak bisa bersifat tegas. Dayus. Itu perempuan laki-laki yang banyak dalam rumah. Saudaraku, kesetaraan gender itu tidak merupakan ajaran Islam. Penyimpangan akidah, bahaya itu kalau dibiarkan. Ya, maka perempuan itu kembali kepada khitoh semula. Lebih banyak peran domestik untuk membina watak dan akhlak keluarga. Yang terakhir, peniadaan khitan bagi perempuan. Ini bahaya. Kita lihat sekarang bidan-bidan muda kita didoktrin oleh Menteri Kesehatan, oleh ajaran WHO yang mengatakan khitan bagi perempuan tidak wajib. Astaghfirullah. Saudaraku, kalau ada bidan yang melakukan hal seperti itu, katakan, wahai ibu bidan, istighfarlah, istighfarlah. Anda telah melakukan pengrusakan agama ini. Khitan itu fundamental bagi laki perempuan. Kalau untuk laki-laki, khitan itu untuk kebersihan. Kalau untuk perempuan, khitan itu meredam hasrat biologisnya yang tak terkendali. Dengan khitanlah plus ajaran agama yang mengedepankan rasa malu, perempuan itu akan timbul izzahnya, kemuliaannya. Bayangkan kalau kedepannya nanti nilai agama sudah melemah, rasa malu menghilang, plus dia tak ada khitan, maka yang terjadi adalah Masya Allah, kerusakan di mana-mana, zina di mana-mana, selingkuh di mana-mana. Karena apa? Karena rusaknya agama itu dengan merusak kaum perempuannya. Khitan kemuliaan kaum perempuan, khitan mencegah perempuan daripada kemaksiatan. Oleh karena itu, sampaikan kepada bu bidan, wahai bu bidan, janganlah kalian menerapkan, kalian itu bukan mufti, kalian itu bukan ahli fatwa, jangankan berfatwa atas nama agama yang mengatakan khitan itu sudah tak wajib lagi. Bukan. Domain kalian itu adalah kesehatan. Dan khitan itu merupakan bentuk kesehatan mental bagi perempuan yang jangan kalian hilangkan dari tugas kalian sebagai ibu bidan. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Yo 101,3 MHz Perompat RRI Cimenang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, di mana kita tahu saudara beberapa hari kemarin juga pertandingan Indonesia semakin sengit, mau di bidang badminton ya, Asian Games maupun di olahraga. Nah, di mana saudara Perompat tentunya Erick Thohir menyebutkan persaingan FIFA Asian Cup makin ketat saudara ya. Di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin ketat dalam FIFA Asian Cup 2020. Karena memang peningkatan kualitas squad membuat perbedaan kekuatan antar tim semakin tipis, di mana juga sudah membuat setiap pertandingan ini sulit diprediksi ya. Jadi karena memang rata-rata kualitas setiap negara-negara ASEAN itu berbeda-beda dan terus meningkat, jadi susah untuk menerke-nerke berapa permainan, berapa kira-kira gitu ya poin yang akan bisa dicetak saudara ya. Nah, sejumlah negara ASEAN memperkuat squad mereka dengan pemainan naturalisasi dan pemain berpengalaman internasional. Tentunya kondisi ini juga meningkatkan daya saing antar tim di kawasan. Tidak hanya Indonesia ya yang banyak menggunakan atau banyak memiliki pemain naturalisasi, tapi negara-negara ASEAN Tenggara lainnya juga banyak saudara perempat ya. Salah satunya itu di Malaysia, di mana Malaysia memiliki pemain dari berbagai negara dan mampu tampil kompak sepanjang turnamen. Pengalaman ini juga, pengalaman internasional juga para pemain turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pemainnya juga. Nah, Erick juga mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia seketika bermain dengan 10 pemain dalam pertandingan yang sebelumnya, karena memang skuad Garuda tetap menunjukkan semangatnya yang penuh dengan juang walaupun tinggal 10 pemain hingga pertandingan berakhir. Nah, saudara, laga Indonesia melawan Bangladesh tentunya menjadi pertandingan terakhir untuk skuad Garuda pada fase grup FIFA Asian Cup 2026. Dan Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin dan masih memiliki peluang melaju ke partai final. Nah, kapankah pertandingan itu? Indonesia dijadwalkan, ini harus catat nih ya yang tunggu-tunggu kapan jadwalnya. Indonesia dijadwalkan menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari esok, Kamis 1 Oktober 2026. Dan pertandingan tersebut akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa, jangan ketinggalan sahabat ya, yang sudah tidak sabar ingin menunggu pertandingan yang akan sangat ketat ini, silakan besok standby di pukul 19.30 menit. Tentunya kita akan melihat langsung pertandingan Indonesia berhadapan dengan Bangladesh. Semoga besok bisa menghasilkan pemain yang luar biasa ya, kemudian dengan tenang tapi kita bisa mencetak gol, kita akan Indonesia menang.

0: Bian. Hoi Bian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Kian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu, gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Hah, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Bian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda, bila kau cakap, jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh. Baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati. Yang juga bisa main gasing, aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus, tangan jangan goyang. Hah, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Hah, dah nak jadi ni. Tapi, gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian. Pian.
2: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini, tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar, dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mianat diusaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi, Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian. Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

Makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek dekat paha. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, pasih bukan main. Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya. Kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang. Yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi, kata kita.

0: filosofi di setiap lipatan yang sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna di baliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa, saya pun kadang abai pada warisan yang ada. Lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah ke mana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
1: Intermezzo.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, pernah destinasi wisata keluarga yang sangat sempurna di Tanjung Pinang adalah Reka Waterpark. Yang paling menarik, wahana air yang ada di Reka Waterpark adalah adanya kolom ombak. Para wisatawan akan terasa berada di lautan dengan ombaknya yang cukup menantang. Selain itu juga, banyak wahana lainnya seperti perosotan air dan juga kolom air khusus anak-anak. Reka Waterpark menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup difavoritkan, terutama bagi warga lokal. Kita beralih ke maklumat lain, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan sidak ke SMKN 8 Batam. Menyusul keterbatasan ruang belajar akibat lonjakan jumlah siswa dari sekitar 400 menjadi 900 orang. Kepala SMKN 8 Batam Solehan Nurul Badriah mengatakan sekolah yang sebelumnya menampung 13 robel kini harus melayani 23 robel sehingga 6 kelas secara bergantian menggunakan koridor sebagai tempat belajar. Selain kekurangan ruang kelas, sekolah juga menghadapi keterbatasan guru dan ruang praktik. Nyanyang menyebut kebutuhan ruang dapat diatasi sementara melalui sistem 2 shift, sementara Pemprov Kepri akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung menambahkan pemerintah juga mendorong penataan jumlah robel, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pembangunan SMKN 13 dan SMKN 14 Batam untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pendidikan vokasi. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

dan belaya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara pemirsa kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Pada pukul 19.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

0: Di Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.
1: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
2: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
1: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doa aku.
3: Oi Ros, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
1: Aduh, kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
3: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
1: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim, salam budaya dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Bersama saya Syahrudin Aznam untuk edisi malam hari ini di Ragam Budaya. Apa naskah yang akan kita angkat malam hari ini dari perempat? Nah, ini tentang Jalur Rempah dan Raja Ali Haji oleh Siti Rohana, Pamung Budaya Ahli Madya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4. Saudara perempuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggulirkan kegiatan Muhibbah Budaya Jalur Rempah. Dan ini merupakan penyelenggaraan ketiga kalinya. Nah, sebelumnya Muhibbah Budaya Jalur Rempah dilakukan di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Pada tahun 2024 dilaksanakan di wilayah Indonesia Barat. Nah, kegiatan ini juga dilaksanakan dengan semangat memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang turut membentuk konektivitas dengan dunia luar, tidak hanya berperan aktif dalam pertukaran komoditas. Nah, sesuai namanya, Jalur Rempah merupakan jaringan pelayaran yang terbentuk oleh kekayaan komoditas rempah Nusantara. Akan tetapi melalui jaringan pelayaran ini juga pertukaran budaya dengan negara-negara lain terjadi. Nah, untuk itu Muhibbah Melayu, Muhibbah Budaya ini merupakan sebuah kegiatan untuk menziarahi interaksi budaya yang diwariskan oleh pelayaran Jalur Rempah di masa lalu. Di Kepulauan Riau, saudara perempat, Muhibbah Budaya Jalur Rempah akan menyinggahi Tanjung Uban, Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat pada tanggal 4 sampai 9 Juli 2024. Nah, pada saat yang sama, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau akan menaja Festival Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Nah, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 juga akan menaja gelar Budaya Melayu Sempena Jalur Rempah di Pulau Penyengat. Nah, kedua kegiatan ini juga akan dikunjungi peserta Muhibbah Budaya. Nah, lalu saudara perempat, apa relevansi kedua kegiatan ini dengan Jalur Rempah? Nah, Raja Ali Haji memiliki peran penting dalam sejarah Melayu dan memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan bahasa Indonesia. Nah, karyanya, Kitab Pengetahuan Bahasa, dikenal sebagai Kamus Melayu Pertama yang memaparkan dasar tata bahasa Melayu dan menjadi acuan bagi perkembangan bahasa nasional Indonesia. Nah, sebagai tokoh bahasa ini saudara perempat, Raja Ali Haji menekankan bahwa bahasa tidak sekedar alat komunikasi, melainkan cerminan akal budi. Nah, Raja Ali Haji dalam Busan Al-Katibin menulis, adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya, kemudian barulah pada kelakuan. Nah, untuk mencapainya, tingkat berbahasa yang beradab dan sopan, orang memerlukan pengetahuan dan juga bahasa atau percakapan yang diperoleh melalui kehendak yang kuat, mengulang-ulang, menghafal, berbincang untuk mengingat dan menelaah kembali. Nah, dengan demikian, bahasa yang beradab dan sopan santun juga mengarus dari akal budi, pikiran dan hati. Nah, saudara perempat, kedalaman kecendekiawan Raja Ali Haji dalam memahami kebudayaan melalui bahasa dan dahaga beliau dalam menimba ilmu, ini telah membawa beliau sebagai penulis prolifik yang melahirkan beragam karya dari ranah sastra, hukum dan tata negara. Nah, karya-karyanya membayangkan interaksi budaya yang bersumber pada keluasan pengetahuan beliau. Nah, kecendekiawan Raja Ali Haji ini menarik perhatian pejabat Belanda berkebangsaan Jerman, Hermann Theodor Friedrich Karl Emil Wilhelm August Casimir von der Waal, atau lebih dikenal dengan von der Waal. Nah, perkenalan dan hubungan pekerjaan di antara mereka berdua yang dimulai pada tahun 1857 ketika von der Waal yang ditugaskan di Tanjung Pinang sebagai asisten residen Riau. Nah, kemudian mereka terlibat dalam proses pembuatan Kamus Belanda Melayu. Dan akhirnya hubungan melalui korespondensi yang intens ini juga berkembang menjadi persahabatan. Nah, saudara perempat, korespondensi antar keduanya itu diketahui berlangsung hingga tahun 1872. Nah, persahabatan mereka ini menggambarkan dalam korespondensi yang dikumpulkan dan juga dituangkan dalam sebuah buku dalam Berkekalan Persahabatan oleh Jan van der Futen, seorang ilmuwan Belanda, dan Al-Azhar, ilmuwan Melayu dari Riau. Nah, korespondensi yang awalnya itu hanya terkait pekerjaan penyusunan Kamus Belanda Melayu, kemudian
berkembang menjadi lebih intim hingga membahas masalah pribadi. Ini setelah pekerjaan kamu selesai, keduanya tetap saling berkorespondensi.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya, buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting dapatlah lompat-lompat, dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang mendunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ini bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca, dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara Pro 4, mengenal lebih berbagai jenis alat musik khas Nusantara akan membuat kita menambah wawasan kita terhadap budaya dan seni bangsa sendiri akan meningkat. Nah, ini bisa menjadi salah satu juga warisan budaya yang memang saudara Pro 4 ya harus kita tengok juga, di mana merupakan warisan budaya yang mengharumkan nama baik bangsa di kancah dunia. Salah satunya yaitu angklung yang ternyata telah mendunia dan diakui oleh UNESCO sebagai alat musik warisan dunia. Kalau di Indonesia sendiri memang kita kan memiliki berbagai jenis alat musik nih, tentunya yang berbeda-beda antar daerah. Dikarenakan memang karakteristik wilayahnya yang kepulauan hingga mengakibatkan banyaknya suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengenal akan berbagai macam kekayaan bangsa yang bukan hanya alamnya saja, namun budayanya. Salah satunya itu adalah alat musik tifa yang berasal dari Papua dan Maluku. Meskipun namanya berbeda karena masyarakat Maluku menyebutnya itu dengan tahito atau tihal. Nah, alat musik ini tuh memiliki bentuk dan suara yang mirip dengan gendang yang berasal dari Jawa. Tifa sendiri terbuat dari potongan pohon yang isinya tuh dikeluarkan dan di ujungnya itu diberi kulit hewan yang telah kering. Nah, untuk jenis kulit yang digunakan itu biasanya memakai hewan rusa. Bentuk alat musik ini pun biasanya diberikan sebuah ukiran yang gunanya untuk menambah menarik untuk dipandang. Nah, sedangkan cara memainkannya sama dengan alat musik gendang, yaitu dipukul dengan tangan. Tifa sendiri memiliki berbagai macam jenis dari perempat. Misalnya terdapat tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong, dan tifa bas. Nah, tiap jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, sebab suara yang dihasilkan dari tiap jenis tifa ini berbeda. Namun ketika dimainkan bersamaan akan menghasilkan harmonisasi nada yang indah. Namun secara keseluruhan, nilai guna dari tifa sendiri itu sama. Penggunaan tifa sendiri biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian lainnya seperti tari loso dari Maluku. Namun pada waktu sekarang kita akan jarang sedapat mendengar suara alat musik ini dimainkan ya, kalau tidak waktunya ada acara tertentu kan. Padahal saudara perempuan, alat musik ini tuh bisa menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke wilayah di Nusantara.

Kancung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Al-Kisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayang ini munda disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
4: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak kolah di belakang situ tuh?
4: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
4: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tama dalam gubang nih.
4: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat bisa. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Mak. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
4: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buah apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
4: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Suh? Lepas.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Suh?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su. Amun zaman wayah ini mun ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah Kilip nih?
4: Deh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh, Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida ni melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.

0: Ih, terus tegak apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilit nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih tegak di Jawa, Sumatera, ngira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi, Yon. Orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tas B.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran kami Perompak FM di 101,3 MHz, RRI Digital, dan juga rri.co.id. Malam hari ini berjumpa kembali dengan saya, Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Malam, edisi hari Rabu, tanggal 30 September 2026. Sudah di penghujung September, ya, tak terasa esok sudah mulai menjemput bulan yang berikutnya, bulan Oktober. Dan saudara perompak, pada malam hari ini di Segantang Lada Malam, kita akan bersama hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara di mana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Asal Usul Ngayau. Adapun sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Bugis pada ID pada Elo hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Disambut nanti dengan Langgam Serumpun pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita juga ada Taman Penyair. Baik saudara perompak, dalam acara Pelangi Nusantara Bugis pada ID pada Elo di malam hari ini, tentunya telah pun hadir bersama kita, ya, seperti biasa. Ada Kak Saida.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum Kak Saida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, Madeceng.
0: Madeceng, alhamdulillah, luar biasa. Baik, kita langsung saja. Boleh sila untuk dibuka terlebih dahulu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibas ini nasir suruh kuya maneng. Kasika, iya Saida Macening. Elok mantra kisi jalan untuk Loriolo di Golomana FM 101,3 MHz di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Agak karibas ini nasir suruh kuya maneng. Ewako. Tanda poda ya weni mencaji weni sangat yang dinanti-nantikan, sangat bahagia sebab nule ke pangka komin ratu sedang makumpul si bawa keluargana, nule tong ke komin ratu du sedai lo ke japa-japa selo keluargana, atau memang etudar-tudar riolo bolana sambil minum-minum kopi manri sanggara pela atau sanggara bandang nenia nule ke pang engkato mako kode elok ka mas sompe ya tenapodo nareki pangalatala dalle acengke-cengkere kesehatan umur malampena tulus-tulus si pena si runtu keluarga ta ya mana nasaba agin agin tonan ratu di figau ya tonaha mancaji agak sena kemampuan tak ajak di figau ini nari kode dipuji atau tenya digagas skill tak di koroce di palau di jama-jama tasi bawa madeceng di dituruti aturanna aja mata insyaallah selamat gitu si bawa poliangi dalek nasabak tengerangi bahwa engka tu indo tak selesura tak atau anak tak apalagi ya pura mabu ini ya engka tu bineta selalu anak tak di kampung di bola tak taja ki iya semangat ki buat pak ketua tak pak Adi Indra Pawenari si bawa keluarga anak sehat ki bapak mudah-mudahan murah rezekinya, amin. Dilancarkan semua pekerjaannya. Si bawa yang maneng pengurus una KKSS baik yang ke di provinsi, yang ke di kota, nenia IWSSEF, nenia to organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Bugis ya di perantauan terutama yang ada di Kepri ini. Tuliki Mas Sedi, tuliski berinovasi, agin-agin netonen retu mencaji silaturahim ya sama-sama kawa-kawata selesureta yang merantau terutama gitu.
0: Iya. Baik, bersama Kak Saida tentunya kita akan membahas suatu topik ya.
1: Apa itu? Soalnya dingin sekarang cuacanya dingin-dingin
0: cuaca
1: ya.
0: Cuaca dingin-dingin nih. Boleh-boleh.
1: Apa kira-kira kita apa membahas kira-kira malam membahas ini ya? Cuaca sekarang ini sedang kurang bersahabat
0: kurang
1: ya.
0: Kurang bersahabat, betul.
1: Tetapi alhamdulillah tadi sore nampaknya cuaca sudah bagus.
0: Sudah bagus.
1: Megeloni ya. Cuaca. Mudah-mudahan ya lo kesapa dalek yang pergi melaut. Sudah bisa melaut. Yang pekerjaannya agak-agak di pantai, sudah aman lah berarti.
0: Sudah aman,
1: ya, alhamdulillah.
0: Yang sekolah juga sudah mulai sekolah lagi.
1: Iya, insya Allah. Sebab sudah ada ya pengumumannya.
0: Sudah ada pengumumannya.
1: Besok kembali sekolah seperti biasa, alhamdulillah. Sebab begini, sekolah di rumah, di sekolah sebenarnya sama saja belajar, sama tetapi agak-agak repot ya. Repot di gurunya, repot di orang tuanya,
0: betul,
1: kalau di rumah itu setidak-tidaknya orang tuanya harus juga terlibat menemani anaknya. Kalau dia sekolah seperti biasa, gurunya di sekolah yang harus menemaninya seperti itu.
0: Iya. Dan besok mulai kembali lagi beraktivitas seperti biasa di tanggal 1 September.
1: Wow.
0: Nah, 1 Oktober.
1: Ya, Oktober.
0: 1 Oktober.
1: Jangan September lagi karena sudah gajian kemarin. Nanti gajinya tak dapat lagi.
0: Iya. Dan besok ada apa namanya? Hari Besar Nasional
1: hari
0: juga.
1: Hari Besar Nasional ya.
0: Hari Kesaktian Pancasila.
1: Betul.
0: Ya.
1: Biasanya upacara ya.
0: Biasanya upacara. Di sini juga nanti di lapangan ada upacara juga.
1: Ingat waktu masih sekolah ya. Kak Saida ini kan orang kampung, berasal dari kampung dulu. Kalau dengar itu 1 Oktober upacara.
0: Upacara.
1: Upacara. Kita rumahnya kan jauh tuh dari lapangan SD, sekolah itu jauh. Jadi kita pergi melihat orang upacara. Terutama kalau 17-an itu, aduh. Betul-betul kita kejar ke agak-agak ke kecamatan.
0: Ke kecamatan. Iya betul ya. Iya betul.
1: Iya, karena kalau di desa itu sepertinya tidak hanya sekolah-sekolah saja, tapi kalau di kecamatan sudah merayakannya.
0: Memang kalau upacara setiap Senin itu setiap sekolah juga mengadakan.
1: Iya, mengadakan.
0: Nah, kalau teruntuk upacara Hari Besar Nasional biasanya memang semua sekolah kumpul di satu kecamatan.
1: Iya,
0: dan itu jadi momen tersendiri
1: ya,
0: juga
1: tersendiri,
0: rupanya.
1: Betul.
0: Ya, berkumpul banyak sekolah, jumpa kawan-kawan baru di situ.
1: Kawan-kawan baru di situ, iya.
0: Iya. Dan saya masih ingat itu kalau di setiap kali 30 September, kemudian 1 Oktober itu ada pula di sekolah-sekolah itu menonton film
1: bersama ya, layar tancap
0: film-film tentang perjuangan.
1: Ada juga tuh pengalaman yang tidak terlupakan buat Kak Saida juga ya waktu masih di kampung itu. Kalau kan mau 1 Oktober 30 September itu layar tancap tuh jauh-jauh hari udah diumumkan. Ada tuanya itu halo-halo diberitahukan kepada masyarakat. Ya maneng tahu elok ke di lapangannya elok menonton, artinya tuh nanti berkumpul di lapangan mau menonton bersama-sama. Dan yang lucunya nanti kita sudah pada pergi tuh nunggunya dari jam 4 sore.
0: Oh iya.
1: Putarnya jam 8 itu lo jauh lo jalan kaki.
0: Oh jalan kaki jauh
1: jalan
0: ya.
1: Kaki. Alah belum lagi kalau hujan.
0: Oh iya juga.
1: Layar tancap lo kalau hujan.
0: Bubar. Cari pohon.
1: Cari pohon. Setelah itu ya nonton lah beramai-ramai. Nonton beramai. Kan namanya juga kalau gitu plus PK itu ya.
0: Iya iya.
1: Agak seram ya.
0: Agak seram memang.
1: Takutnya pulangnya itu tak. Belum lagi separuh jalan lampu sudah mati. Itu menjadul banget ya. Tapi itu sangat berkesan dan tidak bisa dilupakan. Karena kalau di kampung Kak Saida dulu tuh hanya satu orang di ujung kampung itu ada TV-nya. Dan ya itu aja satu itu mau buka rumahnya. Yang lain ada juga yang lain tapi tak mau buka rumahnya. TV-nya dalam box gitu.
0: Dalam box. TV masih masih kotak besar.
1: Kotak ya dengan lemari-lemarinya itu kan. Ada tuh sering muncul di Facebook itu seperti zaman 80-an kata, "Ih, kami banget itu." Aduh Tuhan, kalau ingat itu. Aduh. Seperti itu.
0: Iya, sebuah kenangan.
1: Sebuah kenangan yang membuat kita kuat, yang kita membuat betul, kita betul, itu betul. Selalu mau berusaha yang terbaik, karena jangan sampai anak-anak kita itu merasakan seperti itu. Dan iya. Alhamdulillah kalau zaman sekarang ini kan apa tantangannya anak-anak itu beda lagi. Karena semua fasilitas itu boleh dikata dalam rumah itu semua sudah ada, iya, ya semua. Apalagi kita di Tanjung Pinang nih, walaupun kata orang tuh kecil, TV sudah ada, WiFi sudah ada, anak-anak paling tidak itu semua handphone tuh ada. Jadi apalagi yang dicari, kalau memang harus ini tinggal orang tuanya lagi pengawasan, iya, dan betul, didikannya betul. Mau diarahkan kemana. Kalau zaman dulu itu kan kita yang mencari, kita yang bagaimana. Ada Tuhan. Belum lagi kalau hujan, ya itu tadi hujan tidak boleh masuk rumah orang nonton.
0: Iya juga.
1: Ngintip dekat pintu. Aduh, nanti dikirain orang tuan rumahnya kita sudah balik karena kan hujan tuh, tidak boleh masuk. Masih ada kita di belakang tuh.
0: Astagfirullah. Iya, memang saking sedikitnya hiburan pada masa
1: iya,
0: itu.
1: Pada masa itu apa yang paling berkesannya itu kan kita ditunggu malam minggu, ditunggu ada lagi acara-acara tertentu ditunggu.
0: Iya, betul.
1: Ada juga dulu itu ratapan anak tiri.
0: Itu.
1: Si Unyi. Zaman dulu. Zamannya saya dulu, berarti itu sudah era tahun berapa ya? Sekarang kan lain lagi.
0: Lain lagi. Si Unyil itu, ratapan anak tiri itu saya SD masih ada tuh, masih nonton tuh.
1: 80-an tak eh?
0: Iya, sampai 90-an. Iya, 90-an akhir tuh masih ada. Ya? Iya.
1: Tapi itu ratapan anak tiri itu itu bagus sekali. Iya. Itu memberikan kita pemahaman tuh tentang bagaimana hidup itu memang harus dijalani dan harus banyak berusaha supaya jangan sampai betul kata orang begitu ya, tidak juga sih ya, tergantung dari orangnya.
0: Tergantung dari orangnya. Betul.
1: Kalau saya suka sekali kemarin tuh ada kan film apa tuh mirip-mirip dengan Ratapan Anak Tiri, sering saya nonton. Emang suka karena mengajarkan kita kehidupan tentang bagaimana cara menghargai orang yang ada di tengah-tengah kita seperti itu. Jadi sampai kita dewasa itu tidak terlalu terkejut. Apalagi sekarang kan sudah banyak tuh kita bergabung dengan organisasi, kita bergabung dengan orang lain, kita bergabung dengan orang yang kita tidak kenal. Jadi dari pengalaman-pengalaman seperti itulah yang membuat kita sudah berani gitu loh.
0: Iya, betul-betul. Nah, Dimas, kalau kita ingat-ingat di masa lalu tuh kan, saking sedikitnya hiburan, ada satu rumah punya TV, kita kumpul di situ semuanya.
1: Kebersamaannya
0: dapat.
1: Iya, kebersamaan dapat.
0: Kemudian setiap kali ada acara layar tancap kah atau bertemu, apa gitu, semuanya berkumpul di situ kan.
1: Bertemu janjian. Dan itu sangat apa ya, kalau saya sih mengambilnya itu mempererat silaturahim juga ada di situ.
0: Iya, betul.
1: Karena kita misalnya tunggu, kalau misalnya ada layar tancap di satu kampung itu misalnya mau datangnya tanggal sekian, tanggal 15, itu di awal bulan tuh sudah selalu diumumkan.
0: Iya, betul.
1: Ada
0: betul.
1: Nanti orang bawa toa diumumkan.
0: Dan yang sering kali jadi pertanyaan itu, zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada HP.
1: Kok bisa tahu semua orang?
0: Semua
1: ya?
0: Bisa tahu. Para pedagang dari luar desa pun datang. Kumpul.
1: Kuatnya rasa persaudaraan waktu itu, tidak ada yang mengatakan bahwa ada jenjang.
0: Memang yang terikat itu naluri.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Zaman itu saya juga masih sangat ingat gitu, ketika mencari teman, ini di mana ya kira-kira, di rumahnya tidak ada. Oh pasti di sini.
1: Pasti di sini. Kalau sekarang
0: tahu.
1: Coba HP kita mati, bingungnya.
0: Bingung.
1: Kalau kita pergi lupa ambil HP, tahan pulang. Ya kan?
0: Iya betul. Nah,
1: kalau di saat tidak ada pulsanya, masya Allah bingung, tetring dong. Bingungnya minta ampun. Betul. waktu zaman itu ya, itulah semuanya ada apa-apa, semuanya ada maknanya.
0: Maknanya ada, iya. Naluri kita lebih kuat mungkin ya kalau di masa itu. Ya. Biasanya apalagi tuh yang teringat tuh kalau mengingat-ingat di masa-masa itu yang paling berkesan.
1: Yang paling berkesan itu dulu juga kan gini, kalau di kampung ya, ini cerita-cerita dari kampung dulu-dulu tuh. Kalau saya tuh di kampung ingatnya juga kalau musim buah.
0: Kalau musim buah.
1: Musim buah misalnya kan musim buah-buahan itu mangga.
0: Iya.
1: Mangga itu kalau di kampung tuh berjejer di pinggir jalan tuh pokoknya besar-besar atau ada memang satu kebun orang pokoknya pokok dia tuh besar betul. Itu semua orang bisa menunggu di situ sambil duduk-duduk sambil penungguin. Berapa pun kita dapat orangnya tidak pernah marah bahwa mau dibagi, tidak. Kalau musim mangga tuh datang angin angin kencang bludur. Apalagi kalau sudah ada anginnya jatuh satu prr, semua lari siapa yang kencang itu yang dapat. Walaupun kata orang kita jatuh, walaupun ada yang berdarah, tak ada orang tuanya yang datang mengamuk.
0: Iya betul.
1: Semuanya itu begitu begitu saja. Kalaupun ada yang orang tuanya tadi, kenapa dia tadi berebut untuk ambil mangga? Sudah sampai di situ.
0: Iya, kalau udah matang, udah kuning, udah bisa tinggal gigit, disobek udah.
1: Betul,
0: bisa dimakan.
1: Enggak sakit perut pun.
0: Kalau masih keras biasanya dipukul dulu ke tembok.
1: Iya, betul.
0: Ke dinding.
1: Sampai bajunya itu bergetar semuanya. Yang jadi apa yang jadi teringat betul itu kalau pulang sekolah. Pulang sekolah baru keluar dari sekolah tuh bleder.
0: Iya.
1: Sudah gelap ya dari sana tuh. Lari pulang kan jauh tuh sekolahnya.
0: Jauh ya. Masih jalan kaki lagi kan.
1: Jalan kaki, sepatunya dibuka loh.
0: Sepatu dibuka, sayang. Talinya digesambung,
1: ya,
0: diikat kadang-kadang digantung sama di leher sama.
1: Kalau ibu dulu kan agak-agak tomboy, jadi ya beradunya sama laki-laki begitu. Saya lihat laki-laki gitu, tang, sepatu sudah di sini, udah lari lah tuh. Sampai nanti pas kita dibawa pokok mangga tuh datang angin, datang buat pol, datang balik-balik baju sudah apa kena getah.
0: Kena getah.
1: Tuhan.
0: Itulah memang.
1: Dan yang dulu itu juga saya masih dapat loh zamannya kalau hujan tuh pakai pelepah kelapa. Kelapa, daun.
0: Daun
1: pisang.
0: Pisang. Pisang.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Itu deh, aduh, ya Allah, kalau ingat-ingat zaman itu tapi ya begitulah.
0: Iya, pulang sampai rumah baju basah tuh.
1: Baju basah.
0: Itu kadang-kadang memang baju cuma satu dijemur
1: tuh bukan dijemurnya pakai anggar, bukan. Dijemur tuh di bambu aja gitu,
0: di bambu
1: atau
0: aja
1: di pagar gitu ya.
0: Iya.
1: Pokoknya pagi prum pakai lagi.
0: Walaupun masih lembab pakai lagi.
1: Pakai lagi karena cuma satu.
0: Cuma satu. Iya.
1: Dan pun itulah. Kalau ada yang punya gosokan daripada arang. Orang tertentu berat tampungnya.
0: Iya.
1: Kalau saya tak punya.
0: Tak punya.
1: Saya tak punya. Bapak saya tak punya. Ada saudara yang agak-agak bagaimana itu, itulah yang punya di situ lah. Kalau apa betul-betul tidak bisa lagi, betul-betul baju itu sudah berkedut. Antri nunggu di situ digosokin.
0: Oh, semua kumpul.
1: Cuma kumpul saudara.
0: Oh, saudara ya.
1: Saudara-saudara.
0: Menumpang.
1: Karena dia tak kasih kita bawa ke rumah.
0: Iya, betul. Takut rusak.
1: Ada dan lucu. Kalau ingat-ingat zaman itu, tapi ya itulah pembelajaran juga bagi kita. Jadi sekarang ini kalau adanya teknologi, adanya kecanggihan zaman sekarang ini, mungkin karena kenapa sekarang ini baru ada, karena mungkin apa namanya ya, perputaran kehidupan. Kalau zaman dulu itu kan memang belum ada, dan begitulah seharusnya yang kita nikmati. Tapi tidak apa, kalau prinsipnya orang tua kakek-kakek saya di sana itu sekolah boleh aja, sekolah harus sekolah, karena kan dia dengar juga dari radio itu harus sekolah kan. Ada radionya tuh, saya kemana pergi dibawa, harus sekolah. Tapi kalau misalnya waktu itu tiba giliran orang tua sudah tak boleh sekolah lagi, harus bekerja ya bekerja gitu. Tapi kalau yang masih sekolah, anak-anak itu tetap disekolahkan, tidak ada yang tak sekolah. Nak pakai baju sekolah ke pergi sekolah, nak apa ke bajunya satu ke bajunya tetap sekolah.
0: Tetap sekolah ya. Berarti selain TV, radio juga jadi pilihan
1: ada,
0: hiburan ya?
1: Ya, radio itulah yang kalau radio itu mungkin hampir
0: lebih
1: setiap
0: banyak
1: rumah.
0: Oh,
1: yang
0: hampir
1: radio,
0: setiap rumah.
1: Yang radio kotak itu.
0: Kotak itu. Kotak yang kecil atau yang lebih besar
1: ada
0: lagi?
1: Ada yang kotak kecil, ada yang kotak kecil putih kan di sebelah sini, hitam sebelah sini.
0: Iya,
1: kecil.
0: Putih, ini kanan kiri hitam.
1: Iya, betul. Sudah itu ada juga yang radio doang, ada juga yang pakai kaset.
0: Oh, ada yang pakai kaset ya?
1: Kaset.
0: Iya, itu udah gabungan dengan
1: udah mulai
0: kaset pita ya.
1: Ada juga yang besar. Kalau yang bagi penggemar radio beneran itu kemana dipikul dia? Ada juga cerita dulu itu, tapi iya juga sih. Itu nampak tuh kalau ada perantau yang pulang, perantau pulang dari Sumatera. Kalau dulu di kampungku tuh terkenal perantau itu dari Sumatera, tidak
0: Sumatera.
1: Ada dari Jakarta, tidak
0: iya.
1: ada dari, pokoknya dari Sumatera, baik dari Tanjung Pinang, dari mana balik kampung itu dari Sumatera katanya. Itu nampak tuh bawa radio kalau setiap waktu bawa radio kalau pergi-pergi rumah keluarganya. Oh ini orang anu, ini perantau baru datang.
0: Kalau batu baterai habis ada yang dijemur.
1: Baterainya habis dijemur seperti itu.
0: Iya, baterainya masih yang besar-besar itu kan.
1: Besar, benar, besar.
0: Dijemur. Kadang-kadang manjat ke atap tuh jemur dibariskan.
1: Iya, betul. Datang pula kucing tuh nendang. Begitu mau dipasang celana di bawah.
0: Nah, kalau dengar radio ya, ini yang paling jadi memori sekali. Itu dengar apa biasanya?
1: Berita.
0: Berita.
1: Iya, berita. Nanti kan dari berita itu didengar. Kalau dulu itu, kalau zamannya saya itu taunya itu Menteri Pak Harmoko. Karena itu aja sering timbul di radio kan.
0: Oh, itu yang sering timbul. Iya, iya, iya.
1: Apa menteri apa ya dulu Pak Harmoko tuh pokoknya. Itu ya saya ingatnya itu di situ. Pokoknya kalau sudah berita tuh dunia dalam berita.
0: Dunia dalam berita.
1: Pokoknya bapak saya tak boleh lagi digeser-geser radio, itu harus dengar itu. Dan apa tuh, karena radionya itu ada kasetnya ya, putar kaset.
0: Putar kaset.
1: Kalau memang yang lainnya ada macam sandiwara-sandiwara gitu. Apa pokoknya nggak tahu lah apa, pokoknya dengar aja gitu.
0: Kalau saya yang paling saya ingat itu dongeng. Jadi ada setiap jam berapa itu di petang hari penyiarnya bacakan dongeng memang.
1: Iya, betul. Dongeng ada juga. Kalau kami iya dongeng. Ya
0: itu
1: dan tuh beri, kalau bapak saya
0: ingat
1: tuh dengannya berita. Sudah itu kalau di TV ini ada tuh apa, Aneka Safari ya?
0: Aneka Safari.
1: Ya Allah, ingat banget waktu itu. Tapi ya itulah, kita alhamdulillahnya tidak semua anak-anak waktu itu bisa menonton.
0: Iya, betul.
1: Karena kan yang punya TV itu tak banyak, lagi pula kalau memang betul-betul bukan saudaranya yang nonton lah paling jauh.
0: Iya, di masa-masa itu ketika seseorang ingin tahu gitu, ingin tahu banyak hal, mestilah mencari gitu.
1: Kita mencari. Apalagi yang layar tancap itu diberitahukan nanti ada pengumumannya jauh-jauh hari itu bahwa ada layar tancap di kampung gitu.
0: Iya. Iya, mau tahu ilmu, nyari guru. Pokoknya ingin tahu apapun itu mestilah nyari. Nah, beda dengan nyari sekarang. Kalau sekarang tinggal dicari di genggaman tangan lah istilahnya kan.
1: Kalau sekarang ini tak mau belajar memang betul-betul malas. Kalau ada informasi
0: semua informasi sudah tersedia.
1: Semuanya sudah tersedia. Kalau kita dulu belajar sekolah aja cari gurunya belum tentu dapat.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Apalagi dulu tuh saya ingatnya di kampung saya ada satu guru ngaji. Guru ngaji itu kalau kita nak pergi ngaji harus bawa air.
0: Iya.
1: Ambil air. Airnya tuh jauh pula, apalagi kalau musim kemarau. Jauh ngambilnya di Bali, Bu, di Bali Gunung. Jadi sempat dari sana ke sana udah capek dong ngajinya. Itu pun ngajinya antri lama, tak macam anak sekarang ngajinya. Anak ngaji sekarang belum lagi berbalik udah selesai.
0: Sebentar. Memang niat kan, niat. Karena saking jarangnya kita kalau pengen apa-apa itu sulit sekali mencarinya. Jadi ketika
1: tapi
0: kita
1: karena
0: temukan
1: kegigihan kita maunya mau belajar, mau tahu ya semuanya bisa.
0: Kita berjuangkan betul-betul. Iya, sekolah jalan kaki berkilometer kita
1: betul-betul
0: jalan.
1: Saya waktu di sana itu kan kampung saya ke sekolah SMP itu 3,5 kilo mau 4 kilo. Jadi jalan kaki itu satu hari saya mau 7 kilo jalan kaki. Jalan kaki kalau musimnya kemarau masih mending, kalau musim hujan
0: itu enggak semua jalan aspal.
1: Bukan jalan aspal.
0: Memang bukan.
1: Jalannya batu-batu.
0: Batu-batu.
1: Nanti kita sampai di jalan kecamatan itu baru ada aspalnya. Aspalnya sudah ada mobil lah, ada mobil, tapi kalau ada orang yang pergi ke pasar situ ikutlah kita, tapi kalau mobilnya lagi tak sudah penuh dari sananya kan tabaknya tuh udah penuh dari sananya, kita tidak terambil. Jadi pergi sekolahnya itu 5:30 sampai di sekolah udah 7:00 udah pas.
0: Oh iya, berarti lebih jauh lagi itu. Kalau saya dulu SMP jauh juga, cuman 6:00 berangkat itu masih bisa sampai. Sampai sana 7:00 kurang.
1: Enggak, kalau sekolah kami kita dari sebelum 6:00
0: dong. Masih gelap itu berarti.
1: Ikut orang pergi ke pasar. Tapi kalau lagi rame-rame kan cepat. Kalau musim tanam padi itu becek. Seperti ini apa ada tuh di sana itu ini ada sungai itu apa namanya tuh pecah apa tuh namanya. Kita tuh masuk sungai.
0: Oh, masuk sungai menyeberang.
1: Iya, nyebrangnya. Tidak pakai jembatan karena kan tanggung dia jadi meser kerendahan gitu.
0: Berarti sepatu diangkat lah.
1: Wah, kalau jatuh tuh busuk. Jadi kadang kalau waktu itu masih sekarang tuh, tapi ini kawan-kawan saya kan ada juga yang merantau ke sini jumpaan. Kalau dia pernah jumpa dia bilang, sepatumu dulu kan busuk. Ya jangan gitulah, itu kan dulu. Dia tahu kalau rombongan ini sudah datang pasti kelas katanya bau.
0: Itu kalau berangkat pulang sekolah lihat mobil, apalagi mobil bak terbuka itu, kita senang sekali.
1: Bekejaran. Nanti kita kejar-kejar, tunggu-tunggu nanti sampai di situ tidak muat pula atau misalnya kita tidak diambil karena orang tuh mau cepat.
0: Iya, mau
1: cepat. Saya pernah juga ikut mobil padahal di dalamnya bawa sapi. Tapi tetap kita naik.
0: Iya, tetap naik.
1: Kita naik. Sapinya bersahabat dengan kita.
0: Tapi pada jalan kaki jauh.
1: Perjuangan, ya perjuangan itu. Dari situlah mungkin kita sudah niatkan juga mudah-mudahan suatu hari nanti kalau bukan kita yang merasakan bagaimana mudahnya ini, mudah-mudahan anak-anak kita dan alhamdulillahnya terpat. Kalau kak Saida dulu memang gitu. Biarlah tidak apa-apa sekarang. Mungkin saya cita-citanya mau ini tidak tercapai, tapi mudah-mudahan saya memang berjuang. Mudah-mudahan anak saya nanti yang bisa seperti ini, alhamdulillah tercapai.
0: Iya, betul-betul. Memang setiap generasi itu punya perjuangannya masing-masing.
1: Iya betul. Karena tidak semua yang kita inginkan itu kan bisa tercapai, apalagi dengan keadaan kita seperti itu. Kalau cerita tentang zaman-zaman dulu, apa kata anak-anak, ya itu kan dulu ya, itu dulu memang begitu. Kalau dulu mau masih seperti sekarang ya tidak ada kemajuan dong. Tetapi karena adanya dulu sampai sekarang, sehingga kita bisa mengambil pembelajaran bahwa jangan sampai nanti apa yang kita rasakan anak kita rasakan, apa yang kita inginkan tidak tercapai, anak-anak kita juga seperti itu. Jadi kalau kita sifatnya juga, dan ini kembali lagi dengan prinsip orang kita Bugis itu seperti itu juga, macam perantau seperti saya. sudah pergi dari kampung itu memang sudah niatkan bahwa tidak akan pulang kalau tidak berhasil seperti itu. Jadi banyak perantau yang tak pulang-pulang karena jangankan berhasil, untuk ongkos pulang aja tidak ada gitu loh. Kalau memang nasibnya tidak beruntung kan untuk pulang. Jadi tahan dia misalnya keluarganya mau kirimkan duit dia tidak mau. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita memang sudah kalau ya seperti itu, kalau Kak Saida dulu kan ya udahlah merantau aja lah, kalau tinggal terus di sini pengen juga lah seperti orang-orang merantau. Tapi dalam hati saya kalau merantau, insya Allah satu hari saya kembali ke kampung dengan cerita yang lebih menggembirakan.
0: Amin.
1: Amin, alhamdulillah. Dan mungkin sesuai dengan umur.

0: Waktu kita juga tinggal sedikit.
1: Iya, udah tinggal. Aduh,
0: padahal belum kita bahas tentang nonton layar tancap.
1: Boleh kita agendakan buat pertemuan berikutnya mungkin ya.
0: Nanti minggu depan kita agendakan agendakan tancapnya. Ini ada yang masih nih, siapa nih? Nasiruddin ya. Bang Nasiruddin sedang nonton.
1: Sedang
0: ya,
1: nonton.
0: Itulah perjuangan dan perjalanan hidup memang semuanya ada apa ya, ada kesannya gitu loh, ada kesannya. Kalau memang bukan membandingkan, kita merasakan kemak dulu waktu tinggal di kampung seperti itu ya. Kalau saya sih tidak jadi, tidak dipermasalahkan, tetapi diambil pembelajarannya bahwa adanya kehidupan seperti ini, kalau bukan kita sendiri yang mempunyai prinsip untuk berubah, tidak akan berubah seperti itu. Walaupun misalnya kita di kampung pindah ke kampung orang untuk merubah nasib, kalau kita tidak kuat dan berjanji pada diri sendiri kita untuk berubah, tidak juga seperti itu kan. Ada seperti itulah kalau prinsipnya orang Bugis itu, sekali pergi merantau harus mempunyai berita terbaik baru pulang. Harusnya itu bukan berarti orang lain yang mengharuskan, diri kita sendiri berjanji. Iya. Dengan prinsip orang Bugis seperti itu memang.
1: Memang prinsip dan tekadnya memang yang kuat ya.
0: Sekali layar terkembang tidak akan kembali walaupun badai akan datang di sebelah sana. Betul. Dia pun melihat badai misalnya di sana gelap, tetap dia keluar karena dia sudah bertekad untuk keluar gitu. Tapi sekarang jangan, mati nanti. Sekarang jangan, kalau melihat badai mundur dulu. Itu namanya motivasi ya.
1: Motivasi ya. Sekali layar terkembang, apa tadi?
0: Pantang berbalik sebelum sampai ke tujuan.
1: Pantang berbalik sebelum sampai ke tujuan.
0: Namoni mapet tang di ujung langit nareko, bertekad kak elok masuk tetap nggak masuk.
1: Wow. Nah,
0: itu mencari jati diri dong. Tapi itu dulu ya. Sekarang jangan lagi. Tapi kalau saya sih kata orang ya orang Bugis ya berani ya, tergantung orangnya, kembali lagi ke pribadinya. Tergantung seperti Kak Seda itu kan, mungkin orang bilang kalau dulu kan kalau kita misalnya ada orang yang udahlah tak mungkin juga, walaupun bagaimana kan emaknya sudah begitu, tidak akan inilah, sekolahnya pun begitu, berhenti di tengah jalan ini tak mungkin lah nanti anaknya tahu. Oh, tidak boleh kita meremehkan orang, karena kan di setiap pribadi itu ada prinsip untuk berubah. Hargailah seseorang dengan upaya mereka.
1: Memang setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Betul. Punya,
0: walaupun itu tidak semaksimal apa yang diinginkan.
1: Iya, yang paling penting adalah perjuangan itu sendiri.
0: Perjuangan. Betul.
1: Biasa. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, kita tutup nih.
1: Kita tutup saja.
0: Ya Allah, waktunya. Baik, gimana surah-surahku ya engkai maring kalinga ya wanita dan pengakam raja narek engkai aku tapa salam ku pelatuk aki dan ala keletana sabah ya kasih megala demi momopa ilo aku tanah loridi cerita-cerita sampai yang itu merupakan pengalaman dan motivasi saja untuk kita semuanya. Ewako ya saya dan macam ini si bawah
1: Adi Yohana
0: mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat weni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Saida. Dan mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Baik, saudara perempat, demikian acara Pelangi Nusantara Bugis pada Idi pada Elo. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada Pelangi Nusantara berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
2: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
3: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
2: Mainkan bang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Pro 4, dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Tentunya seperti biasa pada Langgam Serumpun Melayu, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung ya. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Mang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang Aida.
1: Mang Adi.
0: Iya saya, apa kabar Mang?
1: Bagus sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Mang, alhamdulillah aja lah Mang Adi.
0: Alhamdulillah aja lah.
1: Iya lah. Sehat aja ya Mang Adi semuanya gitu.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan sehat
1: semua. Mang Adi minta lagu. Minta, karena minta apa?
0: Minta nanti.
1: Request lagu lah.
0: Tuh. Lagunya apa?
1: Ini maka minta minta bertamu. Masuk bertamu
0: nih. Masuk bertamu nih. Nanti
1: hidup mata ni lah. Dah buat aja tinggal dah. Jadi kalau bertamu kita dapat juga lagu dengar. Lagu dia ni kami tujukan buat memanjang awal. Lagu dia judul Taman Firdaus tu, manjang ya, buat manjang tu dan suaminya
0: semua. Taman Firdaus.
1: Iya, dari dalam desa rumah. Buatnya Bang Adi dulu lah salam ya.
0: Iya, sila.
1: Buatnya Bang Adi semoga sehat selalu, suka kerja, murah rezeki, amin.
0: Amin. Amin.
1: Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Kak Wir, buatnya Kak Dang Merdu, Kak Putri Marija juga. Membuatnya Mak Putri, Mak Rosi juga, apa lagi tuh, Mayang Ucu juga, membuatnya Bang Udin, Bang Onjanggut juga, membuatnya Bang Jaes, membuatnya apa lagi ya, Ali Mak Lisa, pasti di mana Mak juga, Mak Penaram juga, membuatnya Bang Malai Sukarjo, apa lagi tuh ya, buatnya banyak-banyak dah sudah Bang Lukman. Apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Lupa kadang-kadang tu Bang Adi. Udah tu Bang Adi ni buatnya Arjuna juga. Buatnya Kak Sarina Kiyo juga. Kita arah ni mewakili siapa ya, maklum dia aja lah nanti kalau masuk ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mak Anjang udah tadi. Buatnya Mak Jum, Mak Long Pia. Kita arah buatnya siapa tu? Oh, buatnya teman kami ni. Pernah setia buatnya. Mi tu yang dengar terus bilang senang kalau dengar kamu Aida masuk kata dia. Buatnya dikara semua lah ujung-ujung disenggol lah mendengar siaran ini ya.
0: Iya.
1: Ditunggu lagu Taman Firdaus untuk menanjang kami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Nga Aida di Karas ya. Lagunya Taman Firdausi. Nanti kita akan putarkan ya. Dan saudara perempat, ada pula WhatsApp yang masuk ya, kita bacakan terlebih dahulu. Ini Assalamualaikum Adi, semoga Adi sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Malam ini ibu tidak berpantun, ibu minta putarkan lagi lagu aja ya. Lagunya sudah diinai-inaikan dari Haziq Rozebi ya. Lagu ini untuk para pendengar perempat di mana saja berada, dan penelpon pertama sampai terakhir. Buat Adi, selamat bertugas dan tetap semangat. Pulangnya hati-hati, semoga selamat sampai di rumah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih Adi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni di Batu 8 atas. Terima kasih Ibu Heni sudah bergabung malam hari ini ya. Lagunya sudah diinai-inaikan. Nanti akan kita dengarkan nih ya. Ya. Sudah ada telepon kembali, kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nek Teh?
2: Alhamdulillah, hai banjir Di.
0: Banjir ni.
2: Banjir, ayo hujan tak berdua-dua.
0: Masuk dalam rumah tak?
2: Tidak.
0: Tidak
2: air
0: kan?
2: Gunung melimpah.
0: Melimpah aja, alhamdulillah kalau macam tu melimpah. Takutnya berlebih.
2: Tidak.
0: Tidak.
2: Ini lagi ni. Nampung.
0: Lagi nampung. Tapi hujan
2: nanti kalau musim tak ada air kan susah dapat keluarkan.
0: Betul, betul, betul. Kita tampung selagi ada. Itulah berkah.
2: Ada pantun ni, Di.
0: Ada pantun, Nek Teh, sila.
2: Mari pergi ke selat panas. Di bulan di tengah jalan lebatnya lawan. Kan kemarin tu hari panas, tapi bulan 9 banyak hujan.
0: Banyak hujan. Alhamdulillah di minggu ini juga.
2: Tadi siapa, Di?
0: Tadi Mak Ngah Aida yang pertama masuk.
2: Ini pantun buat Mak Ngah Aida ya, Mak Ngah.
0: Sila.
2: Mari jalan ke tengah-tengah. Ada laba dibuat pahat. Kalau tadi ada Mak Ngah, apa khabar? Apakah sehat?
0: Amin, amin. Mudah-mudahan sehat selalu untuk semuanya, untuk Mak Ngah dan juga untuk Nek Teh, sehat selalu.
2: Iya, Di. Amin. Ini untuk Adi, Adi.
0: Untuk Adi, sila.
2: Mari beli buah keladi. Pokok telaga, apa, dibuat pahat. Di sana ada Ardi, apakah keluarga semuanya sehat?
0: Alhamdulillah, semuanya sekeluarga sehat walafiat.
2: Amin, Allahumma amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Ini salam ya, Di.
0: Salamnya untuk siapa, Nek Teh?
2: Untuk anak Nek Teh yang di Batam, Di. Sehat selalu ya, nak. Mencari rezeki.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kalian kerjanya sukses. Aman-aman aja.
0: Amin.
2: Mak mendoakan di sini. Mudah-mudahan kalian tuh supayanya sehat, rezekinya lancar. Dimurahkan semua, lancar ya, Di.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Mak Ngah tadi, sehat selalu ya Mak Ngah Aida. Mak Ngah minta lagu apa, Di?
0: Minta lagu Taman Firdaus.
2: Oh, kalau Taman Firdaus ya. Nek Teh nak minta lagu Cik Mek Molek lah, Di.
0: Cik Mek Molek.
2: Mula-mula ku bertemu di taman bunga. Hatiku tergoda melihat wajah si dia. Wajahnya mempersona, tiada nilainya. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molek. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molek. Dererererang. Pertama kali ku melihat wajah si dia, dia menjeleng sambil dia berkata, wajah

0: Salam buat Mak Lisa ya, Di.
1: Iya, nih ada WhatsApp dari
0: Mak
1: Mang
0: Lisa,
1: Haida
0: Bang
1: nih.
0: Adi.
1: Nek teh,
0: Hah?
1: ada WhatsApp dari Mang Haida. Bilang
0: Iya.
1: bilang dengan Nek teh, Aida sehat, makasih doanya katanya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya Kak Aida.
1: Amin,
0: Mak
1: amin.
0: Mak Anya, Mak Ita, adanya Mak Ucu. Adanya Mak Indah, adanya Mak Nora, adanya Mak Rika, adanya Bonda Pantai, adanya Mak Penaram, Kak Wer, adanya Bang Arjuna, adanya Bang Herman, Mas Prabu di Batam, Bapak Mbak Hamzah Yusuf, Bang Edi di Mantang, Pak Busu, Mak Busu, Bang Ali Gobi, udah ya, Di.
1: Udah,
0: Tak terlupakan Mak Lisa spesial, Di. Spesial lagu Cemek Molek untuk Mak Lisa,
1: Untuk
0: Di.
1: Mak Lisa, iya.
0: Sejuk-sejuk ni kita berjoget aja Mak Lisa biar panas. Cemek Molek kan rancak ya, Di.
1: Rancak, betul.
0: Ada pantun buat Mak Lisa nih. Kalau makan sengat berbisa, buah melaba dibuat pahat. Salam sayang untuk Mak Lisa. Apa khabar? Apakah sehat?
1: Amin. Mudah-mudahan
0: Salam untuk semua
1: sehat.
0: jelah hadir yang lain masuk juga.
1: Iya, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak teh tunggu lagu Cemek Molek ya, Di.
1: Baik, nanti kita akan
0: Ini tak
1: putarkan.
0: tidur, Di. Nak nunggu lagu Cemek Molek.
1: Baik, Nek Teh. Nanti kita
0: Pantun
1: putarkan
0: terakhir
1: ya.
0: ya, Di.
1: Hah?
0: Pantun terakhir.
1: Pantun terakhir, sila.
0: Beli minyak berbanyak-banyak. Rumah Pak Pian tepi selasih. Nek Teh sudah berpantun banyak. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Teh ya, sudah bergabung di malam hari ini ya. Dan baik, saudara perempat, kita angkat telepon yang di sebelahnya ya. Halo, assalamualaikum. Belum. Halo, assalamualaikum. Belum terangkat juga. Halo, assalamualaikum. Masih ada gangguan di sebelah telepon sebelahnya. Kita angkat yang di WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adi. Bentar, Di. Bentar, Di. Apa kabar, Adi?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat walafiat. Kak Serina, apa kabar?
2: Kak Sarina berapa hari lagi? Sakit gigi.
1: Sakit gigi, ya Allah.
2: Banyak makan manis-manis mungkin, Di.
1: Itu, tak sedap rasanya sakit gigi itu.
2: Kemarin. Sakit gigi. Kalau yang tak sedap itu sakit gigi dengan bisul, pening kepala ya itu. Tapi kalau Kak Sarina, kalau bisul itu masih juga, tapi
1: masih juga.
2: Sakit gigi dengan pening kepala itu tak bisa bangun tadi. Tak bisa tidur juga. Dia
1: juga
2: punya nyut-nyut tadi dia beli anak obat kan.
1: Iya.
2: Alhamdulillah agak reda lah.
1: Alhamdulillah.
2: Maka dapat berpantun sekali buka perut 4 Adi siaran.
1: Alhamdulillah bergabung malam ini.
2: Bergabung pantun. Tadi dah ditanya apa khabar ni, nak nanya lagi. Burung terkukur terbang tinggi.
1: Iya.
2: Apa ya? Kalau berbunyi suaranya merdu. Apa khabar keluarga Adi? Semoga keluarga Adi diberi kesehatan selalu.
1: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kalau Kak Sarinah nih masuk dengan Adi, pasti ada pantun teka-teki ya, dia.
1: Pasti ada pantun teka-teki.
2: Pasti buat saudara-saudara di Pro 4. Kalau ingin sudi ya, Di, nak balas, nak jawab. Silakan, tapi dengan pantun juga ya, Di.
1: Dengan pantun juga.
2: ada dengan tetap dengan pantun. Nanti kita pilihnya yang ke di telpon aja sebabnya ada hadiah dia berupa apa di?
1: Berupa pulsa seperti biasa.
2: Nah, itu dia pandai Adi masih ingat. Pulsa dia tak seberapa, yang penting kita ikhlas sedih.
1: Amin.
2: Nanti balas dia dengan pantun, kita ambil di telpon ataupun ada di telpon. Nanti kalau tak ada, tak maksudnya tak pas
1: jawaban tak baru, sesuai, baru diambil yang di WhatsApp,
2: ke WA gitu. Nanti kita tunggu yang mana itu dia. Pantunnya gampang di. Supaya saudara kita supaya saudara kita bisa jawab, Edi. Yeah. Yang gampang aja, Di.
1: Ini dia.
2: Ikut upacara di pagi hari. Baris berbaris dengan teratur. Suka keluar di malam hari, Edi. Kalau siang malah tidur. Apakah itu?
1: Suka keluar di malam hari.
2: Kalau siang malah tidur dia.
1: Malah tertidur. Apa tuh?
2: Siang dia begadang, malam dia begadang, siang dia tidur. Ini kayak orang lagi kecanduan HP lah ini ya, Gadi. Kalau siang, kalau malam suka keluar. Kalau malam suka keluar, siang tidur, mana nak cari rezeki ni?
1: Jadi
2: malam cari rezeki. Tapi dah tahu jugalah pantun teka-teki.
1: Berarti tiap hari dinas malam
2: mungkin,
1: tu.
2: Mungkin dia ni masuk malam, sip malam agak ini. Sip malam kan siang dia tidur di.
1: Betul.
2: Malam boleh kerja. Kan gitu. Tapi lebih tinggi gaji memang masuk malam di.
1: Sama aja.
2: Ada sabar-sabar si Kak Sarina nak dengar lagu. Tadi ada lagu cewek mole.
1: Taman Pirdaus.
2: Kak Aida, Mak Aida. Taman Pirdaus. Kalau itu Kak Sarina, cinta sekarang, cinta dulu. Dulu cinta sekarang ya di.
1: Cinta dulu, cinta sekarang.
2: M. Daud Kilau ya apa itu?
1: Yang SM Bukan. Salim.
2: Siapa?
1: SM Salim.
2: Tak apalah. Jadi malam ni Kak Sarina salam ni satu untuk semua je, biar saudara kita masuk ini.
1: Iya, baik.
2: Yang dapat menjawab. Salam satu untuk semua, semoga diberi kesihatan selalu. Yang single Kak Sarina, Kak Sarina tinggal balik, Adi. Buat Adi juga semoga diberi kesihatan selalu, tidak jemu, tidak bosan. Kak Sarina berdoa yang terbaik buat keluarga Adi, Adi. Nanti baliknya hati-hati. Ayo, Adi. Makasih banyak, Adi Kyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina QQ sudah bergabung di malam hari ini bersama Langkam Serumpun Melayu. Di belakangnya Kak Sarina ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, Gedi.
1: Selamat malam, Mak Dini. Apa kabar, Mak Dini?
3: Alhamdulillah, baik di.
1: Alhamdulillah.
3: Sangka mak tak masuk tadi di, kan pas Kak Sri lagi telefon tu memanggil terus di.
1: Memanggil terus, itulah.
3: Kalau dah masuk tu dia berdering kan di.
1: Berdering, iya.
3: Jadi mak matikan kipas angin kan, takut gangguan.
1: Itulah kalau yang.
3: Ya mak memang dari pertama nak mencari, mata pun dah agak pedih-pedih ni di. Tapi punya lagi lagu dah ada yang masuk ni. Sampailah sekarang dapat jugalah sekarang. Tapi lagi baru juga ya di.
1: Alhamdulillah dapat masuk ni.
3: Yalah di. Mak ada pantun satu di.
1: Ada pantun satu, sila mak.
3: Satu aja, nak teh dah banyak. Mewakili ya di.
1: Sila.
3: Antam ajalah betul salah di. Macam mana ya?
1: Macam mana tu?
3: Petanda laut yang dalam, airnya pasang, arusnya deras. Petanda cinta mendalam, bila terpandang. Macam mana dia bila terpandang apa ya? Senyum terbalas.
1: Senyum terbalas.
3: Tadi. Mak suka dengan Adi, tak pandai balas kan. Kalau dengan Adi, mak takut. Adi balas, mak tak tahu balas lagi ni. Itu aja, minta lagu aja dengan Adi. Mak minta lagu lah, Adi.
1: Lagunya apa, Mak?
3: Lagunya dari Datuk Siti Nurhaliza. Kalau ada, Joget Menanti Kasih, Di.
1: Joget Menanti Kasih.
3: Iya, Di.
1: Kejap, Joget Menanti Kasih. Dari Datuk Siti Nurhaliza. Agaknya tak ada, Mak.
3: Iya, tak ada. Tak apalah, kita tukar, Di.
1: Tukar dengan lagu apa, ya?
3: Suka dengan lagu apa ya? lagu ini jadi seraut wajah deh. Bukan deh. Lagu untuk bungaku deh. Siapa nyanyi ya?
1: Untuk bungaku. Untuk bungaku.
3: 60-an deh, tak salah tu.
1: Dari Muhammad Masabi. Ada.
3: Tapi 60-an ni deh.
1: Adi tak tahu tu. Untuk bungaku.
3: Itulah, tak, ini maknya salahnya, tak tahu penyanyinya, Di.
1: Laki-laki tapi penyanyi dia.
3: Iyalah, Di, cuba aje lah, Di.
1: Cuba
3: aje. Nanti mak cari judulnya dengan penyanyi langsung, nak senang dia cari, Di. Iyalah, cuba aje itu aja, Di. Apa bunyi dia pun kita dengar. Penting lagunya bukan dangdut, Di.
1: Bukan.
3: Dangdut tak boleh pula. Iyalah, mak salam-salam lah sikit, Di. Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi sehat selalu, amin. Balik hati-hati, Adi.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terus, Di, yang pertama adanya Mak Ngah Aida. Buatnya semualah yang dikaras, banyak yang mendengarkan tu, Di. Belum tidur lagi ni, Di.
1: Belum tidur
3: bagi
1: lagi.
3: Bagi yang mendengarkan, silakan mendengar, ya, Di. Terus, Di, tadi yang kedua adanya Nek Teh, ya, Di.
1: Ada Nek Teh tadi.
3: Yalah, buat Nek Teh. Pandai betul Nek Teh nyanyi dan pantun, Di. Masuklah selalu Nek Teh. Biar kami mendengarnya lalu tertidur, ya, Di. Sedap, kan? Ini pun dah pedih-pedih memang mata, Di. Tapi kalau dah terjaga nanti sampai jam berapa, susah pula nak tidur, Di.
1: Itulah.
3: Tidurnya tak lama, Di. Terus, Di, buatnya tadi ada Kak Shania Q. Semoga sehatlah, Kak. Hilang sembuh betul lah sakit giginya itu, ya, Di. Kalau cakap banyak-banyak, Kak, nanti memang, ya, Di, kadang kalau kita bawa bergerak, kan, sakit lagi nanti. Mudahanlah ubat yang dikasih anak dia nanti sembuh betul, ya, Di.
1: Amin.
3: Dapat
1: amin.
3: Masuk siang pula. Terus, Di, buatnya Pak Hamzah Yusof, mana, Di? Biasakan dia awal-awal, kan. Buatnya Salam Mesra, buatnya Bang Kemalai sekeluarga, buatnya Abi, masuk sekali tu, mana, Abi? Masuklah lagi, Bi. Terus dibuat Mak Ucu, buat Kak Deng Merdu, Nek Manda, Nek Pino, Nek Markis, itulah dia. Banyak betul nama dia. Mak salam semualah pokoknya. Jadi dari ke berapa, Di, Mak ni? Ketiga ke empat?
1: Ke empat. Empat.
3: Yelah, kalau gitu dari kelima sampai terakhir nanti, mak salam semuanya tanpa terkecuali, ya, Di.
1: Baik, Mak.
3: Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini di Karas sudah bergabung di petang, di malam hari ini, ya. Kita ada lagi telepon berikutnya yang masuk, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, apa khabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Selamat malam ini dengannya. Aduh, agak-agak lupa nih.
4: Dengan masa dalam 4-5 kali masukkan Adi lupa terus dengan abang ni.
1: Dengan abang golek-golek tak?
4: Bukan, dari penaga ni.
1: Abang. Abang Kemalai. Abang Kemalai.
4: Ya, betul. Sehat semua keluarga dia.
1: Alhamdulillah sehat, bang.
4: Cuba dia, abang nak jawab pantun Kak Sarinah kalaupun betul. Alhamdulillah. Kalau salah nanti kita suruh lagi dia.
1: Iya, baik. Sila.
4: Jawabnya gini, Di. Mas, burung cukukur terbang di waktu malam. Di dalam hutan di payah nak menebang. Kalau dia tidur di waktu malam, di waktu siang dia jaga, itulah ada nak keluang, Di.
1: Keluang.
4: Kalau bahasa kita Melayu Keluang, kalau bahasa kota Kalong.
1: Kalong ya.
4: Kalau kalau tak salah di, tapi nanti kalau salah yang lain bisa betul lah.
1: Iya.
4: Entah lagu di Rudia.
1: Lagunya apa?
4: Salam Muhibah jadi.
1: Salam Muhibah. Iya, salam Muhibah.
4: Salam pertama buat Abi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sihat selalu semua keluarga dia.
1: Ya, amin.
4: Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, selamat di jalan, selamat sampai ke rumah di.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
4: Tadi salam buat Nek Teh yang pertama. Mang Haida ya. Mang Haida yang pertama. Dulu. Salam 5 tahun untuk Mang Haida ni. Mak Mati. Terus tadi ada siapa tadi, Mak Dini ya?
1: Mak Dini tadi.
4: Siapa lagi tadi?
1: Tadi ada WhatsApp masuk dari Ibu Henny di.
4: Pokoknya salam abang tadi, fotokopi yang pertama sampai hingga ke Mak Dini. Salam selanjutnya sampai hingga terakhir dia.
1: Sampai hingga terakhir.
4: Salam sayang semua buat lagi abang di untuk kawan-kawan kita Pan Radio Pro 4 di.
1: Baik.
4: Buat Adi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Abang Kemalai di Penaga ya. Di belakangnya Bang Malai, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
5: Halo, malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Ya, malam juga. Apa kabar, Dik?
1: Alhamdulillah, sehat. Kak Dia, apa kabar?
5: Sehat juga. Alhamdulillah, sehat tadi. Alhamdulillah, amin. Pantun ya, Dik?
1: Pantun, sila.
5: Pantun apa ya di? Petang hari pasang pelita.
1: Iya.
5: Anak dadah pergi mandi. Jangan suka bermain cinta kalau tidak kekal abadi.
1: Ada lagi kat dia?
5: Lagi.
1: Boleh, sila.
5: Tak. Dan kuda pucuk paku. Yang cinta mata jatuh di ruang. Kalau rindu sebut maku air mata jangan dibuang. Minta lagu tadi.
1: Minta lagunya apa tu?
5: Lagunya berapa di? Resam Dunia jadi.
1: Resam Dunia. Iya, Resam Dunia ada. Nanti kita putarkan.
5: Iya. Salam dia bersemuanya jadi tugas dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Dia di Karas ya, sudah bergabung di malam hari ini bersama kita di Langgam Serumpun Melayu. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan terlebih dahulu. Dan nanti kita akan kembali untuk menerima telepon. Dan bagi saudara yang masih penasaran, hendak menjawab pantunnya Kak Sarina, boleh nanti silakan bergabung. Karena yang diutamakan ialah, ialah jawaban yang disampaikan melalui telepon ya, untuk pantun teka-teki dari Kak Sarina tadi. Baik saudara perempat, kita dengarkan lagu-lagu Melayu untuk teman-teman kita pada malam hari ini.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek dekat paha. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, fasih bukan main.

0: Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya, kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang, yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi, jangan curi, kata kita. Lah kemarin waktu masih di tangan kita, pernah tak kita sentuh? Kita tengok barang tu sekilas je, pernah tak? Kalau sibuk marah, hak kita direbut orang luar sana, padahal kita sendiri yang menelantarkannya sampai berdebu di rumah sendiri pula. Gonggong dan laksa memang masih kita banggakan, tapi kuliner tradisional yang lain entah kemana. Luti gendang dicari kalau ada pelancong saja. Hari-hari biasa, kita pilih makanan cepat saji yang mendunia. Tanjak yang penuh filosofi di setiap lipatannya sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna dibaliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa, saya pun kadang abai pada warisan yang ada. Lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah kemana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
1: Intermezzo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

0: Double kill.
1: Main game terus.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih berada dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Sudah pun ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Di.
0: Selamat malam, Pak Udin.
1: Ya, selamat malam juga, Di. Sehat, Di.
0: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Ini sebelum berpuisi, Abang minta lagu Harapan Kecewa dari Ahmad Jais, ada tak?
0: Harapan Kecewa dari Ahmad Jais, ya. Ya. Ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Nah, itu yang enak lagunya dari Ahmad Jais.
0: Mm-hmm. Iya.
1: Kita coba berpuisi dulu ya.
0: Berpuisi dulu,

0: sila.
1: Ya. Judul puisinya Dalam Pesrah Yang Tak Rela. Macam mana ceritanya ya?
0: Macam mana? Ha,
1: okay. Pesrah tapi tak rela ya, tak ikhlas sama dia tadi. Yalah, kita mulai. Dalam Pesrah Yang Tak Rela, karya Bang Ludi. Pertama kali aku bertemu dia dari taman bunga beraneka warna, hatiku jadi jatuh cinta karena dia yang cantik jelita. Begitulah perkenalan aku dengannya, membuat hatiku riang gembira. Tapi tak berapa lama hubungan mesraku menjadi sirna. Kasih sayang tak selamanya mesra, akhirnya hilang ditelan derita. Begitulah hidup dalam bercinta, perginya kekasih bersama yang baru pula. Dalam pasrah yang tak rela, kulepaskan dia dengan tetesan air mata. Jadi ya,
0: Wow. Ada
1: ada pantun tu Kak Sarina nih.
0: Ada pantun Kak Sarina. Ada jawabannya Bang Udin? Sila.
1: Jalan-jalan ke kampung Gisi, hendak memetik si bunga mawar. Yang tidur di siang hari itu namanya kelelawar. Ya kalau kalung tu ya juga kelelawar juga ya kan. Kelelawar tu yang kecil tadi. Tidurnya di pucuk pisang yang bulat tadi, di pucuk pisang tu sekarang tu jumpa tu. Kalau Bang Udin lagi muda-muda kecil tu, wah diambil tu di pucuk pisang. Yalah, kelelawar ya Kak Rena ya. Itu yang bisa Bang Udin jawab. Okey. Lagunya ada ya dari Amaja S ya.
0: Ada.
1: Yalah. Kita salamnya satu untuk semua ya lah ya. Karena yang lain pun nak masuk, waktu pun terbatas.
0: Yeah.
1: Mungkin semuanya yang mendengar dan yang lah masuk, Bang Udin ucapkan salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Salam mesra.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Udin salam mesra di Batu 13 Kijang ya. Sudah pun bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Bang Udin, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam dengan siapa nih?
2: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika.
2: Mak Rika di Pulau Ladi.
0: Mak Rika di Pulau Ladi. Mak Rika agak berdenging ya. Dah aman. Ada lagi.
2: Ada lagi.
0: Ada sikit.
2: Dah jauh
0: ni. Dah jauh. Kalau macam tu tak apalah. Jadi kita lanjut aja. Mak Rika, apa kabar Mak Rika?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Hadir,
0: alhamdulillah sehat juga Mak Rika.
2: Lagu dulu ya.
0: Lagu dulu. Kalau
2: putu ini dah bingung tu ya.
0: Lagunya apa Mak?
2: Lagu Salam Terakhir. Ada tak?
0: Salam Terakhir. Ada dari Datuk Sudirman atau dari J. Kamisa?
2: Dari J. Kamisa lah.
0: J. Kamisa aja. Ya, ada.
2: Salam-salam lah ya.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Salam kamu buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin, amin, terima kasih.
2: Dilancarkan rezeki.
0: Amin.
2: Selamat ya, sampai ke rumah Adi.
0: Amin, amin.
2: Yang baru nih, tadi siapa?
0: Yang baru tadi ada Bang Udin.
2: Buat Bang Udin. Buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ali dan Mak Lisa.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Mak Prabu. Buat Kak Sarina.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Kak Jamila. Buat Dang Merdu. Buat Mak Rosi. Buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang.
0: Yeah.
2: Nek Aida. Buat Mak Dini. Mbak Makcik Ma, Mbak Mama Muda, Mbak Siti Dabang Dama, Mbak Mak Penaram, Mbak Yang Ucu, Mbak Wir. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Mbak Bang Maun, Mbak Gilek, Mbak Amdah Yusuf, Mbak Yusuf, Mbak Pak Kumis, Mbak Kunde Pemata, buat Mak Belian, buat Mak Dani. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Buat Bang Iman, Bang Jaik. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Salam satu buat semua.
2: Kak Derli.
0: Ya.
2: Kak Derli, Bang Bayu. Itu aja ya.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rika di Pulau Ladi. Sudah pun bergabung malam hari ini. Lagunya Salam Terakhir nanti akan kita putarkan ya. Baik, sudah ada perempat di belakangnya Mak Rika. Ada siapa lagi yang tidak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bi.
0: Selamat malam.
3: Apa kabar, Bi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat walafiat.
3: Amin. Bi, Mak Lisa tak berpantun tadi. Lisa tak pandai pantun ni, sama dengan Adi. Adi tu sebetulnya bisa.
0: Belum.
3: Adi masih Adi sehat di.
0: Alhamdulillah sehat. Malisa sehat.
3: Sehat. Alhamdulillah. Minta lagu aja lah dia.
0: Lagu aja. Lagunya apa, Mak Lisa?
3: Mak Lisa minta lagu Kisah dan Tauladan di.
0: Kisah dan Tauladan. Iya.
3: Ada tak ya?
0: Ada.
3: Ada. Salam dulu sikit ya.
0: Salam dulu.
3: Selamat-selamat buat Adi. Selamat malam buat Buga. Semoga saya selalu ya dia.
0: Amin, amin. Terima kasih.
3: Pulangnya hati-hati. Ini udah musim-musim hujan.
0: Insyaallah.
3: Tadi ada Mak Rika ya di, Mbak Mak Rika sekeluarga, semoga saya selalu.
0: Amin.
3: Ada Bang Udin juga tadi. Bang Kemalai. Bang Dini. Buat Aida. Buat siapa lagi tadi ya? Buat ini. Buat Nek Teh di.
0: Buat Nek Teh, ya.
3: Buat Nek Teh, makasih lagunya. Tadi untuk Marisa kata Daddy ya.
0: Iya.
3: Nyanyinya tuh kurang tuh, Nek Teh. Nanti besok masuk nyanyi lagi Nek Teh.
0: Besok masuk lagi nyanyi.
3: Semoga Nek Teh sehat selalu ya sekeluarga.
0: Amin.
3: Kalau Nek Teh sehat kan selalu masuk. Buat Bang Anu, buat Pak Salim, buat Dang, buat Mak Ucu Tembeng Tanjung. Tak salah tadi macam ada Uwir ya.
0: Kak Uwir belum masuk.
3: Oh, belum masuk ya.
0: Belum.
3: Mana Kak Wir nih? Kak Wir tidur deh Kak Wir. Hujan-hujan nih kan, tarik selimut deh nih.
0: Tarik selimut.
3: Bapak Salim juga. Yeah. Buat semuanya ya dia.
0: Buat semuanya.
3: Dari pendepan pertama sampai terakhir nanti. Saya ingat semua ada Kak Sarina tadi, Mbak Kak Sarina. Yeah. Makasih di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Lisa sudah bergabung malam hari ini. Lagunya Kisah dan Tauladan. Nanti akan kita dengarkan ya. Baik, saudara perempat, ada pula WhatsApp yang masuk ya. Nah, kita bacakan juga. Oh, ada telepon masuk. Kita angkat terlebih dahulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam, Nek Teh.
4: Nek Teh nak jawab pantun Kak Syarina.
0: Boleh, sila.
4: Ini Kak Syarina ya.
0: Macam mana, Nek Teh?
4: Kalau Tuan Layang duduk mari di teto, kalau yang nyelah tidurnya siang, di malam itu keluang dengan kelelawar. Keluang dengan kelelawar, Kak Syarina. Mana pulsanya?
0: Boleh diulang lagi, Nek Teh? Tadi agak putus-putus suara, Nek Teh.
4: Kalau Tuan pergi main layang-layang, jangan lupa membawa dodo. Kalau yang hanyalah tidurnya siang, keluarnya malam, itu keluang dengan kelelawar.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan betul ya, Di.
0: Mudah-mudahan. Nanti kita tunggu dari Kak Sarina.
4: Nek Teh tunggu sampai akhir acara, Di.
0: Sampai akhir acara. Wow, baik.
4: Iya, dia tahu kan betul apa salahnya.
0: Iya.
4: Ini ada pantun untuk Kak Sarina satu, Di.
0: Pantun untuk Kak Sarina, sila.
4: Mari kita pergi berkelana. Ke Teluk Bintan minum teh. Di tadi itu adanya Kak Sarina.
0: Ya. Yeah.
4: Tapi Bintan now adanya Nek Teh.
0: Adanya Nek Teh. Iya. Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain nak masuk juga, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nek Teh. Nanti kita tunggu dari Kak Sarina ya, jawaban Nek Teh macam mana. Dan saudara perempat, dibacakan juga ya WhatsApp yang masuk nih dari siapa tadi? Dari Pak Kumis ya. Ini Pak Kumis, lebih baik sakit gigi, jangan sampai sakit hati. Salam buat Kak Sarina QQ. Betul Pak Kumis, macam lagunya Maggie Z ya. Tapi kalau bisa tak dua-duanya lah. Bang Adi, saya monitor aja, Pak Kumis tak pandai pantun. Boleh lah Pak Kumis, yang penting dapat monitor malam hari ini. Dengarkan terus perempat ya, hingga nanti tengah malam ya. Baik, saudara perempat, ada lagi yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian.
5: Iya, dah tidur pun Pak Lulu. Wadi siap minta lagu tertidur.
0: Minta lagu tertidur.
5: Habis dari tadi, telefon ke WA. Tidak aktif, memanggil.
0: Memanggil terus.
5: Telefon biasa, ada diorang. Kemana situ? Yang berapa pagi ni tak bisa gabung. Ada betul penumpang gigi siang tadi. Pokoknya warung dia penuh terus, ada penumpang terus.
0: Warung penuh terus.
5: Gitu. Masuk berapa hari, 3 hari kalau salah.
0: 3 hari?
5: Sudah habis waktu.
0: Aduh. Malam ini alhamdulillah rezekinya dapat
5: masuk. Ini baru dah terbangun tidur baru dia dapat. Mak datang ni nak minta lagu aja, bukan nak pantun. Kalau orang masuk pantun, mak minta lagu je.
0: Lagunya apa, Mak?
5: Rebutan Aceh je lah.
0: Rebutan Aceh? Iya.
5: Salam je fotokopi yang masuk aja tadi ya, Di.
0: Baik.
5: Buat Adi, mak tak pandai nak balas pantun Kak Sarina. Mak dengar aja, nunggu-nunggu tidur dia pula. Akhirnya Bu Adi, makasih Adi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian sudah bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu dengan perempat RRI Tanjung Pinang ya. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak lagi yang masuk ya, kita dapat dengarkan. Dan untuk pantun teka-teki Kak Sarina tadi pun sudah banyak yang menjawab. Apabila saudara yang lain hendak menjawab juga, boleh disampaikan melalui WhatsApp ya. Manalah tahu rezekinya jawabannya betul. Nanti akan Adi sampaikan juga ke Kak Sarina. Dan kita tunggu jawaban mana yang paling tepat. Nanti kita akan umumkan di akhir acara Langgam Serumpun Melayu. Baik, saudara perempat, harapan kecewa dari Ahmad Jais.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Peningat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa, mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari. Tampaknya dari hai Pulau Penyengat,
1: Pulau Penyengat. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, tibalah kita pada penghujung acara Langgam Serumpun Melayu. Dan kalau kita tengok, waktu pun sudah tidak memungkinkan lagi untuk terima telepon ya. Jadi kita sudahi acara Langgam Serumpun Melayu. Tapi sebelum kita tutup, saya bacakan WhatsApp dari Kak Sarina, pengumuman untuk jawaban atas pantun teka-teki Kak Sarina. Wow, ini dia yang ditunggu ya. Siapa kiranya yang jawabannya betul? Nah, kita bacakan terlebih dahulu ya. Tahniah buat Bang Kemalai dan Bang Udin, juga Nek Teh. Jawabannya betul semuanya. Malam hari ini Kak Sarina kasih hadiah untuk semuanya. Cuma untuk Mak Ngaida, mohon maaf belum tepat jawabannya ya. Dicoba lain kali untuk Mak Ngaida. Dan yang betul berarti untuk Bang Kemalai, Bang Udin, juga Nek Teh. Tiga jawaban betul semuanya. Baik, kirim nomor telepon Bang Udin ya. Iya, kalau untuk Bang Kemalai dan juga Nek Teh, nanti nomor teleponnya sudah ada, bisa dikirimkan. Nah, ini untuk Bang Udin agaknya belum pernah masuk WhatsApp ya Bang Udin ke Pro 4. Boleh, kalau memang Bang Udin masih mendengarkan, boleh nanti di tes dulu, di WhatsApp dulu ke Pro 4 RRI di Tanjung Pinang di nomor 0811 7048860 ya.

0: telepon sensor.
1: Telepon biasa.
0: Ada, ya. Kalau Abang Udin biasa ngambil paket. Iya, Abang Udin telepon-telepon itu paket satu bulan.
1: Oh, paket telepon tapi.
0: Ya, telepon itulah. Paket satu bulan. Itu 60 ribu. Ya kan untuk 1.200 menit.
1: Iya.
0: Satu bulan tak habis kan.
1: Oh, iya.
0: Tapi target masanya 70 hari, nyambung lagi.
1: Nyambung lagi, baik.
0: Jadi kalau 60 ribu pengudian beli setiap bulan, berarti hitung-hitung 2.000 rupiah. Kan 30 hari kan. Ya. Kadang-kadang tak dipakai juga. Dia dipakai pun tak habis kan.
1: Iya.
0: Untuk 4 radio itu, tak pakai. Radio Perempat, Pro 1, Radio Bintang, dan Radio Rijanil. Kira itulah, bukan WA, bukan nomor
1: baik, WA. Baik, nanti. Nanti ada sampaikan nomornya Bang Udin, ya?
0: Ya, insyaAllah lah. Kalau dapat, okey, terima kasih. Kalau tidak, ada apa-apa juga. Itulah belakangnya itu 2636, ya?
1: 2636, betul.
0: 2636. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Udin. Nanti ada sampaikannya. Ini juga Nek Teh ndak telepon ya, kita angkat dulu. Agaknya ada informasi penting. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Di.
1: Waalaikumsalam. Ya Nek Teh.
2: Nek Teh nak minta nomor Kak Syarina Di.
1: Oh, nanti Adi sampaikan ya.
2: Kirimkan nomor Kak Syarina Di.
1: Baik Nek Teh, nanti Adi sampaikan ke
2: Kak Syarina. Nek Teh nak telepon Kak Syarina langsung.
1: Oh, nak telepon langsung?
2: Iya.
1: Iya, baik.
2: Kirim. Tunggu Di.
1: Baik Nek Teh, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Teh, nanti Adi sampaikan ya ke Kak Sarina. Baik, terima kasih Saudara Perempat. Demikian acara Langgam Serumpun Melayu, dan sekali lagi tahniah untuk Bang Kemalai, Bang Udin juga Nek Teh ya atas hadiah pantun teka-teki dari Kak Sarina untuk malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, Saudara Perempat. Dan selepas ini kita akan beralih menuju acara Taman Penyair. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Nanti kita akan cuba cakap daripada lanjutan episod kedua, Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam. Ha, tentu dengan orang-orang, kalau saudara nak tahu, kita cuba kenalan lah dulu ya kan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta, tentulah tak bertentang mata saudara ya. Baik saudara, saya nak kenalkan dulu siapa kiranya yang nak dulu kenalkan diri, silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Al-Fazri San Rizky, biasa dipanggil Aji, dari komunitas Kala Melayu.
0: Okey. Yang ujung pula akak, sila kak.
2: Halo, assalamualaikum. Kenalkan, saya Erni dari komunitas Kala Melayu.
0: Ini satu lagi siapa pula ni?
3: Hi, this is Comel. Cowok Melayu.
0: Comel eh?
3: Comel.
0: Cowok Melayu. Okey. Ya pula kadang, tapi muka orang-orang ni muka tak asing lagi. Dah sering kita jumpa. Buat saudara perempat yang hanya dengan suara sahaja. Kalau saya dah sering jumpa dah. Dah jelak kata orang Melayu kan. Okey, baik saudara. Daripada kita asyik cakap dengannya cakap terus, kita cubalah dengar daripada pembacaan Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam episod kedua ya. Tentunya siapa yang dulu baca, kiranya siapa yang agak yang nak baca terlebih dahulu?
1: Saya, Aji.
0: Aji lagi?
1: Ya.
0: Kau ni siapa sebenarnya, Ji?
1: Alamak, kena pancing terus tadi ya.
0: Cubalah spill sikit, di mana tempat kau ada, Ji? Baliklah kita ke kedai kopi, eh?
1: Siap. Okay,
0: siap. Malam jam 12 malam kita pergi ngopi, siap syarat. Okey, baik saudara perempuan Rari Tanjung Pinang, Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam episod kedua akan dibacakan oleh Aji beserta kawan-kawan. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
4: Inilah Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam episod kedua, naskah koleksi Museum Kota Tanjung Pinang, dialih aksara dan dikembangkan oleh Prio Joko Purnomo dari komunitas Kala Melayu.

Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala. Inilah hikayat berlanjut cerita. Setelah khilaf memakan buah delima yang hanyut di sungai, Sultan Ibrahim pun bermaksud mencari empunya delima. Ia menyusuri sungai hingga sampai ke hulunya. Buah delima itu berasal dari suatu kebun milik Syarif Hasan. Kebunnya pun terlalu luas dan indah dengan segala isi buah-buahan.

0: Hati sedih sangat terkenang. Terucap pesan sang ayahanda. Kepada buah hati tercinta, bersuamilah ia kepada raja. Sultan Ibrahim itulah bernama.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syahdan. Setelah sudah Syarif Hasan berpesan kepada anaknya, ia pun menceritakan riwayat daripada Sultan Ibrahim Ibnu Adam. Maka segala sifat Sultan Ibrahim pun dikatakan kepada anaknya. Berlanjutlah kisah, yaitu kedatangan Syekh Ismail dan Miftah Al-Arifin kepada Syarif Hasan, sebagaimana berikutnya.

Maka Siti Saleha pun sebagai juga ia menangis terlalu amat sangat. Maka seketika lagi Syarif Hasan pun kembali ke rahmatullah ta'ala menghadap ke negeri yang bakal.

0: Siti Saleha pun senanglah hatinya sedikit mendengar pengajaran Miftah Al-Arifin. Maka Miftah Al-Arifin pun kembali. Demikianlah sedia kala antara 4-5 dari Miftah Al-Arifin itu pun datang ke rumah Siti Saleha, mengajari dia dengan berkata nasihat berbagai-bagai.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Arakian. Ketika Miftah Al-Arifin dan Syekh Ismail bergantian berjaga kebun dan menghibur kesedihan Siti Saleha. Mereka pun menunggu kedatangan Sultan Ibrahim sebelum Syarif Hasan menghadap ke Rahmatullah. Ia berpesan kepada anak dan dua orang penjaganya bahwa nanti akan datang seorang lelaki yang meminta izin untuk mengikhlaskan buah delima. Lelaki itu bernama Sultan Ibrahim.

0: Demikian hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam bagian yang kedua.
1: Saudara perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, itu tadi pembacaan daripada hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam, episod yang kedua, saudara ya. Baik, buat saudara tentulah kita sama nak tahu macam mana isi daripada hikayat tersebut dan juga kesimpulan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik saudara, kita cuba tanyalah dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Tentunya saya nak tanya dululah dengan Bang Firman kita ni comel tadi.
2: Okey. Luar biasa. Okay, terima kasih silakan. Bang Ardi yang sama-sama telah memandu ni kan. Jadi alhamdulillah kami telah menyelesaikan pembacaan hikayat daripada Sultan Ibrahim Ibnu Adam episod kedua. Tentunya ada banyak sekali pengajaran, pembelajaran dan manfaat daripada kami tadi membacakan hikayat tentang Sultan Ibrahim. Bahwasanya apa ketika kita mengejar daripada dunia, maka seringkali kita terlupakan dengan akhirat kita. Tapi ketika kita mengejar dunia, maka ataupun kita mengejar akhirat maksudnya Ardi, maka dunia pun akan mengikutinya.
1: Okay,
2: begitulah baik. Contohnya ni daripada Sultan Ibrahim tu. Dia belum tahu lagi dia nak datang, tapi orang-orang dah tahu nama dia.
1: Okay, macam mana pula tu bisa?
2: Tadi seperti yang telah didengarkan lah daripada pembacaan tadi. Dia belum datang lagi, pas masuk pintu orang dah tahu nama dia.
1: Yeah.
2: Jadi ibaratnya ketika dia percaya, dia mengejar daripada akhirat, maka dunia pun akan mengikuti daripada Sultan Ibrahim tadi.
1: Oh, macam itu. Itu dapat kita ambil ibroh pelajaran untuk diri kita sendiri, bahwasanya sejatinya manusia hidup di alam dunia ini tentu kita nak sepadankan dengan amal ibadah kita ya. Tidak hanya legu-legah mencari dunia sahaja, tetapi kita mesti tegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Okay. Betul sekali.
1: Baik, tadi Bang Firman sudah menyampaikan, kemudian saya nak cuba sikit tanya-tanya dengan Haji. Macam mana menurut Bang Haji? Apakah sama pendapatnya ataupun tak gitu? Karena mereka satu klub gitu.
3: Betul. Kan? Tentu pendapat yang saya sampaikan dan macam Bang mana? Firman sampaikan itu sama.
1: Yeah.
3: Banyak sekali pengajaran yang telah diajarkan oleh hikayat ini. Jadi ya itulah hikmah dari cerita hikayat ini dan memang patut untuk ditiru masyarakat zaman sekarang.
1: Iya, okay, baik. Berarti tentunya dengan adanya pembacaan hikayat Sultan Ibnu Ibrahim maksud kami hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam episod kedua dan episod pertama yang
3: sebelumnya.
1: Betul. Jadi dapat kita ambil nilai edukasi, kemudian pelajaran untuk kita, apalagi dah jarang kita dengar hikayat-hikayat semacam ini. Buat bisa jadi nanti malam sebelum nak sebelum nak tidur, untuk tuanya ceritakan kembali ke anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa mengambil daripada ilmu, hikmah dan ibroh pelajaran untuknya. Baik, sudah perempuan RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Baik, abang-abang dan akak-akak yang cantik molek jelita ni, tentu kita pada malam hari ini dah sampai masa untuk kita berpisah. Mungkin kita akan jumpa di lain waktu, dapatlah kita bersembang kembali terkait hikayat-hikayat lama yang dah lama tak didengar oleh masyarakat pendengar perompak RRI Tanjung Pinang. Baik, itu perjumpaan kita. Mungkin kita jumpa lagi di pekan depannya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
4: FM 101.3 MHz. Facebook Pro4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat gereja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul ceramah kita pada pagi hari ini yaitu menghindari penyesalan di akhir umur. Para pendengar perempat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia itu pasti akan sampai pada satu titik dalam hidupnya di mana ia itu melihat ke belakang dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sudah aku lakukan selama hidup? Apakah semua ini akan menyelamatkanku atau justru membuatku menyesal? Di usia 30, 40, 50, 60 dan seterusnya, itu adalah semuanya adalah fase di mana kita itu mulai menyadari bahwa hidup ini cepat sekali berlalu. Dulu kita masih muda, masih penuh tenaga, banyak cita-cita. Tapi sekarang waktu terasa semakin cepat dan kita mulai melihat satu persatu tanda bahwa kehidupan ini itu punya batas. Dan pada akhirnya yang paling menakutkan bukanlah kematian itu sendiri. Tapi apa? Tapi penyesalan di akhir umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penyesalan itu di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Rabbi raji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nah, jadi ayat ini itu gambaran paling jelas tentang apa? Tentang penyesalan. Ketika umur sudah selesai, itu tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak bisa mengulang waktu, tidak bisa memperbaiki amalan, tidak bisa menambah kebaikan. Yang tersisanya apa? Hanya penyesalan. Karena itu, para pendengar perempat, sebelum waktu itu datang, mari kita belajar menghindari penyesalan sejak sekarang, saat ini. Yang pertama, jangan sampai kita menyesal karena kurang beribadah. Banyak orang ketika muda itu kuat bekerja, kuat begadang, kuat beraktivitas. Tapi ketika disuruh sholat atau membaca Al-Quran, itu tubuh terasa berat. Padahal ketika sudah tua, justru kita berharap, andai dulu aku rajin sholat, andai dulu aku rajin berzikir, andai dulu aku rajin baca Al-Quran. Dan sayangnya penyesalan itu muncul pada waktu yang sudah terlambat. Para pendengar perempat, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jangan sampai kita itu menyesal karena kurang berbakti kepada orang tua. Banyak orang itu baru sadar berapa besar pengorbanan orang tua itu ketika mereka sudah tiada. Banyak yang berkata dalam hati, andai aku bisa kembali, andai aku peluk mereka lebih sering. akan aku dengarkan mereka lebih lama, akan aku buat mereka lebih bahagia. Tapi apa? Tapi kesempatan itu hilang. Dan yang tertinggal hanya sesal di hati. Yang ketiga adalah jangan sampai kita itu menyesal karena kurang memperbaiki diri. Kita hidup di dunia ini itu sering terseret oleh kesibukan. Terseret oleh pekerjaan, terseret oleh bisnis, terseret oleh rutinitas. Yang mana membuat kita itu lupa bahwa yang paling penting adalah itu memperbaiki diri, memperbaiki hati kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hubungan dengan Allah. Kesibukan dunia itu tidak boleh membuat kita buta terhadap akhirat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, banyak orang menunggu sakit dulu baru menyesal, menunggu tua dulu baru merasa ingin beribadah, menunggu waktunya habis baru sadar bahwa dunia ini sementara saja. Para pendengar perempat rahmati Allah Subhanahu wa taala, menghindari penyesalan itu bukan berarti kita harus menjadi manusia tanpa dosa. Tidak. Kita semua itu pasti punya banyak kekurangan. Tapi yang Allah inginkan adalah usahanya, bukan kesempurnaannya. Selama kita masih hidup, masih bisa memperbaiki diri, masih bisa menambah amal, masih bisa memohon ampun, berarti apa? Berarti pintu itu masih terbuka. Jadi mari kita gunakan sisa umur ini itu dengan sebaik-baiknya. Setiap hari, meskipun hanya sedikit, lakukan kebaikan yang membuat kita itu tidak menyesal nanti. Jika hari ini kita bisa sholat lebih khusyuk, lakukanlah. Jika hari ini kita bisa menyapa orang tua, lakukanlah. Jika hari ini kita bisa memaafkan orang, lakukanlah. Jika hari ini kita bisa bersedekah walau sedikit, lakukanlah. Jika hari ini kita bisa mendekat kepada Allah, maka itu adalah kemenangan terbesar. Dan yang paling penting, jangan menunggu sampai kita tidak punya kesempatan lagi. Sebab apa? Sebab penyesalan terbesar adalah ketika seseorang itu sadar tapi tidak bertindak. Para pendengar perempat, rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sangat cepat sekali berlalu. Jangan biarkan kesibukan dunia itu membuat kita lupa tujuan akhir. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Jadikan setiap hari itu sebagai langkah kita untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, mempersiapkan akhirat yang kekal. Semoga Allah menjaga hati kita, memudahkan langkah kita dalam kebaikan, dan menyelamatkan kita dari penyesalan di akhir umur. Amin amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertauhid kepada-Mu, yang hanya menyembah-Mu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah Engkau sebutkan dalam firman-Mu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu, sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu, para bijak menyebutkan ilmu sebagai cahaya yang mampu menerangi jalan hidup. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sekaligus mampu menjalani kehidupan dengan lebih bijak. Keutamaan ilmu tidak hanya terlihat dari manfaatnya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Orang yang berilmu dapat menjadi teladan, pembimbing, sekaligus juga sumber solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ilmu juga menjadi dasar dalam membangun peradaban yang maju, beradab dan berkeadilan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Kesehatan otak seringkali kurang diperhatikan, padahal organ ini mengatur seluruh fungsi tubuh dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Menurut pakar neurologi, menjaga otak tetap sehat tidak selalu memerlukan perawatan mahal, tetapi dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap hari. Mengonsumsi makanan kaya omega 3 seperti ikan, kacang-kacangan dan alpukat itu dapat membantu melindungi sel-sel otak. Sayuran hijau, buah beri dan biji-bijian utuh juga baik untuk meningkatkan fungsi kognitif. Olahraga rutin seperti berjalan kaki, bersepeda atau senam ringan membantu melancarkan aliran darah ke otak. Dan aktivitas fisik ini terbukti mampu menurunkan risiko penurunan fungsi otak di usia lanjut. Demikian saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara.

0: sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Rompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, hidup yang penuh makna tak selalu ditentukan oleh seberapa besar banyak duit kita, seberapa besar harta yang kita punya atau jabatan yang kita miliki. Melainkan bagaimana seseorang mampu mensyukuri setiap nikmat kecil dan memandang kehidupan dengan prasangka yang baik. Pagi ini masih bisa bernafas, alhamdulillah. Masih bisa menghirup oksigen, menghirup udara yang segar pagi hari ini. Alhamdulillah, gitu. Ini bersyukur ya. Ini menjadikan hati lebih tenang gitu ya. Sementara prasangka yang baik ini akan membuat pikiran lebih jernih dalam menghadapi tantangan. Tengok pagi ini, pagi yang jingga, cele, kan? Rasa syukur ini sejatinya sedara perempat tidak hanya hadir saat kita menerima keberhasilan ataupun rezeki yang besar, tapi juga ketika masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, prasangka baik atau husnuzan ini jadi kunci ya untuk jaga keharmonisan hidup kita, insya Allah. Jadi dengan memandang positif terhadap diri sendiri, kita akan lebih percaya diri dalam melangkah, walaupun nanti di dalam perjalanan pasti banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi gitu ya. Nah, prasangka baik terhadap orang lain juga ini akan memperkuat hubungan sosial, dan prasangka baik terhadap setiap peristiwa membantu melihat sisi positif di balik cobaan hidup.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, warisan budaya lokal itu merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Di setiap daerah, banyak tradisi, bahasa, kesenian, kuliner hingga nilai-nilai luhur yang menjadi identitas masyarakatnya. Rasa bangga terhadap warisan budaya lokal ini jadi kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya serta memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi saat ini, saudara perempat. Dalam kehidupan sehari-hari kita, warisan budaya lokal itu dapat terlihat dengan jelas ya dalam berbagai bentuk, mulai dari pakaian adatnya, tarian tradisionalnya, upacara adat hingga cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, semua ini bukan sekedar simbol masa lalu, saudara perempuan ya, tapi jadi warisan hidup yang membentuk cara berpikir, bersikap dan juga berinteraksi masyarakat. Nah, rasa bangga terhadap budaya sendiri ini akan menumbuhkan semangat untuk melestarikan dan juga mengembangkannya. Ketika generasi muda mengenal, mempelajari dan mencintai budaya sendiri, maka budaya tersebut juga akan terus hidup dan tak akan punah. Nah, saudara perempat, warisan budaya ini bukan hanya untuk dipertontonkan dalam seremoni belaka gitu ya, tapi juga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dalam kuliner ya, masakan khas daerah itu jadi simbol identitas dan rasa cinta tanah kelahiran. Nah, begitu juga dalam bahasa daerah, saudara perempat, yang mencerminkan cara berpikir dan kearifan lokal yang unik.
1: Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan. Tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Rombar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Anak muda dan peran strategisnya dalam pelestarian bahasa. Ini penting sekali nih, saudara perompak. Kalau kita tak kenal bahasa, apa jadi bangsa gitu ya. Nah, di tengah arus globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing ke berbagai penjuru dunia, eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional itu menghadapi tantangan yang sangat serius, saudara perompak ya. Namun, di balik tantangan ini juga, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Nah, mereka tidak hanya jadi pengguna aktif bahasa, tapi juga akan jadi agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Nah, sebagai generasi digital, anak muda ini memiliki akses yang luas terhadap teknologi dan media sosial. Dan ini menjadi peluang yang besar nih, saudara perempuan, untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, ya, ke audiens yang lebih luas. Nah, melalui konten yang kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan juga kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan juga membanggakan. Nah, banyak komunitas anak muda juga sekarang ini mulai aktif dalam gerakan literasi bahasa daerah. Mereka mengadakan kelas bahasa, membuat kamus digital, hingga menampilkan pertunjukan seni berbahasa daerah di ruang-ruang publik dan platform digital. Nah, upaya ini menunjukkan bahwa anak muda bukan hanya pengguna bahasa, melainkan juga penjaga warisan budaya yang sadar akan pentingnya identitas bangsa. Jaga jati diri kita.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, Kais pagi makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup susah

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, tantangan pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia di era digital sekarang yang semakin berkembang pesat nih saudara perempat ya. Penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengapresiasi sejarah Indonesia agar mereka tidak hanya menjadi bagian dari masa depan tapi juga menjadi penerus yang mampu menjaga, merawat dan juga melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu bangsa. Saudara perempat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga kemajuan digital, pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia ini semakin menghadapi berbagai tantangan. Generasi yang tumbuh dengan kemudahan akses informasi ini cenderung memiliki minat yang rendah terhadap materi sejarah yang diajarkan melalui cara-cara konvensional. Ya. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam proses belajar sejarah yang terasa kaku dan tidak menarik. Ya. Nah, saudara perempat, penyampaian materi sejarah yang seringkali dianggap monoton dan juga tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda juga menjadi kendala besar. Banyak yang merasa bahwa mempelajari sejarah Indonesia itu tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka saat ini. Padahal, pemahaman sejarah adalah hal yang sangat penting untuk membangun rasa nasionalisme dan memahami identitas bangsa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini juga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif gitu ya, dan juga menarik pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran, infografis dan juga platform media sosial. Ini dapat membantu menyampaikan informasi sejarah dengan cara yang lebih dinamis dan mudah diakses. Misalnya, membuat konten sejarah dalam bentuk cerita visual atau video singkat yang mudah dibagikan di platform seperti Instagram ataupun TikTok, itu dapat menarik minat anak muda untuk lebih mengenal sejarah Indonesia. Selain itu juga saudara perempat, memadukan sejarah dengan pengalaman interaktif seperti kunjungan ke situs bersejarah atau pembuatan proyek sejarah berbasis teknologi, itu dapat memberi anak muda kesempatan untuk merasakan langsung ya betapa pentingnya sejarah bagi pembangunan bangsa. Nah, dengan pendekatan yang lebih relevan dan juga inovatif, diharapkan anak muda itu dapat semakin tertarik dan memahami pentingnya sejarah dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan rambut dibelah tujuh.
0: Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin.